88 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegau Pagi 6 hingga 10 pagi. Baik saudara, Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan di Masjid Putra Putrajaya pada 1 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 17 Jun 2026, 5 hari lagi. Okey, baik, sekejap lagi 8.30 minit pagi kita akan bersama-sama dalam program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Teluk Mas dengan topik kita Kota Melaka Kampung Kita Demi Teluk Mas. Dan kita akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Wira Abdul Razak Abdul Rahman, Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Adun Teluk Mas. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, pastinya mempesonakan.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. 8.30 minit pagi ketika ini kita dah pun bersama dalam program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Teluk Mas. Dan alhamdulillah, hari ini Lia bersama dengan yang berhormat Datuk Wira Abdul Razak Abdul Rahman, ataupun nama panggilan mesranya kita panggil sebagai Tok Ajak, iaitu Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Dun Teluk Mas. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar?
1: Ya.
0: Khabar baik, alhamdulillah. Sihat Datuk
1: Alhamdulillah sihat. Kalau tak sihat tak sampai pagi ni.
0: Oh, betul juga. Okey, dah sarapan ke Datuk?
1: Alhamdulillah, saya pagi dah sarapan. Pukul 7 kita dah sarapan.
0: Alhamdulillah. Sarapan semua barulah. Rasa bolehlah buat kerja, bertenaga sikit.
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Untuk program Wakil Rakyat untuk Rakyat Kota Melaka, kampung kita, Dun Teluk Mas. Jadi program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR ni dah pun memasuki siri pelaksanaan yang ke-9 Datuk Jadi sebagai
1: 19.
0: Maafkan saya. Jadi sebagai permulaan, boleh YB Datuk Wira kongsikan apa fokus utama serta keistimewaan WRUR ke-19 ni Datuk?
1: Terima kasih Lia. Yang pertamanya saya ucap terima kasih dah kepada Melaka FM jemput saya kepada pagi ni, pagi Jumaat ni, untuk bersama-sama dengan pendengar di luar sana untuk menerangkan sedikit tentang program WRUR yang siri yang ke-19 ini. Alhamdulillah, ini siri yang ke-19 ini menunjukkan komitmen kerajaan terus mendekati rakyat. Lebih-lebih lagi kita nak mendekati rakyat dan kita nak mendalami terutamanya permasalahan-permasalahan yang terdapat di sesuatu kawasan ataupun logistik itu. Jadi komitmen ini akan berterusan. Dia tidak akan berhenti di siri ke-19 ini. Kita akan teruskan kehingga ke 28 dun yang terdapat dalam negeri Melaka.
0: Wow, itu dia. Jadi itulah 28 dun. Dan kalau kita tengok komen di TikTok pada waktu ini, WRUR Dun Teluk Mas lain daripada yang lain. Apa agaknya kelainan itu, Datuk?
1: Okey dia. Yang pertamanya, sudah semestinya lah kita seperti semua sedia maklum, Wakil Rakyat untuk Rakyat ni adalah kerajaan negeri. Idea ini yang dibawa, yang telah diilhamkan oleh Yang Amat Yang Berhormat Dato' Sri Rauf Yusof, Ketua Menteri, telah mengilhamkan program Wakil Rakyat untuk Rakyat ni. Fokus kita yang pertama, seperti apa yang saya sebut tadi, untuk kita mendekati rakyat secara keseluruhan, seluruh lapisan masyarakat ataupun rakyat di Melaka ini. Untuk Teluk Emas ini, siri yang ke-19 ini, saya sebagai Wakil Rakyat telah menyusun beberapa program. Semua program, program kebajikan, pendidikan, keagamaan, kemasyarakatan, kebajikan dan segala-galanya, semua elemen yang terdapat dalam kehidupan manusia terdapat dalam program Wakil Rakyat untuk Rakyat di Teluk Mas ini. Kita akan bermula pada 14 hari bulan. Penutupnya adalah 20 hari bulan Jun. Dan insyaAllah program yang pertama adalah kita mulakan pada 14 hari bulan itu, bermula dengan semayang subuh berjemaah ataupun semarak subuh. 14 hari bulan itu. Dan seterusnya, selesai program keagamaan ataupun kita semayang subuh berjemaah semarak subuh ini, kita bermula dengan program Ajak Sekampung. Dalam Ajak Sekampung ini bermacam-macam acara yang telah kita susun.

0: saya sendiri. Mm-hmm. Ha, agensi saya sendiri. Dan sudah semestinya lah ada sukan tradisional. Mm-hmm. Kita ada program memasak. Mm-hmm. Banyak lagi. Dan Lia, kalau Lia boleh panjat tiang licin.
1: Oh.
0: Okey. Hadiahnya begitu lumayan. RM1,000 untuk pemenang pemanjat tiang licin.
1: Tiang licin
0: ya. Saya rasa dah 19 siri WRUR ini adalah kali pertama. Ini adalah bukan sekadar kita nak bersukaria. Ini salah satu cara kita nak merapatkan suatu rahim di antara masyarakat setempat dengan agensi-agensi kerajaan. Dan dalam ajak sekampung ini, seperti yang saya sebut, dia ada pertandingan memasak, sukan tradisional, ada macam-macam lah. Kalau nak tahu, datang 14 hari bulan bermula 14 hari bulan datang kat Teluk Mas. Bermacam-macam program, insyaAllah.
1: Itu dia. Okey, jadi sepanjang pelaksanaan WRUR di Negeri Melaka kan Datuk kan, apa antara perubahan ataupun impak paling ketara yang dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat setempat?
0: Alhamdulillah, seperti apa yang saya sebut tadi, melalui program Wakil Rakyat Untuk Rakyat ini yang telah diilhamkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ketua Menteri, banyak perubahan yang kita dapat. Contohnya, dalam program Wakil Rakyat Untuk Rakyat ini, kita himpunkan aduan-aduan masyarakat ataupun ada aduan rakyat. Contohnya, kalau di Teluk Mas ini, kita telah kumpulkan sebanyak 100 lebih aduan. Dan saya yakin dan percaya dalam program Wakil Rakyat Untuk Rakyat ini, sepanjang seminggu ini, agensi-agensi, jabatan-jabatan telah mengambil maklum setiap aduan yang terdapat di dalam Dun Teluk Mas ini. Dan saya yakin kalau tidak kita boleh selesaikan 100%, saya cukup yakin separuhnya, 50% kita boleh selesaikan, dan selebihnya mungkin dalam tindakan dan mengambil, ada yang perlu mengambil masa yang panjang untuk kita selesaikan. Walaupun saya cukup yakin, kerana kita dah dapat lihat pengalaman kita dah 18 siri sebelum ini. Kalau ada aduan tu 100 aduan, kita tengok 60 aduan dapat diselesaikan sewaktu program Wakil Rakyat Untuk Rakyat ini. Dan ini memberi kesan kepada masyarakat ataupun rakyat di Melaka, inilah cara satu cara kerajaan ini berganding rapat dengan masyarakat. Bukan hanya berganding, tetapi kita cuba untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mungkin tertangguh selama ini.
1: Baik, itulah dia antara impak daripada Wakil Rakyat Untuk Rakyat ni. Jadi khusus untuk program Wakil Rakyat Untuk Rakyat Dun Teluk Mas kali ni, apa konsep ataupun kelainan yang ditampilkan Datuk?
0: Kelainannya, kita macam seperti saya sebut tadi, kita berbagai-bagai acara ataupun elemen dalam Wakil Rakyat Untuk Teluk Mas ni. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga ataupun rakyat Dun Teluk Mas yang telah menghantar penyertaan begitu hebat sekali. Saya, Lia, sebagai contohnya, saya di Teluk Mas ni, saya buat larian Teluk Mas Heritage ataupun Heritage Fun Run. Saya buka untuk 2,500 penyertaan yang pertama. Saya ini kita siapkan baju lah. Tapi Alhamdulillah, sehingga hari ini, penyertaan ini kita telah terima 3,000 penyertaan. 3,000 penyertaan. Dan dalam larian ataupun fun run, Heritage Fun Run ini, bukan hanya kita berlari, tetapi saya buat kelainan. Kita buat dalam masa yang sama, dalam Heritage Fun Run ini, kita jadikan juga dianya satu program yang baru, iaitu larian bendera WRUR untuk siri ke-19 ini. Dan insyaAllah saya yakin don-don yang lain yang ke-20 hingga ke-28 ini, kita boleh buat juga jadikan satu ini satu penambahbaikan dalam program untuk rakyat Negeri Melaka. Bukan itu saja, Lia. Bukan hanya kita buat larian bendera di darat, tetapi kita akan arahkan bendera WRUR ini di laut.
1: Laut juga.
0: Okey, di kawasan perairan laut yang terdapat di Teluk Mas ini. Dan selain daripada itu, banyak cabutan-cabutan bertuah yang telah kita susun, kita nak bagi kepada rakyat Teluk Mas ini sempena pada 20 hari bulan nanti. Majlis menutupnya 20 hari bulan malam yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua.

0: menteri. Datang beramai-ramai, kita ada sediakan 2 ekor lembu, 5 ekor kambing, ada 4 buah motor untuk cabutan bertuah, ya, kepada mereka-mereka yang bertuah. Dan kalau saya nak sebutkan satu persatu, kita program sepanjang bermula pada 14 hingga 20 hari bulan ini, kita ada 130 program. 130 program. Dan saya minta kerjasama dari beliau untuk mewar-warkan, nanti saya akan share.
1: Boleh.
0: Program 130 program ini yang telah kita susun. Contohnya, kita event yang besar, kita ada ajak sekampung, Teluk Mas Heritage, Kayuhan Kayak, malam kesyukuran ini adalah majlis agama. Kita akan buat forum perdana. Kita panggil Malam Kesyukuran Teluk Mas. Ini akan berlangsung pada 18 hari bulan, hari Khamis, malam Jumaat. Dan kita juga, saya sebagai Esko Pelancongan Kesenian dan Budaya, kita ada buat juga Malam Lestari Warisan. Ini Malam Lestari Warisan ini untuk kawan-kawan kita, kaum Cina dan India, untuk kita sama-sama memberi pendedahan dan apakah sebenarnya warisan itu. Dan selain itu, kita ada juga, saya di Teluk Mas ini, dalam program Wakil Rakyat untuk Rakyat ini, kita juga akan meraihkan adik-adik kita, ataupun kita panggil anugerah pelajar cemerlang, SPM dan juga IPT dan IPTS. Yang ini, selain itu, kita akan raikan juga, kita akan raih juga pesara-pesara kerajaan, pekerja-pekerja kerajaan ini, kita akan raikan mereka. Maknanya, Lia, saya dah sebut tadi, semua lapisan kita akan santuni dalam program Wakil Rakyat untuk Rakyat di Don Teluk Mas ini. InsyaAllah.
1: Itulah keunikan dan kelainan WRUR Dun Teluk Mas. Tak kira lapisan, mak kata Tok Ajak tadi, dari pelajar sampailah yang ada pencin sekalipun, kita raikan semua.
0: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Okey, baik, kita akan kembali lagi dalam program Wakil Rakyat untuk Rakyat selepas ini untuk Dun Teluk Mas. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: Zak FM 102.3 pastinya mempesonakan anda. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini dan kita masih lagi dalam program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Teluk Mas, Kota Melaka. Kampung kita demi Teluk Mas. Dan Lia bersama dengan Yang Berhormat Datuk Wira Abdul Razak Abdul Rahman, Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Dun Teluk Mas, atau lebih mesra kita panggil sebagai Tok Ajak. Okey, kalau tadi Tok Ajak pun dah kongsikan dengan kita antara aktiviti yang akan diadakan di Teluk Mas minggu ini 14 hingga 20 Jun Datuk eh. Jadi untuk orang yang bukan warga Teluk Mas, boleh ke join sekali Datuk?
1: Ini program wakil rakyat untuk rakyat. Ada program yang dikhususkan kepada masyarakat dan juga rakyat Teluk Mas. Sudah semestinya kita di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Rauf ini, kita tidak ada sekatan dan sebagainya. Dan saya jemput jugalah seluruh rakyat di Melaka, terutamanya pada majlis malam penutup tu nanti, bersama-sama dengan masyarakat Teluk Mas, kita memeriahkan wakil rakyat untuk rakyat ini. Majlis penutup tu saya jemputlah semua rakyat di Melaka. Lebih-lebih lagi kita majlis penutup kita pada malam itu, kita akan mempersembahkan artis tersyuhur, iaitu Datuk Emises. Malam penutup tu saya jemputlah. Jadi kita tak ada halangan kepada rakyat ni Melaka. Lebih-lebih lagi saya Esko Pelancongan, saya jemput bukan hanya rakyat ni Melaka, luar daripada Melaka pun datanglah. Wakil rakyat untuk rakyat di Dun Teluk Mas ni, dalam masa yang sama kita boleh hujung minggu tu kita boleh bercuti bersama keluarga ke negeri Melaka ni, dan dah jalan-jalan kat Bandar Ilir tu, malam tu boleh datang Teluk Mas. Saya jemput semua, kita tidak ada sekatan dan juga halangan. Dan Lia sebenar wakil rakyat untuk rakyat Dun Teluk Mas ni, saya tadi Lia ada sebut apakah kelainannya. Saya bagi ruang kepada warga remaja ataupun orang muda. Saya wujudkan volunteer wakil rakyat untuk rakyat ataupun WRR punya volunteer di Dun Teluk Mas ni. Setakat ini penyertaan dah 100 orang. Dan saya masih lagi buka, saya masih lagi menerima. Dan volunteer ini adalah yang ini khusus kepada anak-anak Dun Teluk Mas. Kerana saya nak bagi pendedahan kepada warga remaja ataupun orang-orang muda ni, bagaimana kerajaan memberi perkhidmatan dan juga servis kepada masyarakat ataupun rakyat di Melaka ni, secara tak langsung mereka dapat pengalaman dan sebagainya. Jadi saya jemputlah ini untuk anak-anak Teluk Mas. Sekarang ni alhamdulillah volunteer 100 orang ini, mereka begitu bersemangat, tak sabar-sabar nak tunggu bermula pada 14 bulan nanti, untuk mereka mengalami sendiri, menyertai sendiri, secara tak langsung beri perkhidmatan kepada masyarakat. Ini satu program yang saya sendiri secara peribadi amat bagus kita bagi pendedahan. Kita tak habis hanya kepada jabatan dan juga agensi saja, kita buka kepada anak-anak muda bersama dengan kerajaan negeri.
0: Okey, jadi mungkin Yang Hormat Datuk boleh kongsikan antara lokasi-lokasi penting sekiranya mereka nak datang nanti, ajak sekampung tu dekat mana, majlis penutup nanti dekat mana?
1: Okey, program ajak sekampung yang akan bermula pada 14 hari bulan pukul 8 pagi akan berlaku atau berlangsung di Taman Seri Teluk Mas yang dekat situ ada padang, dan saya jemput lah acara-acara yang saya sebut tadi. Ajak sekampung ni macam-macam pengisian yang ada. Bukan sekat ni kita buka pendaftaran, kalau tak sempat tak ada masalah, Tok Ajak persilakan walk in saja pun dah boleh datang, boleh menyertai apa program dalam WRUR untuk Teluk Mas ini. Dan larian ini juga, kalau walaupun dah tutup, saya jemput jugalah, jemput juga walaupun kita bagi sediakan baju 2,500, tapi siapa-siapa nak bersama, ini akan bermula daripada sekolah menengah Padang Temu. Dan dia kita Teluk Mas ni pesisiran pantai, ada laut. Pertandingan memancing juga kita buat. Setakat ini hari penyertaan pertandingan memancing ni dah ada 800 orang. 800 orang. Jadi nanti macam saya sebut tadi, Lia tolong promosikan, saya bagi seluruh semua acara-acara ini 130 nanti, minta dia war-warkan lah. Kalau saya nak sebut satu-satu sekarang
0: Habis pula segmen.
1: Okey.
0: Okey, jadi mungkin YB boleh kongsikan harapan kepada rakyat-rakyat di luar sana yang nak join sekali, ataupun harapan YB sendirilah untuk warga Teluk Mas?
1: Okey dia. Harapan saya dan sudah mestilah ini harapan kerajaan negeri. Apa sasaran kita, apa tujuan objektif kita untuk mengadakan program wakil rakyat untuk rakyat ni. Program wakil rakyat untuk rakyat ni adalah salah satu cara untuk kerajaan negeri mendekati rakyat sebenarnya. Dan kita nak tahu permasalahan. Dan mungkin juga dalam wakil rakyat untuk rakyat ni, mereka boleh ada cadangan-cadangan yang baik untuk kerajaan, untuk membuat penambahbaikan perkhidmatan kita kepada rakyat ni, Melaka ini. Dan sepenuh wakil rakyat untuk rakyat Dun Teluk Mas ini, besarlah harapan saya seluruh rakyat Teluk Mas ini menyertai, bukan hanya menyertai program-program ataupun acara, tetapi saya harap boleh memberi satu impak yang besar kepada rakyat di Dun Teluk Mas ini. Terutamanya kita nak meningkatkan tahap hidup masyarakat rakyat di Melaka ini. Selain itu, kita nak selesaikan dari segi kebajikan. Kita nak lihat, kita nak ada perubahan dari segi pendidikan, tahap pendidikan anak-anak kita. Dari segi kerohanian, dari segi keagamaan. Jadi saya harap wakil rakyat untuk rakyat di Dun Teluk Mas ini boleh bagi impak yang besar kepada rakyat ataupun masyarakat di Dun saya sendiri. Lia, saya nak jemput pada, kalau tak sempat lah, seminggu ni 14 sampai 20 tu tak sempat lah, sibuk kerja siang malam. Datang macam mana pun, majlis penutup tu saya jemput semua datang. Saya dah sebut tadi, kita ada cabutan bertuah, beberapa ekor lembu, ada motor, ada artis. Dalam masa yang sama, saya nak bagi hadiah kepada rakyat di dalam Dun Teluk Mas ni. Siapa yang cepat majlis penutup tu besok, siapa yang cepat, saya nak bagi hadiah. Saya dah sediakan untuk orang Teluk Mas pada malam penutup itu. Saya nak bagi hadiah. Saya dah sediakan 7,000 kampit beras. Saya nak bagi hadiah kepada rakyat Teluk Mas. Datang beramai-ramai. Bukan hanya kita nak bersukaria, tetapi kita, hasrat saya nak merapatkan silaturahim rakyat Teluk Mas ini. Jangan lepaskan peluang ini bersama-sama dengan kita pada malam tu, tetamu kehormat kita yang telah mencetuskan idea wakil rakyat untuk rakyat ini, tak lain tak bukan bos kita lah, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ketua Menteri. InsyaAllah, saya yakin wakil rakyat untuk rakyat ini, InsyaAllah, lebih-lebih lagi kalau rakyat ni Melaka beri mandat kepada kita, saya cukup yakin untuk akan datang Yang Amat Berhormat akan teruskan program wakil rakyat ini setiap tahun, kerana memberikan impak dan juga perubahan kepada rakyat ni Melaka ni cukup baik sekali. Okey Lia.
0: Baik, itu dia. Berkenaan dengan wakil rakyat untuk rakyat Dun Teluk Mas. Apa pun, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Wira Abdul Razak bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Teluk Mas, atas perkongsian yang cukup jelas dan juga bermanfaat mengenai pelaksanaan program wakil rakyat untuk rakyat ke-19 di Dun Teluk Mas. Jadi semoga segala usaha, inisiatif dan juga program yang dilaksanakan sepanjang WRUR ni mencapai objektif yang disasarkan, serta terus memberi manfaat kepada rakyat, insyaAllah. Sikit lagi boleh?
1: Lia, saya nak ambil kesempatan ini, saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat yang telah ilhamkan program ini. Dan saya nak juga nak ucapkan terima kasih kepada semua Yang Berhormat Esko-Esko. Ada 10 portfolio, semua 10-10 portfolio ini yang telah akan melibatkan diri mereka dalam program wakil rakyat untuk rakyat, bukan hanya di Teluk Mas ini. Semua sekarang ni dah selesai 18 Dun. 10-10 wakil rakyat ataupun Esko ni memberikan perkhidmatan yang terbaik. Dan saya, terutamanya saya beri kesempatan ini nak mengucapkan kepada semua jabatan-jabatan di agensi yang saya lihat bertungkul lumus menjayakan program wakil rakyat untuk rakyat ini. Di Teluk Mas ni, rustinya adalah pejabat daerah Melaka Tengah. Saya ucap terima kasih kepada pegawai daerah Melaka Tengah dan juga kaki tangannya Begitu juga dengan PBT-PBT. Saya amat bangga kerjasama daripada jabatan dan agensi cukup baik sekali. Yang kerana mereka lah misioneri utama menggerakkan idea yang amat berhormat ini. Terima kasih semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah dia bersempena dengan program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Teluk Mas. Apapun, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Wira atas kesudian hadir di Konti Melaka FM pada hari ini. Baik saudara, sekejap lagi tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita, dan sekembalinya nanti kita akan terus bersama dengan kami di Melaka FM dan Lia temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegau Pagi 6 hingga 10 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, pastinya mempesonakan.
2: Kami menyiarkan lagu-lagu terbaik khas untuk anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3. Hari ini hari Jumaat, 12 Jun 2026, bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan masuk jam yang terakhir lihat temankan anda hari ini untuk Gegau pagi 6 hingga 10 pagi. Lebih kurang beberapa hari saja lagi kita akan masuk ke tahun yang baru, tahun hijrah yang baru, 1448 Hijrah. Jadi kita doakan semoga yang baik-baik saja untuk kita semua untuk tahun baru nanti. Baik, saya nak kongsikan sedikit info cuaca di negeri Melaka di sekitar Jalan Taming Sari pada waktu ini. Mendung-mendung je ni, angin pun agak kuat sikit . Jadi untuk anda yang memandu ataupun yang nak menunggang motosikal nanti, hati-hati sentiasa dan kalau boleh sediakan payung dalam kereta. Sediakan payung sebelum hujan kan. Dan juga pastikan anda sentiasa mendapatkan air yang secukupnya lah. Kadang-kadang bila pagi ni kita tengok mendung, bila petang nanti tengah hari sikit dah panas pula kan. Jadi kena sentiasa minum air supaya kekal hidrasi lah orang kata . Kita punya badan ni sentiasa mendapat air yang secukup. Bila dapat air yang secukup, kita dapat oksigen yang cukup dan kita akan sihat sentiasa, insyaAllah. Baik, apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda? Awas! Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersebahan. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
2: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tidak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
0: Radio nombor 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim.

0: semuanya hanya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: 9.40 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan Lia di radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah, cuaca di sekitar Jalan Taming Sari pada waktu ini dah hujan dah. Jadi hati-hati semua yang sedang memandu, patuhi peraturan jalan raya yang ditetapkan dan pastikan anda sentiasa jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan lain. Juga saudara, anda boleh muat turun MyJPJ dan Digital ID pada hari ini. Urusan JPJ yang kini lebih mudah dan juga cepat dan selamat di hujung jari. Anda boleh semak lesen memandu dan juga cukai jalan digital, terima peringatan tamat tempoh, akses perkhidmatan JPJ bila-bila masa dan juga jimat masa tanpa perlu beratur. Jadi anda perlu daftar Digital ID dan juga aktifkan MyJPJ sekarang. Yang mana agak-agak lesen dah nak mati tu kan, dah nak tamat tempoh lesen ataupun rotek lah, senang cerita rotek, lesen, insurans apa semua tu check lah, kan, kot-kot lah, lagi beberapa hari je lagi, lagi beberapa minggu ataupun bulan depan dah nak tamat tempoh dah ni, dah boleh dah standby duit siap-siap. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempersenakan.

azab dia dalam neraka. Siapa dia? Iaitulah Abu Talib. Orang yang paling ringan azab dia dalam neraka Abu Talib. Apa azab dia? Dia dibakar di tapak kaki dengan api neraka. Api neraka tak kena betis dia, tak kena ni, tak kena muka dia, tak kena. Kena tapak kaki. Bila kena tapak kaki, api neraka tu kena tapak kaki, menggelegak otak dia. Dan bila menggelegak otak tu keluar cair, meneleh meleleh kena kaki dia. Pasal apa? Pasal percaya pada Nabi tapi tak ikut Nabi. Saya beri amaran pada diri saya dan semua sekali. Percaya pada Nabi dan ikut. Jangan percaya tak ikut. Percaya, percaya.

Baik, 9.53 minit pagi ketika ini. Lia pun dah sampai di penghujung tugasan untuk hari ini, hari Jumaat 12 Jun 2026, bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan selepas ini anda akan bertemankan DJ Siti Ruby untuk 4 jam yang berikutnya, Persona 10.2. Dan insyaAllah Lia akan bertugas pada hari besok pukul 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari, hari Sabtu hari besok. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Search, Laila Nama Mutar Atas. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: dipersembahkan.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdul.

infak bersedekah akan harta mereka ini ialah perumpamaan seperti satu biji yang akan mengeluarkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 10 biji. Ini adalah kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah SWT, keuntungan daripada orang yang melakukan sedekah di dalam kehidupan, sama ada dengan harta ataupun dengan apa sahaja kemampuan yang dia ada untuk membantu orang lain. 6 janji Allah kepada orang yang selalu bersedekah. Yang pertamanya, menghapuskan dosa orang-orang yang bersedekah. Jadi orang yang melakukan sedekah, sedekah itu sebagai satu wasilah atau sebagai satu perantaran untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang keduanya, dengan bersedekah ia mendapat maknanya teduhan pada hari kiamat, menjadi asbab untuk dia diberikan perlindungan ataupun naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Dan yang ketiganya, hartanya tidak akan berkurangan, malahan ianya akan bertambah kerana setiap sedekah akan dibalas dengan 10 kebajikan. Dan yang keempat, dengan sedekah dapat membebaskan daripada siksaan kubur. Dan yang kelima, dengan sedekah dapat membuka pintu syurga. Hanya orang yang bersedekah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapat pintu syurga, iaitu pintu sedekah. Dan yang keenamnya, orang yang bersedekah menjauhkan diri daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kelebihan besar yang didapati dan diperolehi oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah dengan melalui sedekah. Sama ada sedekah ini diberikan terus kepada orang yang berhajat ataupun orang yang tidak berkemampuan, ataupun sedekah ini diberikan kepada badan-badan berautoriti yang boleh menerima sedekah untuk dia mengagihkan kepada orang lain. Jadi mudah-mudahan sedekah yang dilakukan di dalam kehidupan, kalau kita makan sesuatu yang habis ataupun bila kita makan, ia akan menjadi sebagai sisa ataupun kubahan di dalam kehidupan kita. Tetapi sedekah yang kita lakukan, walaupun kita tidak dapat melihat di dunia, tetapi ia sesuatu harta yang disimpankan di sisi Allah SWT. Wallahu

0: Cari ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardhu Ain, Tauhid, Fiqah dan Tasawuf. Bersama yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.15 minit pagi hari Jumaat hari ini. Alhamdulillah, kita ke udara lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Kita bersama dengan yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim dan juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Assalamualaikum, Dato'.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat hari Jumaat ni?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, Dato'. InsyaAllah hari ini kita nak membicarakan berkenaan dengan satu tajuk baru. Hari ini kita nak menyentuh berkenaan dengan Zuhud. Sebagai mukadimahnya, silakan Datuk.
2: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla amma ba'. Terima kasih kepada dia Kak Siti, kepada setiap pendengar Maka FM yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Jumaat di akhir-akhir penghujung tahun 1447 Hijrah ini, kita berada dalam keadaan baik sebelum kita melangkah kepada tahun baru Hijrah yang baru. Kerana tahun Hijrah ni dah nak melabuhkan tirainya, tak tahu berapa minggu lagi. Jadi supaya kita dapat menutup pengakhiran tahun Hijrah kita ni dengan amal-amal kebaikan dan dengan kerja-kerja baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kesempatan segmen kita pada pagi ini, kita nak membicarakan lagi tentang beberapa sifat mahmudah yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala, iaitu sifat mahmudah yang 10. Kita telah membicarakan sebelum ni ialah sifat khauf, sifat sabar. Hari ini kita nak menyentuh tentang satu sifat baru, iaitu sifat zuhud. Jadi sebelum kita nak membicarakan dengan lebih lanjut ataupun dengan panjang lebar, kita nak melihat apa pengertian zuhud ini dari sudut bahasa. Supaya bila kita melihat dari sudut bahasa, kita faham hari ini orang, kerana kalimah zuhud ini telah menjadi satu kalimah yang diterima pakai di dalam kehidupan orang Melayu. Sedangkan kalimah zuhud ini diambil daripada bahasa Arab, kalimah bahasa Arab, kemudian dipinjam dan dipakai oleh orang-orang Melayu kita. Kerana orang Melayu ni, dia kepulauan Melayu ni, dia ada belajar satu ilmu yang dinamakan ilmu tasawuf. Jadi ilmu ini, kalimah ini sering dibicarakan oleh orang-orang yang mengajar ilmu tasawuf kepada masyarakat. Maka salah satunya ialah zuhud. Jadi zuhud ini berasal daripada zahida fi syai', maksudnya ialah ar-rukbatu an syai'in wa tarkuhu wastiqlalahu. Jadi maksud zuhud ini ialah berpaling daripada sesuatu, ataupun meninggalkan dan menganggapnya kecil. Ini maksud zuhud dari sudut bahasa, yang disebut oleh Ibnu Manzur di dalam Lisan Arab. Kemudian Ibnu Manzur juga menyebutkan zahida fi syai' yazhadu zuhdan wa zahadatun raghiba anhu. Mana zahada, mana pada sesuatu, bermaksud zuhud pada sesuatu ini tidak berminat dan berpaling daripadanya. Itu maksud zuhud lah. Kalau kita bicarakan dalam bahasa Arab, maksudnya zuhud ini ialah berpaling. Jadi bila kita menyebut tentang kalimah zuhud ini di dalam Quran, adakah Allah Ta'ala merakamkan di dalam Al-Quran tentang zuhud ini? Ada tak dalil-dalil yang kita boleh jumpa di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zuhud? Okey. Ayat yang pertama yang kita nak lihat di dalam Al-Quran tentang zuhud ini, Allah Ta'ala berbicara tentang zuhud, iaitu dalam suratul Hadid ayat 23, Allah Ta'ala berfirman, likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Allah Ta'ala berfirman agar kamu tidak terlalu duka cita. Tu zuhud ni makna kalau hilang janganlah duka cita sangat. Sedih sangat kan, terhadap apa yang terlepas daripada kamu. Tu makna kalau terlepas, contohnya hari ni orang dah makan, kita datang dah hujung, ada roti je. Itu kira terima ajalah kan. Itulah rezeki kita kan, jangan berkecil sangat. Asal kau tak seimpan aku, kau makan sarang je, kau tahu mentahkan darah seorang je. Tak apa, mana benda tu hilang kan. Dan tidak terlalu gembira dengan apa yang diberikan kepada kamu. Jadi kalau kita datang tadi, maknanya kita dapat makan yang sedap, jangan terlalu gembira. Kan, itu maksudnya zuhud. Mana kalau hilang, tak terlalu berduka cita. Kalau dapat, tak terlalu gembira. Maknanya dia orang yang pertengahan. Dia kalau tak terlalu sedih dan tak terlalu gembira. Ini Allah Ta'ala rakam dalam suratul hadith. Jadi nak menunjukkan bahawa para ulama menjadikan ayat ini sebagai asas kepada sifat zuhud tadi. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman dalam surah A'la, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 16-17 surah A'la, tetapi kamu mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini ada orang dia melampau. Dia melampau. Tu bila dia melampau tentang keduniaan, kemudian dia tinggalkan satu dunia yang lain, itu maknanya Allah tak nak ingat kan. Jangan jadi macam ni.
1: Tak boleh juga.
2: Tak boleh. Jangan jadi ambil satu bahagian, tinggal satu bahagian. Jadi kita kalau boleh, dunia kita ambil kan. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran kepada kita supaya kalau apa ni, wala tansa nasibaka minad dunia kan. Apa ni, bila kamu hidup dekat atas dunia ni, beribadat untuk dunia, tapi dunia beribadat untuk akhirat, jangan lupa untuk dunia. Jadi makna seimbang, dunia kita ambil, akhirat pun kita ambil kan. Jadi yang ini ayat Allah Ta'ala menegur kerana ada orang yang lebih mengutamakan kepada keduniaan sampai meninggalkan akhirat. Itu tak boleh kan, kerana kita mesti tahu bahawa kehidupan akhirat itu adalah sesuatu kehidupan yang lebih kekal. Bila apa yang dikatakan dunia, dunia ni ialah sesuatu yang ditinggalkan. Akhirat itu ialah sesuatu yang kekal kat kita. Asal nama dunianya, mesti dia tertinggal. Contohnya, akak ada satu batang bolpen. Ini dunia. Kerana dunia tu, dia akan ditinggalkan. Bila besok kita dah tak ada, atau hilang, dia boleh hilang daripada kita. Jadi maknanya, sesuatu yang sebut dunia tu ialah sesuatu yang tidak kekal. Tapi akhirat, dia kekal. Kita akan bawa dia sampai bila-bila lah. Jadi ini yang kita kena faham. Jadi Allah Ta'ala menegur, jangan telah melampau kepada keduniaan sampai meninggalkan kepada akhirat kan. Maka di dalam itu dua ayat yang kita boleh ketengahkan kepada mukadimah kita untuk menerangkan bahawa Allah Ta'ala menyebut zuhud di dalam Al-Quran kan. Kemudian kalau kita melihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an mengatakan, "Anna rajula ata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas." Faqala izhad fi dunya yuhibbaka Allah, wa izhad fima inda an-nas yuhibbaka an-nas. Satu hari ada seorang lelaki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Nabi, tunjukkan kepada aku satu amalan, jika aku buat amalan ni, maknanya Allah cinta pada aku dan manusia cinta pada aku. Jadi Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi, dia kata, izhad fid dunya, hendaklah kau zuhud terhadap dunia, nasai Allah Ta'ala mencintaimu, dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, nasai manusia akan mencintaimu. Apa maksudnya itu? Hadis ni apa maksudnya? Maksudnya dalam hadis ni kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ni jangan melampau dalam bab hidup, kan? Dalam bab kehidupan dunia ni kita jangan melampau lah. Jangan kita ambil sampai kita lupa satu, kan? Contohnya kerja, bekerja sampai tak ada waktu sembahyang. Itu melampau, kan? Orang macam tu melampau nama dia. Kalau kita apa ni makan tanpa kita berhenti, tanpa fikir ni boleh mudarat, dia makan je, kan? Itu melampau nama dia. Jadi maknanya makan tu ikut-ikut kemampuan kita. Makna apa? Bila rasa bila rasa lapar, makan. Sebelum kenyang, berhenti, kan? Jangan dia dah kenyang melantak memanjang, kan? Jadi itu tak boleh lah melampau, kerana dia boleh datang mudarat. Itu namanya tidak zuhud, kan? Jadi zuhud juga berwarna maksud bukanlah maknanya meninggalkan dunia sama sekali. Orang kata ni zuhud ni kita kena buang dunia. Dah, bukan begitu maksud dia. Zuhud ini ialah mengambil sekadar keperluan. Mana kalau kita ni orang kaya, katakanlah kat situ orang kaya. Contoh, kan?
1: Amin, kan?
2: Amin. Kan? Kalau kaya, kan? Kita mampu untuk mendapati semua benda. Kita dah ada kenderaan dah. Kita beli kenderaan 2, 3, 4. Itu namanya melampau, kan? Berlebih-lebihan dalam dalam benda yang halal. Kita bukan curi, kita beli dengan duit kita. Tapi itu melampau pada yang halal. Itu rupanya tidak, itu namanya mubazir. Mubazir tu kawan syaitan, kan? Jadi dengan sebab itu kita nak pakai berapa banyak, itu dah. Contohnya, contoh kalau kita ni hidup satu bulan, kita perlu berapa helai pakaian ni. Tapi kita punya pakaian ada 3 almari, kan? Yang kita nak pakai dalam seminggu hanya 3 helai, ya. Jadi sampai 3 almari, ya. Itu mana, walaupun benda tu boleh, benda tu halal, tapi melampau pada benda yang halal ni tak disuruh. Jadi itu maknanya tak zuhud dengan kehidupan. Dia beli dengan duit dia. Jadi, dan yang dikatakan apa ni zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, jangan sampai ada hasad, kan? Tengok orang sampai ada hasad dengki, tengok orang ada milik tu kita ada hasad nak benda tu hilang daripada dia. Itu maknanya tak zuhud.
1: Itu termasuk dalam zuhud, yeah, juga.
2: Maknanya apabila kita hendakkan orang punya, sampai kalau kita ada dah, tapi kita hendak benda tu dapat kat kita sampai kepada peringkat biar orang tu punya binasa. Itu tak zuhud nama dia, kan? Tak zuhud. Kita dah ada dah, buat apa kita nak ambil orang punya, kan? Sehingga kalau kita tak dapat dia punya tu, mana kita tahu? Biar. Kalau hilang lagi bagus. Jadi itu maksudnya, kan? Ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bab tentang zuhud, tentang zuhud, yang hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi itu sebagai mukadimah kita membicarakan apa definisi zuhud dari sudut bahasa, dan zuhud pada pandangan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita membicarakan zuhud di dalam ilmu tasawuf. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu dia. Dan itu perkenalan berkenaan dengan zuhud, dan selepas ini kita akan sambung lagi. Dan kepada rakan pendengar, sekiranya ada sebarang soalan, kan, boleh saja hantarkan ke WhatsApp Melaka FM 010-806-1023, dan boleh juga tinggalkan di ruangan komen di live TikTok Melaka FM. Dan kita akan sambung lagi selepas ini.

0: cari ilmu, cari kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, 10.31 minit pagi waktu ini. Dan kepada yang mungkin baru saja bersama dengan kami waktu ini, kita hari ini membicarakan berkenaan dengan tajuk zuhud. Dan Dato' dah pun menerangkan pengenalan berkenaan dengan zuhud, apa yang dimaksudkan dengan zuhud. Dan kita nak sambung lagi ni Dato', silakan.
2: Terima kasih. Kita meneruskan bicara kita untuk memberikan pencerahan tentang apa itu zuhud di dalam kehidupan lah. Kita melihat zuhud dibicarakan dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, Al-Imam Junaid mengatakan bahawa az-zuhdu hulul qalbi mimma khallat minhu yadai. Zuhud ialah kosongkan hati daripada kecintaan kepada dunia. Mana hati tu dia macam ni lah, untuk perumpamaan kita kan. Kadang-kadang kita bila sembahyang, kita kena mengosongkan hati kita daripada ingat dunia. Kita kena ingat Tuhan kan. Bila kita sembahyang tu, memang kalau kita angkat takbir Allahu Akbar tu, memang Allah Maha Besar lah. Sepatutnya kita kena mengingat Allah. Tapi bila kita sembahyang, kita tengok macam mana dunia masuk pada diri kita waktu kita ibadat. Bila kita angkat takbirnya, kita angkat je Allahu Akbar. Waktu itulah kunci nampak kan. Kunci yang hilang tu. Kak Siti letak kat mana, nak pergi kerja.
1: Waktu tu dah lah.
2: Waktu tu lah nampak. Bawa saji rupanya. Waktu tu lah nampak. Kerana ingatan kita tu pada dunia. Sehingga maknanya kunci yang hilang pun nampak dalam semayang. Itu sebabnya ada seorang ulama, dia ni wali Allah. Dia kata kalau nak cari sesuatu yang hilang, masuk semayang. Dapatlah. Dapatlah apa yang hilang. Maknanya nak tunjuk apa? Orang yang mendapat sesuatu yang hilang dalam semayang, maknanya semayang dia tak khusyuk.
1: Tak khusyuk.
2: Jadi inilah kita waktu kita semayang itulah kita teringat macam-macam kan. Itu maknanya ingatan kita tu masih terlekat dekat dunia. Hati kita belum lagi kosong kepada ingatan kepada dunia. Sebab tu kita semayang susah gitu kan, nak nampak. Jadi Nabi tu kan kalau dia semayang, dia sampai kepada makam musyahadah, makam syuhud. Makam syuhud ni ialah dunia tu hilang daripada ingatannya. Makam syuhud. Sehingga Nabi tu dia tak ingat rakaat tu berapa. Bukan sebab Nabi tak ingat. Nabi tak lupa kan. Tetapi Nabi semayang tu kerana dunia tu fana. Fana ni maknanya hilang daripada ingatan. Sampai maknanya lupa terus. Kita kalau semayang, contohnya kalau kita semayang, ini mungkin saya lah, Kak Siti tidak. Kita semayang Allahu Akbar, ni rakaat pertama. Waktu naik rakaat kedua, kita semayang kerana membilang rakaat. Bukan kita semayang kan, kita bukan ingat Tuhan, kita ingat ke rakaat tu. Jadi kita semayang kerana mengingat rakaat, kerana takut lupa. Jadi itulah kaedah kita semayang hari ni. Jadi kita tak ingat Tuhan sesungguh kan. Jadi Nabi tu kalau semayang, lupanya semua. Jadi orang tanya, wahai Nabi, adakah wahyu turun dengan sebab engkau semayang berkurangan? Nabi kata, tak. Adakah engkau lupa? Tak, aku tak lupa juga. Itu dibahas oleh ulama dengan panjang lebar. Ulama fiqah bahas ni kenapa jadi Nabi semayang macam tu sampai kurang rakaat. Ulama-ulama tasawuf dia bahas juga kenapa Nabi semayang kurang rakaat. Sedangkan Nabi kata aku tak lupa dan tak turun wahyu. Kenapa? Jadi kenapa Nabi boleh kurang rakaat? Jadi mereka ni mengkaji bahawa Nabi dia kalau semayang, dia sampai kepada makam, iaitu makam syuhud. Makam syuhud ni adalah satu makam yang tinggi. Kalau semayang hilang, dunia ni hilang daripada dia. Jadi dia tak ingat, kerana dia ingat maknanya

0: tinggi. Ha, kalau nak sampai kepada makam tu tinggi. Ha, sebab makam Jalal, makam Kamal ni Allahu Akbar. Kan? Orang nak sampai tu banyak dia punya laluannya. Ha? Dia punya tempuhnya kena banyak. Ha? Jadi tu sampai sehingga dunia tu hilang di peringatan. Hanya itu dibahas oleh ulama-ulama tasawuf. Ulama fiqah lain bahas cara lain pula, kan? Ha, jadi dengan sebab itu yang dikatakan zuhud kata Imam Junaid, ha, maknanya kosongkan hati daripada kecintaan dunia, ha, dan kosongkan tangan daripadanya. Maksud apa kosong tangan daripadanya? Ni kalau dapat benda tu, suatu benda tu jangan kita simpan sampai nak keluar pun jadi susah. Kan? Ha, nak belanja, kita nak makan sendiri pun kita kata oi tak boleh. Kan? Tak boleh. Ha, kita nak makan, contohnya kita sakit. Kita sakit pun apa nak berubat pun tak apalah, biar sakit ah. Ha, ni demam ni boleh baik, tak makan ubat tak apa. Ha, sampai macam tu sekali. Ha, dia lebih teruk. Kalau dia zuhud tu maknanya lokek pada ahli keluarga tu mungkin lah, sebab lokek pada orang lain tu, bakil pada orang lain tu mungkin sebab dia yang penat cari, kan? Tapi pada diri sendiri pun dia jadi lokek juga. Oh ini berat, kan? Ha, sampai dia nak makan pun dia sanggup lapor. Dia sanggup lapor daripada makan. Orang kata ni dah dapat gaji makan lah, tak apalah, kan? Ha, nanti ada lebih ulu-ulu sikit. Dia tak nak, dia ada, dia tak nak belanja. Tapi orangnya tak. Ha, ini berat sangat. Ha, ni orang-orang yang macam ni payah. Ha, maka zuhud bukan meninggalkan harta sepenuhnya, ha, tetapi hati tidak terikat dengan dunia, ha, mengutamakan akhirat dan meninggalkan dunia, menggunakan dunia sebagai jalan kepada Allah. Jadi dunia tu jadi wasilah, bukan dunia tu jadi tujuan. Dia ada dua yang berbeza. Bila dunia jadi wasilah ni, dunia tu sebagai perantara. Mana kita nak pergi akhirat, dunia tu antara, kan? Tapi jangan dunia jadi matlamat. Kalau dunia jadi matlamat, jadi susah, kan? Hari ini banyak orang menjadikan dunia tu matlamat. Kerja siang malam tu, kan? Hari Minggu kerja, hari Sabtu kerja, malam kerja, kan? Kita kalau suruh kerja je, yes. Tak ada perkataan no. Ini jadi berat kita, kan? Kita sanggup mana mengenepikan semua masalah-masalah lain, tapi untuk kerja ni, yes saja, kan? Bila kita yes dan selalu apabila kita tak dapat yang itulah, kita akan rasa frust dalam hidup. Sebab kita yes pun, cuba sekali kata no. Ha, jadi kalau kita tak dapat, kita tak terasa. Kan tak? Sebab hari ni orang banyak kecewa ialah kerana dia yes dalam tiap-tiap hari dalam hidup, tak pernah dia kata no, kan? Ha, kata anak dia kata, mak hari Minggu ni kita duduk rumah, kan? Ha, lama tak sama. Oh no.
1: Itu no.
0: No. No. Tapi kalau mak kena kerja kuat, yes. Yang ni kita ni dalam tu. Kalau kat tempat kerja semua orang suruh, yes, tak pernah no. Tapi kita mengorbankan diri kita. Kan? Kita terkorban, diri kita terkorban. Itu sebab tu bila kita tak dapat maknanya penghargaan orang, kita tak dapat pujian orang, yang itu kita down. Ini kita kena faham zuhud ni dalam hidup, kan? Zuhud ni dalam hidup maknanya dunia ni dia sebagai jalan, bukan sebagai matlamat. Sebab tu kita dalam kehidupan ni mesti ada dua. Kena berani-berani sikit cakap no. Jangan yes selalu. Tidak, nanti susah. Kalau kita jatuh nanti kita kita akan susah, kan? Jadi itu sebagai maknanya renungan untuk kita, dan kita nak akan tengok nanti kepentingan zuhud dalam
1: kepentingan
0: kehidupan.
1: Zuhud dan kehidupan. Dan ada tanya Datuk. Perbezaan antara zuhud dan miskin.
0: Okey. Zuhud dan miskin tu berbeza. Zuhud ni sifat. Kan? Adapun miskin inilah kerana masalah kehidupan. Kan? Zuhud ni ialah sifat yang boleh diwujudkan dan boleh hilang. Kan? Tadi miskin ini ialah kerana kehidupan, dengan sebab tak ada harta. Orang zuhud bukan tak ada harta. Orang zuhud zaman Nabi tu orang banyak harta. Kan? Dia

0: bukan become miskin. Ini bila kata miskin, memang dia tak ada harta, kan? Dia tak ada harta, dia tak ada apa pemilikan. Itu kemiskinan. Dia berbeza. Miskin itu bukan sifat. Tapi zuhud ni sifat. Jadi mana yang bagus? Ialah maknanya maknanya sifat tu yang bagus, kan?
1: Sifat zuhud.
0: Sifat zuhud tu bagus. Sebab miskin ni kadang-kadang ialah kerana orang tu malas. Tapi zuhud ni orang bekerja. Bekerja mencari kehidupan. Kan? Contohnya Sayyidina Uthman bin Affan. Kan? Hartanya banyak. Sampai sekarang harta dia ada lagi. Tapi dia zuhud dengan kehidupan. Kan? Dia bekerja cari kehidupan. Ya, mereka tu bekerja. Dan sejarah menunjukkan bahawa Nabi-Nabi tu semua bekerja. Tak ada Nabi yang duduk goyang kaki, tak ada. Kalau kita tengok sejarah Nabi daripada Nabi Adam sampailah Nabi SAW, semuanya bekerja. Dan kebanyakan Nabi dan Rasulnya bekerja ya sebagai pengembala. Kita tengok Nabi Musa, kan? Nabi Musa pengembala, kerja dengan Nabi Ilyas, dengan Nabi Ilyas, kan? Kemudian kita tengok Rasulullah SAW pengembala, dan dia juga peniaga, kan? Nabi Allah Idris, kan? Nabi Idris ni tukang jahit, kan? Kemudian Nabi Allah Daud tukang besi. Nabi Ibrahim pengembala. Jadi kita melihat tidak ada Nabi yang tak kerja. Jadi orang miskin ni kerana dia malas, dia tak nak usaha, dia tak nak bekerja, sebab jadi kemiskinan, kan? Tapi orang zuhud tak, dia bekerja. Abdul Rahman bin Auf bekerja, kan? Para sahabat yang lain, contohnya Abu Hurairah, bekerja mencari kehidupan, kan? Jadi dengan sebab itu mereka tu cuma kehidupan ada, tapi sekadar untuk keperluan. Ini berbeza di antara miskin dengan zuhud. Kerana zuhud itu sifat, miskin ni adalah dengan sebab faktor. Dia malah bekerja, ataupun memang dia tak berusaha, kan? Ataupun dia ada kekayaan, dia boros, kan? Jadi miskin dan sebagainya. Menggunakan kekayaan pada tempat yang tempat yang salah, kan? Membazirkan, itu jadi gitu. Tapi zuhud tidak. Jadi ini kita kena faham apa yang dikatakan zuhud, apa yang dikatakan miskin. Ada juga orang yang miskin, dia dah usaha tapi tak dapat. Kan? Itu pun ada juga. Itu yang dibahas dalam hukum fiqah. Orang yang layak untuk menerima zakat, iaitu orang yang bekerja tapi dia tak dapat apa yang dia nak, kan? Sepatutnya dia nak berapa, dia dapat berapa je. Itu dia berusaha, bukan tak usaha, tapi tak dapat apa yang dikehendaki, kan? Itu kita kena fahamlah, dapat membezakan di antara sifat zuhud dengan miskin, itu berbeza. Wallahualam.
1: Baik, itu dia dah terjawab soalannya, dan kita akan sambung lagi selepas ini. Pastikan terus setia bersama Melaka FM.

0: Cari ilmu, cari kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Zatika 2.3 Melaka FM mempersonakan Persona 12 hari ini dalam segmen Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Kita bersama dengan Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Kita membicarakan berkenaan dengan zuhud, dan kepada rakan-rakan mungkin ada yang masuk tengah-tengah aja, tapi tak apa, boleh ikut terus. Nanti boleh dengarkan balik ulangannya di Facebook Melaka FM. Baik Datuk, kita nak sambung lagi berkenaan dengan zuhud ini.
2: Okey. Bila kita menyentuh tentang sifat zuhud, apa kepentingan zuhud dalam kehidupan? Sehingga dia dibahas oleh ulama-ulama, terutamanya ulama-ulama tasawuf. Okey. Kepentingan zuhud dalam kehidupan manusia ni dia ada enam. Enam perkara. Yang pertamanya, orang kalau ada sifat zuhud ni, dia dekat, dia akan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang zuhud ni dia dekat dengan Allah. Sebab apa? Dia tahu matlamat hidup. Kalau dia bekerja, dia tahu matlamat kerja. Kan? Kerja ni untuk apa? Adakah sebagai maknanya matlamat kehidupan, ataupun ia sebagai matlamat untuk memudahkan hidup? Dia tahulah. Kerana orang yang matlamat hidup, dia kerja kerana nak cari. Kan? Itu sebabnya orang pegang i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi orang zuhud ni dia kerja sungguh-sungguh sebab dia tahu matlamat hidup. Kerana apa? Bekerja untuk dunia kamu seolah-olah kamu hidup untuk selamanya. Jadi kerjalah. Tapi bila sampai waktu ibadat, beribadatlah untuk untuk akhirat kamu seolah-olah kamu mati besok. Cuba dia kalau ibadat dia sungguh-sungguh. Kerja sungguh, ibadat sungguh. Jadi dengan sebab itu mereka ni, kita ibadat pun main, kerja pun main. Waktu bekerja pergi kedai, pergi warung kan. Duduk warung lagi lama kerja. Waktu kita semayak, kita ibadat pun main juga kan. Lepas assalamualaikum je dah main handphone. Jadi macam mana tu? Jadi kita ni memain bagi masa kan. Jadi itu tak betul lah kan. Sebab kita tidak ada prinsip. Prinsip dalam hidup tu tak ada. Jadi orang zuhud dia kerja, dia tahu dia ini kerana matlamat kerja. Dia tahu kalau bekerja ni besok kalau dia tak ada, orang-orang yang ditinggalkan tidak merempat. Kan? Sebab tu kerja sungguh-sungguh kan? Kerja amanah. Orang kerja dengan matlamat ni, dia ada matlamat. Dia tahu kalau bekerja ni amanah, kena amanah. Kerana itu besok disoal. Dengan sebab itu, bila dia kerja dengan amanah, dia ada integriti dalam kerja. Maksud integriti dalam kerja ni, dia ada, dalam kerja ni dia ada peraturan. Bekerja, tapi ada masa untuk rehat-rehat. Masa bekerja. Jadi kita macam ni, kita lah dia berubah. Jadi dengan sebab itu, hari ni banyak orang bekerja salah dalam pekerjaan. Melanggar integriti, tidak bertanggungjawab dan sebagainya. Itu masalah dia. Masalah yang timbul kerana sifat zuhud tak ada dalam hidup. Jadi dia ambil hak orang lain, kan? Dia menggunakan hak dengan cara yang salah, kan? Ambil cara yang salah, tak kena. Dia diberi kuasa tapi dia guna kuasa untuk kepentingan hidup, kan? Itu dia salah. Makna tidak zuhud dengan hidup, kan? Jadi akhirat pun macam tu juga. Itu yang pertama, kepentingan zuhud. Yang keduanya, orang yang ada sifat zuhud ini membersihkan hati daripada cinta dunia, kan? Jangan kata orang zuhud ni tak ambil dunia. Bukan begitu. Tapi melentakkan cinta kepada dunia tu tak. Maksudnya apa? Kalau benda tu hilang, dia tak jadi dia tak jadi meroyan.
1: Dia relax.
2: Dia tak meroyan. Kalau kita istilah kita, dia tak jadi macam hilang pedoman. Kan? Ni orang kalau zuhud ni dia membersihkan hati daripada cinta ni. Kalau hilang pada dia tu, dia tak rasalah benda tu, Allah, sampai tak boleh makan. Kita kalau macam tu kan, kita kalau hilang daripada kita, Allah, macam mana nak hidup macam ni? Jawapan je gitu. Mana orang ada sifat zuhud ni, dia kalau hilang daripada dia, dia kata ini dah mungkin dah tak ada rezeki. Tu kan berbeza tu. Kalau orang yang hilang tu, kalau dia ni, Allah, kenapalah penat aku cari, tiba-tiba hilang pula, kan? Dia kan berbeza kalamnya. Tu beza bagaimana orang yang zuhud dengan orang yang tidak. Dalam bab keduniaan, kan? Banyaklah contoh-contoh lain, kan? Okey, yang ketiganya, kepentingan zuhud dalam hidup ni ialah melahirkan sifat qanaah. Daripada zuhud, dia akan plus satu sifat, iaitu qanaah. Apa maksud qanaah? Ialah memada dengan apa yang ada. Zuhud tadi maknanya kita mengosongkan diri kita daripada sesuatu, kan? Ataupun mengambil satu yang perlu lah. Dia bila kata sifat qanaah ni, memada dengan apa yang ada. Contohnya, kalau saya buat contoh ialah Wesh Al-Qarani, Wesh Al-Qarani, dia ada cuma dua lay pakaiannya, kan? Satu pakaian kain dia selempang, satu pakaian dia pakai. Waktu dia basuh, pakaian dia selempang tu dia pakai, dua je. Kan, hebat lagi seorang sahabat namanya Amir bin Said, kan? Dia hanya satu pakaian je. Sehingga rakyat dia jadi gamno, dia ada satu lay pakaiannya.
1: Gamno?
2: Gamno. Hari ini gamno lain. Tak cukup pakai. Dia ada satu pakaian. Sehingga rakyat dia mengadu dengan khalifah, sebab dia hidup zaman Saidina Umar. Dia kata, "Wahai Umar, kami nak mengadu tentang kami punya ketua ni." Kan? Dia ni dalam satu bulan kami tak boleh jumpa dia. Satu bulan kami tak boleh jumpa dia. Sebab apa? Jadi Sayyidina Umar panggil. Dia kata, "Betul tak orang buat laporan ni?" Dia kata, "Betul." Dia kata, "Wahai Umar, aku hanya satu pakaian yang ada. Mana ketika mana aku basuh pakaian tu, aku tak ada pakaian. Aku tak ada pakaian nak pakai. Kan? Aku kena tunggu pakaian tu kering, baru aku boleh keluar." Kalau kita tak ada macam tu, kan? Kita ni miskin-miskin pun, kan?
1: Bergelai ke?
2: Bukan bergelai ke? Tak ada nak lipat. Bayangkan, dia ada satu pakaian ni. Kan? Seorang gubernur, luar biasa. Kena zuhud dengan hidup, kan? Jadi itu, maknanya dia kena ada sifat qanaah. Memada dengan apa yang ada. Hari ini kan orang nak menzahirkan kehidupan mewah, kan? Keretanya mesti tiap-tiap hari pergi pasar lain, pergi pasar malam lain, pergi surau lain, pergi masjid lain. Sebab surau kecil sikit. Kalau pergi masjid besar sikit. Pergi riadah lain. Dia punya kereta bertukar-tukar. Orang kata hebat. Dia ni kereta banyak, kan? Jadi dia lupa kereta yang satu, kan? Yang empat pun. Dia lupa. Itu tak tukar-tukar. Itu tetap sama. Semua orang naik kereta tu. Jadi kan? Dan yang keempat ialah memudah ibadat dan ketaatan. Orang ada sifat zuhud ni, dia mudah untuk ibadat. Kan? Dia tak kira di mana-mana pun untuk dia ibadat, dia boleh. Kan? Dalam mana keadaan pun dia boleh. Kan? Nak buat taat di mana-mana pun boleh. Ini orang yang ada sifat zuhud. Kan? Dia tidak perlu waktu ada, waktu banyak duit baru nak buat. Dia tak. Waktu susah pun, kan Nabi kata apa? Sebaik-baik sedekah ini ialah sedekah daripada orang kaya. Tapi alangkah dalam ni hadiah kudusi, sedekah Allah Ta'ala suka kepada orang kaya bersedekah, tetapi Allah Ta'ala lebih suka kalau orang miskin bersedekah. Maknanya orang miskin kalau dia waktu susah dia sedekah, itu lebih baik. Allah Ta'ala lebih suka. Jadi nak menunjuk pada kita bahawa orang zuhud ni dia tak kira waktu susah pun sedekah, waktu ada lagi banyak sedekah. Itu bezanya. Mudah untuk buat taat, kan? Ketika mana dia dapat nikmat, waktu dia susah dia ibadat. Tapi kalau dia dapat nikmat, lagi banyak ibadat dia. Ini yang kita tak boleh nak challenge je. Tak boleh kita nak challenge, kan? Dan yang kelimanya, orang yang zuhud ini memberi ketenangan jiwa. Sebab dia tak fikir banyak, kan? Orang zuhud ni mana nak fikir banyak? Sebab apa? Ada dengan tak ada tu serupa. Ada, alhamdulillah. Tak ada, alhamdulillah. Kan? Syukur dengan Allah. Ada, alhamdulillah, sebab boleh guna. Tak ada, alhamdulillah, sebab besok tak kena tanya. Itu je. Kan? Semua alhamdulillah. Jadi ini jadi orang zuhud tu bagus. Kan? Dan yang keenamnya, kepentingan zuhud menjadi seorang itu memperoleh kasih sayang Allah. Itu adalah maknanya last daripada kemuncak, klimaks kepada zuhud ialah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dia meninggalkan, buat semua apa yang Allah Taala suruh, maka kesan daripada zuhud ini ialah mereka akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kau dah sayang, habis dah cerita. Kan? Kita kalau manusia sayang, kita boleh petikai lagi. Kemungkinan dia sayang, dia ada sebab, kan?
1: Dia sampai sebab, bila sayang dia.
2: Bila dah tak sayang, jiwa pun melayang. Dia kalau dia sayang ni sebab mungkin orang ni banyak duit. Mungkin orang ni ada sebab yang dia boleh dapat benefit, keuntungan, dapat faedah, dia sayang lah. Kan? Macam kita lah, anak-anak kita sayang, ada sebab-sebab tu. Mungkin anak ni baik. Mungkin anak ni rajin. Yang seorang lagi kita menyampah tu. Allah, aku tengok menyampah kau ni. Kau tak ada lagi bagus. Sebab apa? Pemalas gila. Orang kata, kan? Suruh bangun pukul 10. Tempat tidur pun tak kemas. Mana tak marah? Engkau ni aku pandang macam jin betul. Marah sungguh tu. Jadi dengan sebab itu, anak sendiri pun berbeza, kan? Jadi dengan sebab itu, kalaulah Rab itu dah menyayangi hambanya, Khalik dah menyayangi makhluk, habis cerita lah. Itu makam yang paling tinggi lah, yang tak boleh, tak ada kesudahan itu je. Manusia tu mengejar yang tu lah, kan? InsyaAllah kita akan sentuh kesan kalau hilangnya sifat zuhud dalam diri, dalam kehidupan.
1: Baik, kita pun dah di penghujung untuk hari ini. Dan habis tu. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan, insyaAllah. Dan baik, Datuk, terima kasih banyak atas perkongsian ilmu hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa lagi pada waktu yang sama. Dan Assalamualaikum. Dan kita akan bersama lagi. Dan saudara, 11.15 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh dalam program Fitness Sak. Hari ini kita akan membicarakan satu tajuk yang disediakan oleh penerbit kita. Nak tahu apa? Tunggu selepas ini. Melaka FM mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ombak yang kecil jangan ditidakkan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ombak yang kecil jangan ditidakkan.
0: Bermaksud perkara yang boleh mendatangkan malapetaka atau bahaya janganlah diabaikan walaupun kecil.
1: Contoh ayat.
0: Sikap Encik Firdaus yang sering mengambil ringan apa-apa yang berlaku ke atas pekerjanya sering dinasihati oleh istrinya agar ombak yang kecil jangan ditidakkan. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghampiri 11:17 minit pagi. Assalamualaikum kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami waktu ini. Dan saya tidak keseorangan waktu ini seperti biasa. Kita bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh waktu ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Siti?
0: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Ustaz sihat ya?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Hari ini kita ditemani bersama dengan Puan Jap Melati, penerbit kita.
0: Ya.
1: Minggu sudah di Ponteng.
0: Kesibukan Ustaz. Dan Ustaz, hari ini insyaAllah kita nak bawakan satu tajuk yang disediakan oleh penerbit kita, Puan Jap Melati, berkenaan dengan kelebihan menjadi isteri. Kan? Mungkin bagi mereka yang nak melangsungkan perkahwinan kan, daripada alam solo dan nak berdua, nak mendirikan rumah tangga, ini patut dengar lah ni, kelebihan menjadi isteri. Jadi mungkin ada hadis kan, kelebihan bergelar isteri, dilema wanita belum bertemu jodoh. Kan? Yelah, bila duduk ramai-ramai tu kan, orang macam kita pasal anak, cerita pasal keluarga, yang ni belum lagi bertemu jodoh, dan rasa lebih selamat bila ada suami kan. Jadi tajuk ni kita agak feminine dah hari ni, macam kewanitaan sikit. Jadi Ustaz, sebagai seorang asatizah, kan? Mungkin boleh kongsikan kepada kami, para pendengar Melaka FM, apakah kelebihan menjadi seorang isteri? Walaupun saya ni perempuan, kan? Silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga saat ini kita diberikan kenyamanan dalam kehidupan di Sayyidul Ayyam di bumi Melaka sejuk hari ini. Alhamdulillah, pada semua pendengar yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, kami doakan semoga semua urusan kalian dipermudahkan, dikurniakan kesihatan dan kebaikan insyaAllah. Jadi tajuk hari ini macam kata Kak Siti lah, tajuk hari ini agak feminin. Walaupun yang cakap tu dia tak feminin. Baik, jadi kita nak merungkai persoalan yang disebut sebagai kelebihan sebagai seorang isteri. Sebenarnya Kak Siti yang Puan Yat ni, Kak Yat, kita sebenarnya menyebut dan bergelar isteri itu sahaja sudah ada kelebihan. Sudah menjadi kelebihan bagi dia. Dia bergelar seorang isteri. Dia belum buat apa lagi. Dia jadi isteri itu dah dikira sebagai satu kelebihan. Sebab itu dalam Islam bergelar isteri merupakan satu kedudukan yang sangat mulia dengan pelbagai kelebihan, termasuk pelbagai ganjaran. Syurga yang mudah baginya, perlindungan hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suaminya, perlindungan ke atas dirinya, hak kesihatan, hak pemikiran, hak keilmuan, hak untuk berehat, hak untuk semuanya adalah merupakan bersifat manfaat, ganjaran yang dijanjikan oleh Allah ke atas seorang isteri daripada seorang suami. Okey, baik. Dan juga ia bukan sekadar untuk hidup menerima hak-hak tersebut, tetapi ia adalah merupakan seorang individu, seorang insan yang Allah Ta'ala takdirkan hidup di sisi seorang lelaki bergelar suami untuk memberi rasa kegembiraan dan menerima jaminan keselamatan. Selamat ini kalau disebut dalam bahasa Arab disebut salim. Salim itu selamat, dengan perasaan sejahteranya, dengan perasaan amannya, dengan perasaan gembiranya. Maknanya kalau dia berada dalam keadaan di sisi suami, dia merasa selamat bila suaminya berada di sisinya. Okey. Baik, jadi kita nak tengok point by point, kita akan bawakan berdasarkan kepada petunjuk syariat mesti. Pertama, yang dikatakan sebaik-baik perhiasan dunia. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa dunia ada perhiasannya dan sebaik-baik perhiasan itu wanita yang solehah. Bila disebut wanita yang solehah tu, siapa wanita solehah? Dirujuk kepada isteri. Maka seorang isteri, dia baik, dia jadi perhiasan dunia yang baik untuk suaminya dan di dunia dan di akhirat. Baik. Yang kedua, wanita yang bergelar isteri, apabila dia solehah, solehah ni maksud dia jadi baik. dia juga taat kepada suaminya, dia menggembirakan suaminya, maka pintu syurga dijamin terbuka untuknya. Maknanya pada waktu dia diperintahkan taat kepada Allah, dia tidak langsung sedikit pun untuk meringankan perintah Allah, dan dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta memenuhi semua tuntutan pada rukun Islam bersama dengan suaminya. Okay. Baik. Dan juga dia adalah insan yang menjaga hak-hak hak dirinya daripada suaminya. Dia menjaga hak-hak dirinya seperti mana yang ditentukan untuk suaminya. Dia jadi hak isteri itu adalah hak suami dia. Baik, maka syurga baginya akan terbuka sentiasa. Yang ketiga, dia merupakan satu bentuk simpanan berharga bagi seorang suami. Apa maksud simpanan berharga? Iaitu seorang isteri yang salehah adalah sebaik-baik harta bagi seorang isteri, bagi seorang suami di dunia dan di akhirat. Sebab itu suami kena jaga dia, seumpama macam dia sayang pada harta dia, tapi kena jaga lebih lagi. Sebab dengan isteri ni dia boleh menjadi asbab dia masuk syurga. Dengan isteri dia boleh jadi asbab dia terjun ke neraka. Jadi kalau dia jaga isteri ni jadi lebih baik, maka dia akan mendapat jaminan daripada Allah untuk masuk syurga. So apa maksud jaga? Jaga ni maksudnya rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Itu satu. Yang kedua, apa maksud rizquhunna? Memberikan dia rezeki dan mencukupkan dia. Apa cukupan dia? Iaitu perlindungan kepadanya, terasa terjamin dia apabila berada di sisi suaminya, dia rasa gembira sehingga kan kalau dia bila suami dia ada, dia rasa selamat untuk merasa aman daripada apa-apa juga gangguan yang boleh hadir dalam kehidupannya ke atas dirinya. Dia boleh jadi selamat, dia rasa selamat, sehinggalah dia berusaha menjadi seorang yang sentiasa menggembirakan suaminya dengan penampilannya, dengan komunikasinya, dengan interaksinya, dengan peranannya sebagai seorang ibu di rumah tangga suami isteri tersebut. Dan yang keempat, iaitu mendapat kelebihan. Jadi seorang isteri ini mendapat jaminan perlindungan dan hak. Okey, baik. Tadi kita dah cakap tentang mendapat hak daripada suami. Tapi ingat, bila jadi isteri, Islam telah menjamin, syariat telah menjamin hak dan perlindungan kat atas seorang isteri itu dengan jaminan dan perlindungan yang tersendiri. Ada hak dia, ada jaminan dia, ada perlindungan dalam Islam, dalam syariat itu sendiri. Jadi bila berlaku apa-apa pada dia, dirinya dalam keadaan ada unsur-unsur yang dia boleh rasa tidak selamat dengan kehadiran suaminya, maka Islam beri jaminan. Sebab tu kalau kita tengok kan, kita tengok, kita imbas sikit je, kita tak nak hurai undang-undang ni cari terinci, kita ambil sikit je di awal perkahwinan mula-mula, selepas akad nikah berlaku. Ingat lagi pengalaman dulu-dulu, kan suami dia lafaz apa?
0: Taklik
1: kan? Dia lafaz taklik. Okey, lafaz taklik bagi seorang suami, kalau dia menyedari tentang kedudukan dia dengan lafaz taklik tersebut, itu satu perkara yang boleh dia anggap itu satu bentuk takwif, peringatan. Peringatan tadi. Sebab apa? Sebab ada nilai yang telah dinyatakan dalam taklid tadi sebagai isyarat bahawa jika dia gagal terhadap tanggungjawab dia terhadap isteri dia dalam semua artikel-artikel yang dinyatakan dalam lafaz taklid tadi, maruahnya senilai RM1.
0: Nilai RM1
1: dalam lafaz taklid tu ada nilai dia, bukan soal bayar tu, soal nilai dia tu, lafaz nilai dia, maruah. Maruah tu jadi rendah lah bagi seorang lelaki apabila dia gagal untuk menyempurnakan tanggungjawab tersebut. Di situ, di situ kedudukan seorang isteri telah pun seawal mendirikan rumah tangga, belum apa-apa lagi pun, belum masuk rumah suami pun lagi, belum cuci baju pun lagi, dia sudah pun dijamin oleh Islam melalui akad yang telah dimeterai oleh seorang lelaki bergelar suami. Wallahu'ala.
0: Okey, dan tadi saya ada dengar kan Ustaz cakap bila seorang isteri merasa tidak selamat dengan kehadiran suaminya tu kan. Besar makna dia tu kan. Dan Ustaz, untuk seterusnya ni kan, apakah terdapat perbezaan kedudukan bagi seorang isteri yang berada di rumah dengan seorang isteri yang bekerja? Mungkin ada perbezaan dia kan. Baik. Yang duduk kat rumah, yang tu keluar bekerja, lepas tu balik buat lagi kerja.
1: Lain macam. Kali ni Kak Siti dia bagi soalan, dia bagi teaser jawapan. Dia mewakili diri dia tu. Masya Allah. Baik, berdasarkan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, penjelasan para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah secara jelas dari kalangan para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah bahawa darjat kedudukan bagi seorang isteri yang berada di rumah maupun yang bekerja, yang bekerjaya di rumah pun bekerja juga.
0: Yeah,
1: cuma dia kerja di rumah, yang bekerjaya kerja di luar. Dia tak ada beza. Dia tak ada perbezaan darjat. Tetapi Islam meletakkan keutamaan para wanita yang bergelar isteri untuk berada di rumah suaminya. Keutamaan dia. Okey, baik. So, jadi keutamaan tu dia ada pilihan bagi isteri. So, isteri kalau dia dah dia rasa dia tak selamat untuk bekerja, dia rasa dia dah tak larat nak bekerja, dia rasa dia dah cukup untuk dirinya untuk bekerja dan dia nak beri perhatian kepada suami dan anak-anaknya, dia rasa cukup dengan apa yang telah diusahakan oleh suaminya, maka dia memilih untuk di rumah, itu adalah satu kelebihan. Okey, baik. Tapi kalau seorang isteri tengok suami dia bagi cukup, cuma dia dekat rumah sunyi. Kan, suami selalu outstation. Kan, sama ada outstation kerja ataupun dia ada rumah lain. Kan, jadi dia ada pilihan. Saya beritahu yang betul, yang betul. Kan, dia ada pilihan untuk tidak merasa bosan ataupun tidak merasa dalam keadaan tu, dengan izin suaminya dia boleh keluar bekerja di tempat yang sesuai dengan jaminan keselamatan atas dirinya. Sebab itu dari sudut kita kena tengok dua bahagian. Pertama, dari sudut peranan asal, hukum asas, isteri yang tinggal di rumah, kedudukan ini adalah merupakan keutamaan hukum. Keutamaan ni afdal, kita sebut afdal. Macam orang duduk kat saf depan sekali bila hari Jumaat datang, saf yang paling afdal, duduk dekat saf yang paling depan sekali, jangan ganti imam sudah. Baik. Jadi ia merupakan satu keutamaan yang diberikan pada wanita dalam Islam, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang terkandung dalam maksudnya pada surah Al-Ahzab ayat 33. Itu dia punya dalilnya. Maka menjaga rumah tangga, mendidik anak-anak, mentaati suami di rumah dikira sebagai satu ibadah yang sangat besar. Bahkan duduk di rumah bagi seorang isteri, dia duduk je, maksudnya dia tinggal dalam rumah tu, walaupun dia berada di rumah tapi tak ada kerja apa. Walaupun dia ada tugas mendidik anak, anak dah hantar ke sekolah, dia dah swastakan anak dia dekat sekolah, cikgu didik anak dia. Okey, dia kat rumah dia tak ada buat apa, rumah semua kemas. Kebetulan pula suami tu ada lebihan pendapatan, dia boleh sediakan pembantu rumah. Pembantu betul lah, bukan pembantu tetap. Kan, pembantu betul. Jadi sang isteri tu berada dalam keadaan aman, tak tahu nak buat apa. Jadi dia duduk di rumah je. Ni tak campur yang dia berzikir, solat sunat, dia baca Quran, tak. Dia duduk di rumah. Itu pun sudah dikira berpahala baginya. Kenapa? Kerana ia telah mengikuti keutamaan yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran pada surah Al-Ahzab ayat 33. Begitu. Sudah dijamin pada dia. Dia ada di rumah suaminya dalam keadaan dia mempersiapkan dirinya untuk suaminya. Baik. Jadi nanti orang yang kerja dia jealous. Muka orang yang kerja-kerja jealous pula, dia kata. Tak acilah duduk di rumah. Ada kelebihan dia, orang yang keluar bekerja kerana Allah, untuk meringankan beban suaminya, untuk membantu suaminya. Maka para ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahawa ia tetap ada kelebihan dan diganjari pahala. Dipanggil pahala apa? Pahala jihad. Itu kelebihannya pula. Sama juga dengan wanita yang berada di rumah, ada pahala dia, pahala kerana mentaati perintah Allah. Okey, baik. Namun bezanya wanita yang bergerak, isteri keluar bekerja dengan wanita yang berada di rumah, cabaran wanita yang keluar bekerja adalah besar. Sebab apa? Sebab dia kena jaga macam-macam hal teratas diri dia. Pertama, dia kena jaga ikhtilat. Itu apa maksud ikhtilat? Iaitu percampuran yang boleh menyebabkan berlakunya melanggar batas-batas syariat. Maka banyak perkara yang perlu diperhalusi dan dijaga dan diteliti supaya apa? Supaya terpelihara diri seorang wanita yang bergelar isteri pada seorang suami itu tetap dibela, dijaga dan dibela dalam sebagaimana dalam syariat Islam. Okey, baik. Dan seterusnya yang lain-lain, wanita itu sendiri dia kena pastikan suami dia izin mengikut kriteria suami dia. Suami dia izinkan, tapi dia kena kerja begini-begini, dia kena berpakaian begini-begini, maka dia sudah menjadi seorang yang dikira sebagai wanita yang taat, wanita yang salihah. Wallahu'alam.
0: Itu dia penerangan berkenaan perbezaan kedudukan bagi seorang isteri yang berada di rumah dengan seorang isteri yang bekerja dan berkerjaya. Dan lepas ni kita nak menyentuh pula berkenaan dengan jodoh ni kan Ustaz kan.
1: Baik.
0: Ada orang yang bertemu jodoh mudah lah nak cakap tu pun susah betul nak keluar perkataan tu kan. Mudah jodohnya, ada yang menanti-nanti jodohnya kan bila. Dan itulah kita akan sentuh selepas ini. Kita dengarkan dulu lagu ini dan kita akan kembali lagi selepas ini.

0: Fir, Nissa.
1: Satu kosong dua puluh henti gemar KFM Pesona. Dan masih lagi bersama dengan saya Siti Rubi Habisiran dan juga Ustaz Khairul Cik Saleh dalam program Fit Nisa. Dan hari ini kita membicarakan tajuk berkenaan dengan kelebihan menjadi isteri. Dan bila bercakap berkenaan dengan menjadi isteri ni, pastinya perlukan ada pasangan kan, Ustaz, ada jodohnya. Yeah. Dan ada mungkin nak minta pandangan Ustaz lah kan. Apa pandangan Ustaz berkenaan dengan ramai wanita yang belum bertemu jodoh ni? Dan kemudiannya, apakah dari perspektif Islam, mereka yang mereka ni kan, yang belum bertemu jodoh ni, dianggap memilih atau memang takdirnya begitu atau sebaliknya?
2: Baik, terima kasih Kak Siti. Soalan ni soalan yang sangat menarik. Soalan yang sangat penting untuk dihadam oleh masyarakat. Jadi sebab ni isu kemasyarakatan. Isu jodoh. Walaupun kita diajar tentang ketetapan rezeki masing-masing, jodoh, ajal, orang kata jodoh, ajal, maut, mati. Ajal, maut, mati kan benda yang sama. Lebih orang cakap. Memang ia telah ditulis oleh Allah SWT 50,000 tahun sebelum ditiupkan roh di Lauh Mahfuz, sebagaimana sabda Nabi SAW. Tetapi dalam pengajian akidah kita ada qada, ada ketentuan Allah, adanya takdir. Baik, takdir ini kita mesti tengok pada tiga perspektif. Takdir ini dia akan hadir dan berlaku apabila elemen pertama, iaitu ikhtiar manusia, usaha manusia, dengan elemen kedua, iaitu ujian kehidupan, dipanggil hakikat kehidupan, barulah kita boleh tengok pada takdir. Jadi sebab jodoh ni kita tak boleh kata dah takdir, saya belum menikah ni, belum jadi jodoh. Pertama ujian kehidupan, pada pertama ikhtiar kita. So ikhtiar kita dari sudut apa? Ikhtiar dalam mencari dan juga memilih pasangan. Baik, bila kita bercakap tentang perspektif memilih, kita tak boleh hukum orang tu kata memilih sangat. Hak dia untuk memilih. Itu hak dia. Sehinggalah dia sampai kepada orang yang dia sesuai. Dia sampai usia dia 40 tapi dia masih lagi memilih. Itu hak dia. Tak ada hak, orang lain tak ada hak untuk mempertikaikan kenapa dia memilih. Dia bila cakap tentang jodoh tak ada ni, bukan orang perempuan, orang lelaki pun ramai ke tak jodoh-jodoh kan. Kita cuma kita tak tahu. Cuma kecenderungan melihat, masyarakat melihat, bila orang perempuan tak nikah dia ada satu masalah, satu simptom yang berpenyakit pada mata manusia yang memandang. Dia bersyukurlah pada wanita yang telah memiliki suami, dan bersyukurlah pada saat ini suami masih berada di sisinya. Sebab sebahagian hidup orang lain ada ujian. Kerana pada saat di mana, di saat seseorang itu berkata-kata tentang jodoh pada seseorang, ada orang lain yang sedang berdepan dengan ujian keretakan rumah tangga, kehancur rumah tangga dan seumpamanya, ataupun suaminya meninggal dunia. Dia berada dalam keadaan keseorangan. Pada ketika orang yang ada suami dan dia membicara dan

0: melecehkan kehidupan orang lain yang belum ada jodoh, yang dianggap dengan bahasa apa tu orang biasa sebut, jodoh mati macam mana?
1: Jodoh belum lahir.
0: Habis kalau takkan katakanlah dengan sangkaan dia tu betul, takkanlah nak tunggu jodoh baru lahir, umur dia dah 30 lebih jodoh baru lahir, dan nak tunggu umur berapa kawan tu boleh nak dia menikah? Katakanlah itu adalah satu stigma pemikiran yang betul. Sebab tu pemikiran dengan kata-kata sedemikian adalah pemikiran yang tidak patut bagi seorang beriman berkata-kata. Sepatutnya kalau kita tahu kawan kita ni belum ada jodoh, kita bantulah untuk memperkenalkan jodoh yang sesuai dengan keperluan dia. Dia bukan kita sindir dia. Jadi sebab itu dalam perspektif Islam, melihat isu ini dari sudut apa? Pertama, kita kena tengok belum bertemu jodoh bermakna Allah SWT secara mutlak belum mengizinkan perkara itu belum berlaku pada waktu itu. Belum berlaku pada waktu itu, mesti ingat macam yang saya cakap tadi, dia bermula daripada dua elemen. Elemen pertama ikhtiar, elemen kedua iaitu hakikat kehidupan, ujian kehidupan tu. Ujian. Kadang-kadang dia teringin nak korang tu, dia nak lelaki tu jadi suami dia. Tapi dia takkanlah, dia orang perempuan hari ni, dia bukan hari ni lah, daripada dulu sampai sekarang pun sama, dia masih lagi terikat dengan stigma pemikiran dia kata takkan pergi cari timba.
1: Sifat malu perempuan.
0: Tapi sifat malu tu adalah sifat iman bagi seorang individu. Itu menunjukkan maknanya dia ada iman. Kan? Jadi takdekanlah dia nak pergi ibarat kata pipi tak mancung, hidung tu hidung tak mancung, pipi tu sorang. Pipi tak mancung, astagfirullahalazim. Kan? Hidung tak mancung, pipi tu sorang. Maknanya sekarang ni, jadi kita orang yang berada di persekitaran individu yang sedang berdepan dengan isu belum bertemu jodoh, patut bantu, bukan tanya. Bila kau nak kahwin. Memang kita tahu dia belum kahwin. Jadi itu bukan soalan yang betul. Apa yang boleh aku bantu untuk capai matlamat untuk tapi bila kalau dia bagi respon macam lambat, kau ni ada kau tak sihat ke, kau ada hati apa ni, ada perasaan ke nak nikah, ada halangan apa? So sebab tu kita kena banyak membantu dalam hal ini, bukan dengan membenamkan manusia ni dalam satu sudut yang boleh menyebabkan jadi murung. Kan kadang-kadang manusia dia murung, bila murung tu yang kadang-kadang dia buat macam-macam tu. Terjun bangunan lah, kan, terjun sungai, ada yang dia benci dengan kehidupan ni, dia terjun sungai, tapi dia terlupa waktu dia terjun tu, dia terlupa yang dia pandai berenang. Kan dia ingat mati tak mati juga, elok je dia lemah, dia terberenang ke tepi. Kan, baik, jadi ini gambaran dia. Jadi sekarang ni jadi gambaran seperti ini kita nak bagi jelas kepada masyarakat supaya apa, supaya mereka menyedari bahawa sebenarnya peranan masyarakat penting untuk membantu setiap orang yang tak ada jodoh, yang belum bertemu jodoh. Yang belum bertemu jodoh. Sebab apa? Sebab takdir itu bukanlah sekadar dengan ibarat macam dalam cerita Laksmana Piramli, Doremi, kan. Ibarat macam orang tu pegang bangsi, sek keluar daging masak asam pedas, kan. Bukan macam tu. Jadi kita kena ikhtiar, kena beli daging. Kita kalau nak masak lah, kan, kena dapatkan daging, kena siang, kena cincang, kena potong, kena rebus, kena masuk rempah apa semua, keluar asam pedas tetel. Oh, tadi daging ni tetel lah.
1: Tetel lah. Kan?
0: Ustaz pun berharga. Jadi nak gambarkan. Jadi serupa juga dengan orang yang nak mendapatkan jodoh. Dia kadang-kadang dia malu. Dia tak ada bimbingan. Kadang-kadang orang ada beberapa kalangan dari kalangan masyarakat, dia membesar bersendirian. Dia adik-beradik dua orang, tiga orang, seorang. Dia tak pandai nak bercampur. Dia tak pandai nak berkomunikasi. Kan? Dia tak pandai nak dia sebab tu kalau orang yang jenis tak suka hiruk pikuk, wah-wah pada orang tu okey je. Maknanya ni kita boleh tahu latar belakang keluarga dia macam mana. Kan? Maknanya dia seorang yang pasif. Barangkali dia introvert. Zaman sekarang ni. Jadi bantu dia. Sebagaimana sabdaan Nabi untuk memudahkan jalan orang yang sedang kesulitan. maka Allah Ta'ala kata apa? Allah akan mudahkan urusan kita. So antara kesulitan orang yang berpeluang untuk kahwin tapi tak bertemu jodoh, temukanlah jodoh. Soal dia sesuai tak sesuai, kita kena pastikan dalam pertemuan yang baik. Kita kena match dengan baik dengan cara yang diizinkan syariat. Begitu. Yang kedua, setiap manusia ni mempunyai waktu menuai yang berbeza. Apa maksud waktu menuai? Saya guna perkataan waktu menuai, iaitu ada yang awal, ada yang lewat. So apa maksud waktu menuai? Bila dia, waktu di mana dia berjaya dapat apa yang dia nak. Ada orang sekali cakap jadi. Ada orang bertemu 2-3 orang tak jadi-jadi. Jadi sebab apa? Sebab dia ada, dia punya perancangan hidup. Adakah salah dia memiliki perancangan yang orang kata kau ni memilih sangat? Tak salah. Itu saya teringat anak saya sebut salah ke jadi perancangan seseorang itu adalah milik dia, yang dijamin oleh syariat. Jadi hormati hak manusia, hormati maruah manusia sebagaimana kita nak kita dihormati. Wallahu'ala.
1: Itu ya, betul. Kadang-kadang bila bertanya soalan tu, kita tak memikirkan soalan yang kita tanya tu kadang-kadang melukakan hati orang, kan? Ustaz, ada macam ada nak cakap.
0: Dia terlintas. Sebab tu bila kita bercakap, bila kita merujuk pada orang yang sentiasa mempersoalkan tentang jodoh orang. Okey, kena ingat ketika mula dia bernikah dulu, macam mana hubungan takdir dengan ikhtiar dia. Adakah cepat dengan lambat? Dan ketika mana dia sedang melihat orang lain, dah awak dah dapat dia ni, melihat orang lain. So dia kena terima perkara yang sama, bagaimana hubungan takdir dengan ikhtiar manusia. Itu yang kita kena fahami, cara kita nak menghormati kehidupan. Kadang-kadang cara berfikir kita akan menyumbang kepada kesejahteraan hidup. Tapi kadang-kadang cara kita berkomunikasi akan menyumbang permusuhan sepanjang hayat.
1: Ya.
0: Wallahualam.
1: Betul. Dan Ustaz, ini tadi berkenaan dengan belum bertemu jodoh. Dan bagi yang dah bertemu jodoh ni kan, bagi setengah isteri ni yang bertuah, mereka memiliki seorang suami yang padanya seorang wanita tu berasa selamat. Maknanya suami, bila berada dengan suami tu rasa selamat. Jadi kan, apa bentuk jaminan selamat menurut perspektif syariat, dan sejauh mana kebenaran yang apabila seorang isteri tu betul-betul dikatakan selamat berada di sisi suaminya?
0: Baik. Saya tersengih bila sebut seorang wanita dijamin selamat. Satu ketika dulu di konti ini kita pernah berbicara tentang hak seorang isteri untuk dilindungi dengan peranan seorang suami agar dia merasa selamat, supaya dia tidak berasa berada dalam suasana dihidup dengan seorang King Kong. Jadi bila sebut soalan tanya, saya teringat terus Cina cerita beberapa tahun lepas ni. Okey, baik. Persoalan perspektif syariat, sejauh mana kebenaran apabila seorang itu betul-betul dikatakan selamat berada seorang suaminya, kita kena tengok berdasarkan neraca syariat Islam. Seperti yang banyak dikupas dalam fatwa-fatwa para ulama yang berserakan dalam fatwa-fatwa. Jadi kita katakan rasa selamat seorang isteri di sisi suaminya bukanlah sekadar mainan emosi. Dia bukan kata-kata, bukan pujukan, tapi ia mesti diterjemah sebagaimana ia telah diperintahkan Allah ke atas seorang suami. Berikut adalah jaminan yang selamat menurut perspektif syariat. Yang pertama, selamat menurut syariat disebut selamat akidah dan agama. Ini yang paling penting. Akidah dan agama. Yang pertama, ni didasari pada surah At-Tahrim ayat ke-6. Akidah ni kepercayaan. Agama ni gaya hidup. Kita tak nak suami kita rupanya ada kepercayaan lain selain daripada Islam. Kita tak nak suami kita ni tidak ada kepercayaan kepada Tuhan yang sempurna sebagaimana yang telah berlaku pada macam-macam jenis manusia. Dan agama, gaya hidup, cara hidup yang baik. Yang kedua, iaitu selamat fizikal dan tubuh badan. Islam melarang keras sebarang bentuk kezaliman, keganasan domestik Canggih pula hari ini guna kata. Keganasan domestik ini adalah merujuk kepada tindakan seorang lelaki, seorang satu pasangan ke atas tubuh badan sama isteri dia. Tapi zaman sekarang pun ada juga tindakan kekerasan domestik seorang isteri kepada seorang suami. Bila suami dia tinggi suara, rupa dia suami tak tahu yang isteri ni ada black belt taekwondo. Dah kena sidekick kan. Hati-hati. Baik, yang ketiga, selamat emosi dan mental. Ini penting. Sebagaimana yang Allah Ta'ala telah nyatakan di dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 19, gaulilah mereka dengan cara yang baik ma'ruf. Gaul maksudnya dalam suasana kehidupan keseluruhan sekali. Maka pastikan ia dah digauli ataupun dilayani dengan baik, supaya emosi yang mental dia baik. Okay, yang ni kita tak perlu hurai lebih panjang. Sebab apa? Sebab perkara ini adalah merujuk kepada bagaimana seorang suami itu dia kena faham apa tanggungjawab suami kepada isteri untuk gembirakan isteri dia. Okay, baik. Dan yang terakhir, selamat dari sudut ekonomi. Selamat pada ekonomi. Perkara pertama, apa yang kita nak jamin selamat pada ekonomi? Pastikan ada tempat perlindungan yang selamat. Itu sahaja ekonomi. Jadi seorang suami dia kena pastikan, dia kena make sure, tak kira lah rumah tu macam mana keadaan, tapi selamat. Kan? Dan yang kedua, pastikan wanita isteri itu mendapat hak untuk mendapat pakaian yang selamat. Dan yang ketiga, selamat untuk dapat hak makanan yang selamat, baik, cukup. Bukan makan pagi lepas tu puasa sampai pagi esok. Bukan. Makan malam, jamak makan untuk pagi esok, malam esok baru jumpa balik. Tak boleh begitu. Ataupun untuk makan, pandai awak lah, awak cari, awak kerja. Tak boleh. Seorang suami dia tak boleh cakap macam tu. Baik. Dan kalau awak nak makan lebih, nak sedap apa semua, awak pandai lah awak cari. Saya tak mampu. Kan? Jadi tak boleh menghukumkan tak mampu begitu. Kena ikhtiar. Okey, sebab sekental macam mana sekalipun, kena suami kena usahakan mengikut kadar kemampuan dan logik untuk suami itu sediakan. Wallahualam.
1: Itu berkenaan dengan wanita yang nak berasa selamat lah kan, berada di rumah. Sebab kadang-kadang bila dah berumah tangga, kita ingatkan dia akan memberi perlindungan kepada kita, tapi kadang-kadang kita pula menjadi macam beban pada mereka. Dan itu yang ada berani naik tangan kan. Sebab kita waktu berkenalan, waktu belum hidup bersama tu beza kan Ustaz.
0: Ya, sebab tu orang tua-tua kata, jangan banyak berbicara, nanti lepas kahwin tak ada modal. Orang tua-tua cakap masa dulu kan. Jangan banyak cakap dengan bakal isteri, sebab nanti lepas kahwin Habis modal. Jadi kau aku. Berarti pergi pasar, seorang kat depan, seorang kat belakang. Pandai kau lah. Jadi nanti kita tak, Masa berkenalan bukan main lagi. Macam-macam modal. Kan, seteluar pun satu je, minum segelas.
1: Tapi risau juga sekarang ni kalau kurang bicara, nanti kan baru rupanya, rupanya dia ni macam ini orang.
0: Jadi sebab tu kena ada peranan orang tua. Kena ada peranan orang tua.
1: Baik, Ustaz. Dan mungkin kan kita dah di penghujung ni, nasihat Ustaz pada para pendengar kan, berkenaan dengan hidup berumah tangga ini, silakan.
0: Okey, terima kasih Kak Siti. Okey, ni poin penting sebenarnya. Dan pada semua perbincangan, kalau ikut nota saya, masya-Allah banyak. Tapi saya tengok saya macam belum berlari dengan masa. Okey, baik. Okey, kesimpulannya, para pendengar yang dikasihi Allah Azza wajalla, seorang wanita juga memiliki kekurangan. Dia tak boleh jadi sempurna. Macam mana dia nak dilihat sempurna oleh seorang lelaki? Seorang lelaki dia kena sedar dia juga memiliki kekurangan. Begitu jugalah seorang wanita, dia memiliki kekurangan. Kekurangan yang telah digambarkan siap-siap di dalam Al-Quran dan sabdaan Nabi SAW, dalam hal akal, dalam hal agama. Sebagaimana yang telah Nabi SAW nyatakan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkenaan dengan kekurangan pada wanita. Jadi seorang lelaki dia kena bijak urus masalah, tegas kepada perkara yang melibatkan hukum hakam, menjaga dan memelihara keharmonian kehidupan keluarga, bukan dengan harta semata-mata, tapi dengan ilmu itu adalah tanda kejayaan. Menzahirkan kehidupan bersama dengan pasangan untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Semoga kita semua mendapat barakah, redha dan bimbingan Allah Subhanahu Taala dalam mengharungi kehidupan sebagai seorang suami isteri yang penuh dengan drama dalam realiti kehidupan. InsyaAllah. Jadi saya guna perkataan drama sebab depan saya ni penerbit drama. Oleh yang demikian, kita ambil lah pengajaran daripada apa yang telah kita kongsikan hari ini, InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas perkongsian hari ini, kupasan berkenaan dengan isteri kan. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi. Kita akan bawakan satu topik yang lain. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin tak dapat nak ikut kan daripada awal, boleh saksikan ulangannya di Facebook Melaka FM. Anda boleh saksikan di situ. Dan sekali lagi terima kasih Ustaz atas kesudian untuk meluangkan masa bersama dengan kami di Melaka FM, untuk pendengar-pendengar di Melaka FM juga. Dan moga ilmu yang kita kongsikan hari ini memberi manfaat buat semua untuk melahirkan generasi yang bahagia di Malaysia, insyaAllah. Baik, kita akan ke pusat berita Kuala Lumpur jam 12:30 hari nanti, dan kita akan kembali lagi selepas itu. Terus setia bersama Melaka FM.

0: My Digital ID, lapisan keselamatan tambahan diperkenal. Piala Dunia FIFA 2026, kehangatan mula terasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Proses pendaftaran My Digital ID di kios diperkukuh menerusi pengenalan lapisan keselamatan tambahan yang membolehkan semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Majlis Keselamatan Negara memaklumkan langkah itu bertujuan memperkukuh ketepatan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko penyalahgunaan identiti dan akses tidak sah. Penambahbaikan itu akan dilaksana secara berperingkat sebelum diperluas ke semua kios My Digital ID di seluruh negara. Kementerian Pendidikan akan meneliti dakwaan berhubung penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu sebelum mengambil sebarang tindakan. Timbalan Menterinya, Wong Kah Wah berkata, Kementerian akan mendapatkan maklumat lengkap berhubung perkara itu bagi memastikan semua institusi pendidikan beroperasi mengikut undang-undang serta peraturan ditetapkan.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan. So maka kita akan tengok apa yang terjadi di Terengganu dan kita akan tengok apa yang terjadi dan kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya.
0: Wong Kahwo. Golongan OKU khususnya mereka yang mengalami masalah penglihatan lebih terdedah kepada risiko kemalangan di kawasan perairan seperti sungai, tasik, pantai dan kolam renang. Sehubungan itu, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM tampil dengan inisiatif membantu golongan tersebut menerusi program Splash of Confidence 3.0. Menurut Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pasca Siswaza Akademi Kecergasan Pertahanan UPNM, Dr. Nur Hamzani Farizan, program itu dianjurkan bagi memberi pendedahan mengenai keselamatan di air kepada peserta.
2: Kita pilih golongan orang kurang upaya penglihatan kerana mereka juga berhak untuk mendapat.
3: Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua wakil-wakil media yang dapat hadir kepada sesi pada pagi ini. Urusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan PRU Dewan Negeri 9 ke-16. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor pada 2 Jun 2026 berhubung dengan pengisytiharan pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 dan pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri 9 pada 5 Jun 2026 mengenai pembubaran Dewan Negeri Negeri 9 ke-15. Sehubungan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut. Urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 telah dibuka bermula dari 5 Jun 2026 iaitu pada hari Jumaat yang lalu. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup adalah pada 24 Jun 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026 dan bagi kategori 1C, agensi ataupun organisasi, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026. Bagi urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 dibuka pada 12 Jun 2026 iaitu pada hari ini. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup pada 15 Julai 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup pada 10 Julai 2026. Dan bagi kategori 1C, organisasi ataupun agensi adalah pada 10 Julai 2026. Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus. Bagi tujuan memantau aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menubuhkan 56 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 dan sebanyak 36 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 yang turut dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak Polis Diraja Malaysia, pihak berkuasa tempatan dan wakil-wakil calon yang bertanding. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRU Dewan Negeri Johor ke-16 adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemaskini sehingga 31 Mei 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini mengandungi seramai 2,727,926 orang pemilih yang terdiri daripada 2,703,175 orang pengundi biasa, 12,041 orang tentera serta pasangan dan 12,710 orang polis serta pasangan polis gerakan am PGA. Sementara itu, bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 pula, daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemaskini sehingga 4 Jun 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 ini mengandungi seramai 889,490 orang pemilih yang terdiri daripada 867,151 orang pengundi biasa, 16,884 orang tentera serta pasangan dan 5,455 orang polis. Berikut adalah tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT pada 12 Jun 2026. Hari penamaan calon 27 Jun 2026. Hari undi awal 7 Julai 2026. Dan hari mengundi pada 11 Julai 2026. Tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT 12 Jun 2026. Hari penamaan calon pada 18 Julai 2026. Hari undi awal pada 28 Julai 2026 dan hari mengundi pada 1 Ogos 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Terima kasih, Dr. Syah.
5: Okey, baik saudara, itu dia tadi sidang media SPR berkaitan tarikh-tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan yang disambung siar dari TV1. Teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Ya, itu dia saudara, kita telah pun dapat ikuti sidang media SPR berkenaan dengan tarikh pilihan raya bagi bagi Negeri Johor dan kita kembali semula bersama di Melaka FM.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan keputusan penuh perlawanan pada 12 Jun 2026 Piala Dunia FIFA 2026. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK Sukan dan RTM Klik. Ikuti juga semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan perlawanan 12 Jun grup kumpulan A, Mexico bertemu dengan South Africa. Kan Mexico mendapat mendahului 2 dan South Africa 0, 2-0 dan kumpulan A untuk Korea, Republic Korea bertemu dengan Czechia. Republic Korea mendapat 2 gol dan Czechia 1. Maknanya Korea, Republic Korea lah kan yang mendahului perlawanan pada hari ini. Dan terus setia bersama dengan Melaka FM. Saya nak kongsikan waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini maksudnya waktu Zuhur ialah pada pukul 1:14 tengah hari, Asar 4:30 petang, Maghrib 7:20 malam dan Isyak 8:35 malam. Dan hari ini hari Jumaat, saudara. Jangan lupa untuk menunaikan solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran bagi kaum Adam. Dan hari ini juga kita akan bawakan pendengaran anda semua untuk sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat yang akan kita sambung siang menerusi Nasional FM. Terus setia bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana jua anda berada, Melaka FM sentiasa menemani anda.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

orang yang berzuhud, dia akan mengundang lima perkara. Yang pertamanya, mengundang percaya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Orang yang berzuhud ini, dia meyakini bahawa inilah ketentuan, inilah yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk dia. Dan dia yakin bahawa apa yang ada yang Allah Ta'ala berikan kepada dia tadi, ataupun sesuatu yang dia dapat, yang dia miliki, dia percaya bahawa inilah yang terbaik yang telah Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dia tak akan mengeluh, keluh kesah ataupun cepat menyalahkan kehidupan. Dia tak gitu. Mereka ni adalah orang yang sentiasa menerima dengan seadanya apa yang dia dapat. Mereka ni akan meninggalkan perkara yang melalaikan. Orang yang bersuhud ni, dia sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala sepanjang masa. Kerana dia tahu bahawa hidup ni adalah hidup yang bermatlamat, kan. Dia tahu bahawa matlamat hidup ni lah menghambakan diri kepada Allah SWT. Orang yang zuhud ini ialah orang yang ikhlas dalam beramal. Bukan melakukan amalan tu kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Sabar ketika mana dizalimi oleh orang lain. Ini juga kalau sekiranya mereka ni ada zuhud dengan kehidupan, atau zuhud dengan kehidupan, mereka tak merasa hairan kalau kehilangan sesuatu. Kalau hilang pada mereka, ini dah bukan hak milik dia. Dan dia tak merasakan bahawa kehilangan itu adalah memang kemusnahan hidup. Kerana bila hilang tu, makna ada lain Allah Ta'ala nak bagi. Dengan dia sendiri tak mengetahui bagaimana cara Allah Ta'ala bagi. Orang yang zuhud, dia akan berasa qana'ah. Qana'ah ni ialah memada dengan terhadap rezeki yang dia terima.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم وإن خير أكحالكم الإثميد يجلو البصر وينبت الشعر. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, pakailah pakaian berwarna putih kerana ia adalah sebaik-baik pakaian bagi kamu, dan kafankanlah orang yang mati dari kamu dengannya, dan sebaik-baik celak kamu ialah ismid kerana ia mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata iaitu rambut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tadi ialah Islam menganjurkan kesederhanaan dalam pakaian, dan warna putih adalah warna yang sebaik-baiknya kerana ia adalah sunnah yang terbaik. Ia melambangkan kesucian, kebersihan serta tidak melambangkan sesuatu yang berlebihan kerana sederhana amat sesuai dengan adab tawaduk di dalam Islam. Dan menggunakan kafan warna putih untuk jenazah melambangkan kesederhanaan dan kesucian dalam menghadap Tuhan. Dan penjagaan diri terhadap penggunaan celak seperti mana ismid juga dianjurkan kerana ismid adalah sejenis batu mineral hitam kemerah-merahan yang dihancurkan halus dan digunakan sebagai celak mata. Jadi celak ismid boleh memberi kesan kesihatan kepada mata jika digunakan dengan betul, mampu mencerahkan mata, pandangan mata, dan membantu menumbuhkan bulu mata dan rambut halus di sekeliling mata. Jadi inilah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan kita dalam adab berpakaian dan adab kita menghias diri. Mudah-mudahan dengan sunnah Nabi yang kita ikut, maka kita menjadi orang yang disayangi dan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sallallahu

Saudara, sebentar lagi 1:14 tengah hari akan berkumandang seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat zuhur kepada semua muslimin dan muslimat. Dan saudara, kami juga akan bawakan pendengaran anda untuk sama-sama mendengarkan khutbah Jumaat hari ini. Pastikan terus setia bersama Melaka FM.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: sebagai insan, kita mempunyai pelbagai kemahuan dan hajat yang terbuku di dalam hati kita dan yang pernah kita tuturkan dengan lidah kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang mengetahui keinginan setiap makhluknya. Maka di sisi Allah mempunyai pelbagai nama yang indah-indah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." Bagi Allah, Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, asma-asma Allah yang indah-indah tersebut.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama apa sahaja yang kamu seru, Dia mempunyai asma'ul husna, yakni nama-nama yang indah. Allah yang Maha Ghaib, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia, namun Dia zat yang Maha Indah, boleh dikenali dengan nama-namanya yang Maha Indah, yang dengan menerusi nama-namanya menggambarkan sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya menggambarkan perbuatan-perbuatannya. Dan apa yang berada di hadapan mata kita adalah kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berasal daripada sifatnya, dan sifatnya adalah daripada nama-namanya.

0: Baik saudara, kita terus ke mimbar utama Masjid Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya untuk kita sama-sama mendengarkan khutbah Jumaat, ilmu pemangkin perpaduan dan keharmonian ummah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa tapi sentiasa berusaha memperbaiki diri, menjaga hubungan dan menjadikan ilmu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dimuliakan, kita hidup pada zaman yang penuh dengan kecanggihan. Telefon di tangan kita boleh membuka ilmu. Dalam beberapa saat sahaja, kita boleh mendapat berbagai maklumat yang dahulu mungkin mengambil masa berbulan-bulan untuk dicari. Manusia berjaya menerka angkasa, teknologi berkembang dengan begitu pantas untuk dicari. Manusia berjaya menerka angkasa, teknologi berkembang dengan begitu pantas. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia. Tetapi dalam masa yang sama, kita melihat satu keadaan yang membimbangkan. Manusia semakin banyak maklumat, tetapi semakin mudah bermusuh. Semakin banyak bercakap, tetapi semakin kurang mendengar. Semakin mudah berhubung, tetapi semakin sukar memahami antara satu sama lain. Mengapa perkara ini berlaku? Kerana ilmu semata-mata belum tentu mampu membina manusia. Ilmu yang tidak dipandu oleh iman boleh melahirkan kesombongan. Ilmu yang tidak disertai akhlak boleh membawa perpecahan. Ilmu yang tidak diiringi hikmah boleh menjadi sebab manusia saling menjatuhkan antara satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat ke-28 yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan hamba-Nya ialah orang-orang yang berilmu. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang berilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut mereka sebagai orang yang paling terkenal. Allah tidak menyebut mereka sebagai orang yang paling banyak pengikut, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, semakin bertambah ilmu seseorang, semakin bertambah rendah dirinya. Semakin luas pengetahuannya, semakin baik akhlaknya. Semakin tinggi kedudukannya, semakin besar rasa tanggungjawab terhadap manusia. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu mengajar kita bahawa ilmu yang benar melahirkan adab ketika berbeza pandangan. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menyebut, pandanganku betul tetapi berkemungkinan salah, dan pandangan orang lain salah tetapi berkemungkinan betul. Ungkapan ini lahir daripada keluasan ilmu dan kerendahan hati. Orang yang berilmu tidak mudah mendakwa dirinya sentiasa benar. Sebaliknya, dia sentiasa membuka ruang untuk mendengar, memahami dan menghormati pandangan orang lain. Sebab itu, perbezaan pandangan dalam perkara ijtihad tidak sepatutnya menjadi sebab perpecahan. Apa yang lebih penting ialah bagaimana kita menjaga adab, memelihara ukhuwah dan terus bekerjasama dalam perkara yang membawa manfaat kepada agama, masyarakat dan negara. Inilah adab orang yang berilmu. Mereka berbeza pandangan tetapi tidak bermusuhan. Mereka berhujah tetapi tidak menghina. Mereka mencari kebenaran tanpa merosakkan persaudaraan. Hari ini, kita sering melihat perkara yang sebaliknya. Kadangkala, hanya kerana satu pandangan yang berbeza, persahabatan terputus. Kerana satu kenyataan di media sosial, hubungan menjadi renggang. Kerana satu berita yang belum tentu benar, masyarakat mula saling mencurigai. Kerana itulah, Islam mengajar kita supaya sentiasa menyemak dan meneliti sesuatu perkara sebelum membuat keputusan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya. Sidang jemaah yang dimuliakan, pada ketika dunia sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran baru, termasuk perkembangan sains dan kecerdasan buatan, para ulama, ilmuwan dan cendekiawan Islam dari pelbagai negara terus berhimpun untuk membincangkan hubungan antara iman, ilmu dan cabaran semasa. Mereka membincangkan bagaimana ilmu dan sains boleh menjadi jambatan yang menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala serta membantu manusia menghadapi pelbagai keraguan yang timbul pada zaman ini. Atas semangat itulah, Malaysia terus memainkan peranan sebagai medan pertemuan ilmu dan dialog dunia Islam. Penganjuran persidangan antarabangsa Faith in Light of Science and Contemporary Evidence dengan kerjasama Liga Dunia Islam ataupun Muslim World League menghimpunkan para ulama, ilmuwan dan pemimpin masyarakat daripada pelbagai negara untuk membincangkan hubungan antara iman, sains dan cabaran kontemporari. Usaha ini bukan sekadar membicarakan soal ilmu tetapi membawa mesej yang lebih besar, iaitu membina keyakinan terhadap agama, mengukuhkan persefahaman serta memperkukuh perpaduan dan keharmonian ummah dalam menghadapi cabaran dunia masa kini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak pernah memisahkan antara wahyu dan akal. Islam juga tidak pernah melihat ilmu dan agama sebagai dua perkara yang bertentangan. Sebaliknya, apabila ilmu dipandu oleh wahyu, lahirlah manusia yang seimbang. Apabila ilmu dipandu oleh iman, lahirlah masyarakat yang saling menghormati. Apabila ilmu dipandu oleh hikmah, lahirlah perpaduan dan keharmonian. Malaysia adalah sebuah negara yang dibina atas kepelbagaian. Kita berbeza bangsa, bahasa dan latar belakang.

lahir hanya dengan slogan. Perpaduan lahir apabila manusia saling menghormati. Perpaduan lahir apabila manusia sanggup mendengar. Perpaduan lahir apabila ilmu menjadikan kita lebih adil dan lebih matang dalam membuat pertimbangan. Maka, marilah kita menjadi umat yang menjadikan ilmu sebagai jambatan untuk menyatukan hati dan bukan alat untuk memecah belahkan masyarakat. Sebagai rumusan kepada keseluruhan khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, ilmu yang sebenar ialah ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan membentuk akhlak yang mulia. Yang kedua, perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan dan permusuhan. Dan yang ketiga, ilmu yang dipandu oleh iman dan hikmah mampu menjadi pemangkin kepada perpaduan dan keharmonian ummah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Terima kasih semua yang masih terus setia bersama Melaka FM. Tak kira di mana pun anda berada. Dan saudara, waktu sekarang 1.51 minit dah tengah hari. Dan nampaknya saya dah di penghujung tugasan saya untuk hari ini. Dan saudara, sebagai renungan kata sebelum kita berpisah, ilmu itu bukan untuk berdebat atau menunjukkan kehebatan, tapi untuk kita memperbaiki diri dan memberi manfaat kepada orang lain. Dan saudara, insyaAllah hari Isnin 6 pagi hingga 10 pagi kita bertemu lagi di udara. Pastikan anda terus setia bersama Melaka FM. Selepas ini anda akan bersama dengan rakan setugas DJ Yap Melati yang akan bersama dengan anda selama 4 jam hingga jam 6 petang nanti. Pastikan anda terus setia bersama Melaka FM. Dan jangan lupa untuk saksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026, Satu Jiwa Sejuta Sorakan di TV OK, RTM 1 dan RTM 2. Dan pastikan anda terus bersama dengan Melaka FM. Tak kira di mana pun anda berada, ikuti kami juga di RTM Klik dan di media sosial Melaka FM. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu hadapan. Terus setia Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka, teman setia anda tak kira di mana juga anda berada.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa hari ini, ombak yang kecil jangan ditidakkan.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Ombak yang kecil jangan ditidakkan.
1: Bermaksud perkara yang boleh mendatangkan malapetaka atau bahaya janganlah diabaikan walaupun kecil.
2: Contoh ayat.
1: Sikap Encik Firdaus yang sering mengambil ringan apa-apa yang berlaku ke atas pekerjanya sering dinasihati oleh istrinya agar ombak yang kecil jangan ditidakkan. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda, radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah, hari ini kan sekali lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersua kita kan di ruang udara Melaka FM ini yang pastinya menyajikan yang terbaik untuk anda semua pendengar setia kami. Terlebih dahulu, terima kasih saya nak ucapkan kepada DJ C. Ruby yang telah menemani anda dalam Persona 10.2 sebentar saja tadi kan, dan terima kasih juga kepada rakan yang berada di unit MCR yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Untuk si pagi tadi, kita bersama dengan Puan Nani dan juga Encik Nizam, dan terima kasih terutamanya juga kepada rakan yang berada di unit kawalan keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Dan terima kasih jutaan kami ucapkan kepada anda semua yang terus setia kan memilih untuk mendengarkan kami, terutamanya tengah memandu ketika ini kan. Maklumlah ada waktu yang masih rehat lagi ketika ini kan, terutamanya pekerja-pekerja kerajaan, mungkin pihak swasta kan, yang bekerja dengan swasta tu ada yang dah masuk kerja kan. Apapun, memandu dengan berhati-hati, jangan tergesa-gesa. Yang paling penting sekali kan, anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bertemankan saya untuk Panorama 26 hari ini bertarikh 12 Jun 2026 bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Adakah hari ini yang meraihkan ulang tahun kelahiran anda kan? Saya doakan semoga anda dipanjangkan usia, dimurahkan rezekinya kan, dan tercapai segala yang dihajatkan. Apa yang paling penting sekali, diberikan kesihatan yang terbaik kan. Kalau kita sihat, insya Allah apa pun kita boleh hadapinya kan. Tapi ingat, apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita ni, janganlah sekalipun kita berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah. Percaya sentiasa kan yang Allah dah memberikan yang terbaik buat kita. Jika kita berduka hari ini, teruslah yakin insya Allah pasti hadir hikmahnya dan kita akan tersenyum gembira kembali. Dan apapun, jom kita hadapi segalanya dengan senyuman. Terus bersama kami, kita layakkan dulu Zone Music tanpa henti.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tidak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar Radio No. 1 Orang Melaka, iaitu

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersebahan. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bersama kita hadapi apa sahaja kan yang datang dalam kehidupan kita ini dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemankan saya Nur Hayati Nur Muhammad Yat Melati. Kita telah memasuki ke jam yang kedua ini untuk panorama 26 hari ini bertarikh 12 Jun 2026. Dan kepada anda yang tengah demam bola tu kan, jomlah saya kongsikan sikit trivia mengenai format Piala Dunia 2026 ini kan, di mana format baru Piala Dunia 2026 menampilkan beberapa perubahan utama termasuklah penambahan jumlah pasukan dan struktur peringkat kumpulan. Setiap kumpulan akan bersaing dalam format Liga 1 pusingan di mana setiap pasukan akan bermain 3 perlawanan menentang lawan dalam kumpulan tersebut. Keputusan perlawanan ini akan menentukan kedudukan pasukan berdasarkan jumlah mata, beza jaringan dan juga kriteria lain yang ditetapkan. Ini antara format baru Piala Dunia 2026. Sebanyak 48 pasukan yang bertanding, hanya 32 pasukan saja akan melangkah ke peringkat kalah mati nanti. Wah, kan mendebarkan kan. Saya pasti setiap daripada anda ada kumpulan masing-masing kan. Negara mana yang anda nak sokong, tak apa, tak kisah. Ini kan musim Piala Dunia kan, memanglah macam tu kan. Tapi dalam gurau-gurau tu kan, walaupun kumpulan anda menang, lepas tu tim kawan pula kat sebelah tu kalah kan, janganlah terbawa-bawa bergurau kasar sangat. Sebab orang ni sensitif pasal bola ni kan. Kalau dah rasa tim member tu memang tak ada harap apa nak menang sekalipun kan, gurau tu berpada-pada kan. Jangan sampai kerana bola renggang hubungan persahabatan anda berdua. Okey, baiklah, jom kita dengarkan ini Farid Sanullah, Don't Forget Allah, terbersama kami Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: Ah, jiran sepakat membawa berkat. Ah, itulah peribahasa yang sinonim dengan kehidupan masyarakat di luar bandar dan juga tradisi hidup bermasyarakat. Bagi mereka yang tinggal di bandar, budaya hidup berjiran kian pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poi Sting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua. Radio nombor satu orang Melaka. Itu antara adab kita berjiran kan. Di musim bola ni kan, kita lebihlah bertoleransi kan. Musim bola lah katakan kan. Sekiranya kita dengar kan, rumah jiran kita pukul 3 pagi bersorak kan, gol dan sebagainya, kira kita tutup mata je lah kan. Kalau rasa macam mengganggu sangat, ambil bantal tekuk kat telinga tu kan. Apa pun kan, sesamalah kita raikan. Ini musim bola, inilah musimnya kan. Ada yang memilih untuk tengok kat kedai mamak, ada pula yang memilih untuk tengok bersama dengan keluarga. Mungkin dalam keluarga tu kan, bukan hanya suami je suka bola, isteri pun suka, anak-anak pun suka juga kan. Apa kita raikan lah bila tiba musimnya ini. Jangan kita perbesarkan lagi. Apa yang paling penting, kita jagalah hubungan baik sesama jiran ni. Dan itu mengenai jiran rumah. Bagaimana pula dengan jiran negeri kita kan? Di mana orang Johor ni, tarikh penamaan calon akan diadakan pada 27 Jun nanti. Hari mengundi awal pada 7 Julai 2026 dan hari mengundi pada 11 Julai 2026. Jadi kepada rakan-rakan kita yang berada di negeri Johor tu kan, macam saya pun orang Johor juga kan, selamat mengundi. Kami di Melaka FM ucapkan, dan jom kita dengarkan ini, Teman Sejati Brothers, terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempersonakan.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. InsyaAllah 5 hari lagi kan kita akan meraikan Tahun Baru Islam 1448 Hijri. Ini merupakan permulaan yang baik untuk kita semua kan menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya setiap hari kan kita bangun daripada tidur tu kan, kita berazam untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Tapi ada orang dia perlukan sesuatu yang besar untuk dia berubah kan. Inilah masanya kan, 5 hari je lagi kan, insyaAllah kita bersama memperbaiki diri kita ini. Tadi saya dah kongsikan mengenai 32 pasukan sahaja kan yang akan melangkah ke peringkat kalah mati dalam Piala Dunia 2026 ini, di mana 12 pasukan merupakan tempat pertama, 12 lagi adalah tempat kedua, dan 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Keseluruhan mereka ini akan menjadi sebanyak 32 pasukan yang akan berentap pada pusingan kalah mati nanti. Anda kepulan yang mana? Kan? Kalau saya, saya kena tengok dulu nanti final kan, siapa agaknya yang nampak ada peluang untuk juara, itulah pilihan saya. Dan jom kita dengarkan ini, Hafiz Hamidun, penyelamat. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Anda boleh dapatkan info terkini mengenai Piala Dunia di 34 stesen radio RTM. Yang pastinya, yang terbaik kami bawakan kepada anda semua. Jom kita bersama sedikit lagi trivia mengenai Piala Dunia 2026 ini, di mana ini merupakan edisi terbesar dalam sejarah bola sepak yang menampilkan 48 pasukan bertanding. Kejohanan ini dilangsungkan di 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Berikut adalah fakta trivia menarik tentang Piala Dunia ini, di mana rekod penyertaan terbanyak adalah Brazil, kekal sebagai satu-satunya negara yang tidak pernah terlepas daripada beraksi di pusingan akhir Piala Dunia sejak edisi pertama pada tahun 1930 lagi. Wah, dah lama tu kan. Pemain paling berusia pula ialah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, memegang rekod sebagai pemain tertua dalam kejohanan kali ini pada usia 43 tahun, diikuti oleh bintang Portugal Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun. Wah, kan, siapa kata kan, orang usia dah 40-an ni kan tidak hebat. Tidak begitu. Dengan adanya sains sukan, usia dan kemampuan mereka mampu ditingkatkan lagi. Pelbagai perkongsian menarik mengenai Piala Dunia ini akan kami kongsikan kepada anda semua. Apa yang paling penting, terus dengarkan kami memilih untuk bersama dengan kami di RTM. Baiklah, kita dengarkan ini Pesona Sulaika, dan di jam seterusnya nanti pelbagai lagi perkongsian menarik saya akan sajikan khas untuk anda semua.

0: Jumaat di Melaka FM.
1: Ada 9 elemen yang disebutkan oleh ulama tanda-tanda hati yang mati. Orang yang hatinya mati iaitu orang yang berani meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Seperti mana solat. Disebutkan oleh ulama tentang tenang tanpa merasa berdosa padahal sedang melakukan dosa. Itu yang kedua. Bila dia melakukan maksiat kepada Allah ataupun dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia rasa tak ada apa-apa tu. Seolah-olah macam itu bukan satu kesalahan. Yang ketiganya, tidak tersentuh hatinya bahkan menjauhi ayat-ayat Quran. Ini tanda-tandanya. Yang keempatnya, terus-menerus buat maksiat. Dan yang kelimanya, sibuk mengumpat fitnah dan buruk sangka. Dan yang keenamnya, sangat benci dengan nasihat baik dan para ulama. Tidak ada rasa takut akan peringatan kematian dan kuburan dan akhirat. Dan yang kelapannya, gila pada dunia tanpa peduli dosa. Dan yang kesembilannya, senang melihat orang susah dan menderita. Ini kita kena jaga, disiram dia dengan baju. Bajunya apa? Ialah baju iman, baju Islam. Kena ada zikrullah, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan

0: bagi orang yang beriman.
1: Pesanan yang pertama, solat berpesan, jagalah aku saat kamu di dunia, maka kamu akan masuk syurga tanpa hisap. Ini pesanan solat kepada kita lah yang hidup dekat atas dunia ni, supaya menjaga dia. Yang keduanya, Al-Mulk. Surah Al-Mulk, juzuk yang ke-29. Surah yang digalakkan oleh Nabi SAW untuk membacanya. Jadi surah Mulk berpesan, bacalah aku sebelum kau tidur. Kelak aku akan menemani kegelapan di alam penantian. Kelebihan orang yang

Ayatul Kursi berpesan, bacalah aku selepas solat, dan hanya kematianlah yang menjadi jarakmu dengan syurga. Ini kelebihan orang yang beramal dengan membaca Ayatul Kursi selepas sembahyang, kerana dia juga akan menjadi salah satu daripada pelindung kepada orang-orang yang menjadikan ia sebagai satu amalan dalam kehidupan. Dan yang keempatnya, Suratul Ikhlas berpesan, bacalah aku 10 kali sehari agar dibangunkan untukmu istana oleh Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. Kerana satu ketikanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajar Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, jangan lupa selepas sembahyang kamu membaca 10 kali, terutamanya pada solat subuh. Ketika mana berakhirnya solat subuh, pada waktu pagi baca 10 kali Suratul Ikhlas, dan saya Allah Taala akan membinakan kamu satu istana dalam syurga. Maka Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, kalau aku baca lebih banyak macam mana? Maka Rasulullah kata, tentulah, maknanya istana pun yang banyak diberikan kepada kamu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa hendaklah kamu sentiasa berselawat kepadaku supaya kamu akan mendapat syafaat daripadaku.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Glisamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jara Minda di Radio Melaka FM. Jadi alhamdulillah, syukur atas nikmat, atas kurnia yang Allah bagi, dapat kita meneruskan kehidupan kita dengan penuh ceria dan rasa syukur kita dengan nikmat yang Tuhan bagikan kepada kita pada hari ini. Dan alhamdulillah, semalam Ustaz ada kongsikan tentang tajuk buli mental. Dan semalam juga Ustaz berfokuskan kepada bentuk-bentuk buli mental yang ramai orang tak sedar. Ramai mak ayah, ramai mungkin cikgu ataupun kita sendiri tak sedar ada perkara-perkara yang kita

0: akademik dan juga pekerjaan. Bagi pelajar, semestinya prestasi akademik akan menurun. Bagi hari ini seorang pekerja, mungkin hari ini produktiviti dan prestasi pekerjaan yang mula menurun sehingga boleh mendatangkan hilangnya motivasi dalam diri. Mungkin ada cara kita nak mengendasi bulan mental ni. Yang pertama, laporkan kepada pihak berwajib. Yang kedua, dapatkan sokongan daripada kawan-kawan rapat, daripada keluarga mahupun kaunselor. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan diri. Maksud dia, kena fokuslah pada kekuatan dan pencapaian diri kita. Yang keempat, hadkan hubungan dengan pembuli. Maknanya, elakkan interaksi atau gunakan blog atau mute di media sosial. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, ini selalu juga saya buat, iaitu kecilkan circle kita. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, bila kita terlalu berkawan dengan semua orang, tuan-tuan dan puan-puan, ia membantu, tapi kadang-kadang dia membantutkan kehidupan kita. Jadi kita kena pilih circle yang hari ini positif agar diri kita sentiasa tenang dan kehidupan kita akan terus hidup dalam keadaan kekal aman, tenang dan damai, insyaAllah. Jumpa saya kembali Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim

Nak hiburan, nak informasi terkini? Semestinya di Melaka FM mempersonakan. Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih atas kesetiaan anda yang terus setiakan bersama dengan kami di sini. InsyaAllah di jam seterusnya nanti, pelbagai lagi perkongsian menarik akan saya sajikan untuk anda semua. Dan seperti biasa, pada pukul 5 nanti kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan saya berdendangkan kepada anda lagu ini, Kembali di Tanah Gersang, terus bersama kami Melaka FM mempersonakan.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Miss on air di Melaka FM. Okey, baik. Masih lagi bersama dengan saya, Yat Melati, untuk Miss on Air hari ini. Dan kita bersama dengan pemilik Jucu Corner, Azura Anwar. Assalamualaikum, Puan.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik, Puan. Saya difahamkan Puan mengusahakan perniagaan Western, kan? Jadi nak tahulah, kan, antara menu-menu Western yang ada di kedai Puan ni.
2: Okey, dekat Jucu Corner, kita

Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah jom sama-sama kita hadapi segalanya dengan senyuman. Alhamdulillah kan telah memasuki ke jam yang terakhir untuk tugasan saya Panorama 26. Untuk edisi hari ini 12 Jun 2026 sekali lagi kan. Kepada anda yang meraikan ulang tahun kelahiran hari ini maupun ulang tahun perkahwinan, saya doakan semoga anda sentiasa dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang terbaik dan sentiasa berbahagia bersama dengan insan yang tersayang. Baiklah, hari ini kita tak ada lakobar. Kita doakanlah semoga Ustaz PI kita dan semua kan yang diuji dengan masalah kesihatan ketika ini, semoga dipermudahkan jalan kesembuhan buat mereka. Dan kepada anda juga, sesama kita jaga kesihatan yang diberi pinjam kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Musim-musim yang tak menentu dengan kejap panas, kejap hujan, kalau nak keluar tu pastikan bawa payungnya. Kalau nak buat aktiviti luar tu, pakailah topi kan. Kalau boleh, elakkanlah kan berada dalam keadaan panas terik ataupun hujan lebat di luar. Apa pun, jaga keselamatan anda, jaga diri anda. Yang tengah memandu tu, memandu dengan berhati-hati tau. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Hari ni kita buka pilihan lagu. Tapi kalau boleh, pilihan lagu tu biarlah bersesuaian kan dengan hari Jumaat ini. Sesama kita menghormati hari Jumaat ini, penghulu segala hari. Dan kalau nak minta lagu yang agak keras-keras sikit ke, yang dandut-dandut sikit ke, minta maaf tau, tak dapat. Saya nak siarkan lagu permintaan anda. Dan jom kita panaskan sikit untuk jam yang terakhir ini dengan lagu Tabasam. Terus bersama kami, Belaka FM mempesonakan.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
2: Anda sekarang sedang mendengarkan Melaka FM.
3: Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Jom saksikan bola Piala Dunia FIFA 2026 semestinya di RTM, saluran rasmi untuk FIFA 2026 ini. Satu jiwa sejuta sorakan bersama Radio RTM. Kita bersorak untuk Malaysia dan dunia. Apa pun kumpulan anda kan, kita raikan lah kan. Orang kata demam bola ni bukannya selalu. Jadi dah alang-alang dah masuk musimnya, jomlah kita raikan. Dan kalau ada pasangan yang orang kata kaki bola kan, kalau dia nak lepak dengan kawan, macam mana nak cakap sokonglah orang katakan minat ni kan, bukan selalu musim ni datang kan. Kalau rasa tak percaya, ikut sekali kan. Kebiasaannya orang lelaki ni tu suka lepak kat mamak kan, tengok bola. Bila ada geng, rasa lagi seronok kan. Sebab apa? Bila tengok kat rumah kan, macam kami ni lah orang perempuan tak berapa faham sangat pasal bola ni kan. Kadang-kadang kita tanya, betul ke? Kadang dah masuk gol lawan, kita pula yang bersorak. Kata, bukan gol dia ke? Kita pun confused kan. Sebenarnya pasukan yang kita sokong tu gol dia yang belah mana? Belah kiri ke belah kanan kan? Itulah antara ragam orang perempuan. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita yang berada di TikTok. Yang pertamanya ini permintaan Kak Nani. Katanya dekat tempat dia dah mula hujan ketika ini kan. Mana yang tengah angkat kain tu, jangan lupa. Tengok drama juga, jangan lupa ambil baju dekat jemuran tu kan, basah nanti kan. Kata Kak Nani nak dengarkan lagu Zaliha Hamid, Teman Hati Kekasih Orang. Dan selepas itu saya akan tunaikan lagu permintaan Kak Azura Juju. Katanya nak dengarkan lagu Nisan Sabian, Ya Habibal Qalbi. Untuk hiburan semua yang mendengarkan ketika ini, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Melaka FM pastinya mempersonakan anda, radio nombor 1 orang Melaka kan. Anda percaya tak kepada kekuatan doa? Ah, bau je kejap tadi kan. Saya kata Ustaz PI kita tak berapa sihat hari ni kan. Satu Melaka mendoakan Ustaz PI dan alhamdulillah ada muncul Ustaz PI di depan saya hari ini. Alhamdulillah, apa tu Ustaz?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Saya Fahaluki.
0: Alhamdulillah ana biha.
1: Masaul khair. Masa unur. Alhamdulillah. Sebenarnya saya sihat alhamdulillah. Cuma dia sedikit kecemasan tadi. Jadi berlari-lari agaknya. Mungkin saya dah lupa rupanya hari ini Jumaat. Sebab hari-hari biasa itu seperti hari-hari yang lain. Bila kita kerja sendiri ni, kita dah lupa hari itu ayat apa.
0: Tak apa, awak tak kesorangan. Sebab cuba awak tengok saya, saya pun lupa. Saya ingatkan ini hari Khamis.
1: Betul, pakai baju oren.
0: Iya, sebab saya pakai baju batik.
1: Rupanya hari ini hari Jumaat. Jadi sebenarnya banyak benda yang buatkan kita terlupa. Macam saya ni, kita bersendiri, kita kerja sendiri. So bila hari-hari itu hari yang sama, kita dah lupa ini hari apa, besok hari apa. Tapi kalau kita bekerja dalam satu masyarakat, organisasi, kita beringat lah. Bukan kerja sekolah terutama ni kan. Jadi cikgu, cover kita ingat. Hari ni hari Senin, besok budak dah sekolah. Besok nak cuti dah ni. Dia seronok. Jadi orang yang bekerja dalam organisasi ni sebenarnya bila nak sampai waktu cuti, seronok betul dia.
0: Dia happy, hari Jumaat betul. Ni kan macam hari perayaan.
1: Betul. Betul, berkumpul bersama saudara. Tapi kita yang biasa, kita yang dah biasa bekerja sendiri ni, biasa saja. Air raya pun sama. Air tak raya pun sama. Hari Jumaat sama, hari Sabtu pun sama. Hari ni hari apa? Hari Ahad. Kenapa ramai sangat ni? Hari ni ke hari Ahad? Oh ya, tak ya. Macam tu. Jadi begitulah ceritanya ya. Jadi insyaAllah Yad, hari ni kita akan sambung. Kita belajar bahasa Arab kita. Minggu lepas kita dah belajar tentang bagaimana kita ubah kita katakan nombor. Daripada nombor Wahid Isnin Salasa menjadi sebutan dalam saat ataupun nombor jam. Ini dia jam 1, jam 2, jam 3 kita belajar. Asa'a wahida, asa'a athaniya, asa'a athalisah. Ada tiga, jam 3 lah. Okay, kemudian hari ni kita nak sambung. Kita tambah lagi 3 nombor. Nombor yang 4, 5 dan 6. Kita nak tukar daripada nombor 5, 4, 5 dan 6 dalam sebutan sa'ah ataupun masa dan waktu. Sekejap je lagi. Macam biasa Yad.
0: Macam biasa kita kena panas-panas lah sikit kan.
1: Kena kena orang kata hot-hot kan sikit.
0: Kat luar tadi awak datang macam nak hujan ke apa?
1: Cuaca agak suram. Petang tadi tengah panas. Lepas tu dah on the way tadi dah suram lah. Mungkin nak menuju ke hujan lah lepas ni.
0: Kita gamatkan lagi untuk hari Jumaat ini dengan lagu Opa-Opa.
1: Wow.
0: Terus bersama kami. Lakobah.
1: Yallah.

0: Belajar Bahasa Arab bersama PI.
1: Kembali lagi dalam Lakobar, Belajar Bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita. Hari ni Ustaz PI nak ajarkan kita.
2: Okey, hari ni kita nak belajar macam nak tukarkan nombor biasa kepada nombor sebutan dalam saat ataupun dalam jam. Kita ulang yang minggu lepas punya. Satu, dua dan tiga. Satu dalam bahasa Arab, Wahidun. Tapi kalau kita dah sebut jam satu, kita boleh sebut Sa'wahidun. Kita kena sebut Sa'wahidah. Okey. Kemudian yang kedua, Sa'niyah. Okey, Sa'niyah. Okey, kita kalau dalam bahasa Arab, asa ni maknanya dua. Tapi kalau dalam kita tukar kepada sebutan jam, kita tak boleh sebut sani, sebut asaniyah. Asaniyah. Dan yang ketiga, salasa. Salasa, tiga. Tapi kalau dalam jam, kita kena sebut asalisa. Tak boleh sebut asalasa. Salasa tu sebutan biasa. Atau kita panggil nombor tiga. Tapi kalau asalisa, maksudnya jam tiga. Jadi bila berubahnya satu huruf itu, maka berubahlah makna bahasa Arab tu. Jadi bahasa Arab ni dipentingnya baris dengan huruf tu kena sebut dengan tepat. Kalau salah baris, salah sebut, maknanya berubah. Okay? Macam tadi salasa tiga. Kalau asalisa yang ketiga. Kan dah berubah tu. Salasa tu tiga biasalah nombor. Asalisa yang ketiga, ataupun masa yang ketiga. Okey, kemudian kita nak masuk yang keempat, lima dan enam. Okey, empat dalam bahasa Arab sedia. Nombor empat dalam bahasa Arab, Arba'ah. Arba'ah. Tapi kalau kita nak sebut jam empat, kita boleh sebut Asa'arba'ah. Tak boleh. Kita kena sebut Asa'arabi'ah.
1: Arabi'ah.
2: Kita boleh sebut Asa'al-arba'ah. Salah. Jadi kita nak jadikan betul, kita tukar arba'ah kepada rabi'ah. Rabi'ah tu adawiyah. Rabi'ah tu mana yang keempat. Adik-beradik keempat. Rabi'ah mana yang keempat. Jadi asah iaitu iaitu jam, rabi'ah keempat. Empat apa? Sobahan, pagi. Asah, rabi'ah, sobahan. Empat pagi. Jam berapa? Kamsa'atul an. Pukul berapa sekarang? Asah al-an, asah rabi'ah, sobahan. Sekarang jam pukul empat pagi. Asah al-an, asah rabi'ah, masaan. Sekarang pukul jam 4 petang. Gitu cerita dia. Okey, kemudian yang kelima. Lima dalam bahasa Arab, khamsatun. Khamsah. Tapi kalau nak jadikan jam yang kelima, kita boleh sebut sa'ah khamsah. Kita kena tukar jadi khamisah.
1: Khamisah.
2: Jadi sa'ah al-khamisah. Siapa dia Khamisah tu? Nama dia Khamisah. Jadi sebenarnya berasal dari perkataan Khamisah. Khamisah yang kelima. Kadang-kadang mak ayah kita yang jenis-jenis bijak, dia namakan anak dia ikut nombor.
1: Senang nak ingat.
2: Dan Wahid, anak pertama lelaki kebetulan. Kalau lelaki Wahid, kalau perempuan Wahidah. Yang kedua Sani, kan? Kalau lelaki dia panggil Sani. Kalau kedua perempuan Sania. Tiga Salis. Kan Salis, Salisah dia panggilnya. Kalau anak kelima dah Khamisah. Anak kelima dah Salisah.
1: Sampai lah. Senang kan?
2: Senang kau tukarkan nama nombor.
1: Sebab tu lah orang dulu anak dia ramai.
2: Pasal dia ada nombor tu. Nombor satu dah Wahid. Wahid dah Sani. Lepas tu dah Salis. Dah Rabik. Nombor lima dah Khamis. Kalau lelaki Khamis. Dah berapa Khamisah. Ya, senang kan? Lepas dia sampai ada anak tu, kau kena nombor je. Senang eh? Bagi nombor je eh? Jadi dapat idea dah sekarang eh?
1: Dah dapat idea untuk tambah anak.
2: Ya, nak berapa anak 10. Sampai Ashirah mana. Sampai Ashirah dia panggil anak dia. Okey? Baik, yang

0: 5 dalam bahasa Arab khamsa. Kalau kita sebut jam yang 5, kita kena sebut asal al-khamisah. Okay. Yang belakang tu terpulanglah nak sobahan ke, masaan ke, tengok awak keadaan tu, tengok pagi ke, petang ke, sesuai dengan waktulah. Okey, kemudian yang keenam, dalam bahasa Arab kita panggil sadis. Sadis bukan keadaan sadis . Sitah sitatun maknanya enam. Sitatun enam. Tapi kalau kita nak jadikan jam enam, kita tak boleh sebut sitah. Dia jadi tak sedap. Macam mana? Asadisa. Jadi sitah, sitah tadi tukar jadi sadisa. Sitatun sadisatun. Jadi tukar daripada sitah kepada sadisa. Jadi asadisa sobahan katakan. Asadisa masaan. Begitulah cerita dia. Jadi saya ulang sekali lagi. Pukul 4 asa'a al-rabi'ah. Pukul 5 asa'a al-khamisah. Pukul 6 asa'a al-sadisah.
1: Kita dah ada pemanggil. Uish, ni
0: laju betul
1: ni, ada. Kita tengok anak murid mana yang cemerlang sangat ni.
0: Siapa yang rajin now ni?
1: Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kau tak dapat sebut, kau siap kau . Ini yang sedap ni. Dah siap dah ni, batu bergotam buluh ni. Okey, Zufami, apa khabar, sihat?
2: Kurang sihat, Ustaz.
0: Kenapa demam ke?
2: Demam, Ustaz.
0: Lepas tu dah suara macam sesemak lemak manja. Maklumlah musim hujan .
2: Betul.
0: Biasa dia orang bertani ni memang selalu kena hujan .
2: Betul,
0: Zat. Okey, Fahmi. Hujan tak hujan, sila sebut. Silakan. Rotan tetap kena.
1: Tak ada pengecualian.
2: Al-Rabi'ah.
0: Okey, betul.
2: Asal-Lisah.
0: Asal-Lisah ke bawah balik tu?
1: Kenapa? Kenapa dah pergi pukul 3 pula tu?
2: Al-Rabi'ah.
0: Lepas 4, 5.
2: Lima. Yang lima, tiap apa tadi, Zat?
0: Khamisa, dah Khamis.
2: Asa'a.
0: Al?
2: As-Khamisa.
0: Khamisa.
2: Khamisa.
0: Okey.
2: Nombor enam. Asa'a. Yang enam tu saya dah lupa, Zat.
0: Biasalah tu kalau Fahmi normal kalau lupa satu nombor enam dalam bahasa Arab. Cuba sebut
2: Asadisa.
1: Jadi macam mana ni, Ustaz Pian?
0: Tepuk terus. Tepuk. Jangan bagi ulang. Bahaya. Pengulangan kali kedua amat bahaya. Okey, Fahmi. Petang ni minum apa?
2: Tadi saya berkena roti canai, Ustaz.
0: Patutlah demam kena roti canai. Demam-demam selera baik .
2: Apa dia?
0: Demam-demam pun selera bagus.
2: Alhamdulillah, Zat. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Ayat dan Ustaz Piai. Dan selalu memberi kekuatan kepada saya. Saya doakan supaya Melaka FM ni dia terus maju ke arah balas, ya Allah.
0: Amin. Terima kasih, Zufami.
2: Dan Kak Ayat, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada anda yang nak menghubungi kami di konti ini, di talian kami 0628244777, 0628443377. Baiklah, kita bersama dengan pelajar seterusnya. Hello.
3: Hello.
0: Nada.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini apa nama? Faika. Saya lupa lah.
1: Berani tu dengan Ustaz.
0: Faika Sebatu. Okey, Faika. Kaifa haluki?
3: Ana bil khair, alhamdulillah.
0: Okey, Faika boleh kerja ke? Macam biasa.
3: Macam biasa lah, bawa balik kerja.
0: Alhamdulillah. Rajin betul join ni. Baik, Pak Ika teruskan.
3: Okey, jam 4 Asa'ah Al-Rabi'ah. Jam 5 Asa'ah Al-Khamisah.
0: Betul.
3: Jam 6 Asa'ah Al-Sadisah.
0: Wah, ini tepat cemerlang. Cemerlang ni. Cemerlang. Tepuk. Kalau macam Faika tidak diragukan kalau ulang. Kalau Fahmi diragukan. Jadi terima kasih Faika atas percubaan.
3: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, baiklah. Tadi saya nampak ada pelajar seterusnya. Ada yang tengah malu-malu ni. Kita menyapa dulu lah rakan-rakan yang berada di TikTok ketika ini. Oh, Fahmi kat sini pun ada juga ni.
0: Fahmi di mana-mana.
1: Fahmi di mana-mana. Kita ada Abes Muta. Kita ada Kak Zara. Kita ada Kak Wadia. Kak Azura Juju. Dan ramai lagi. Baiklah. Pemanggil seterusnya dah pun masuk. Hello.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat petang.
0: Selamat petang. Siapa petang? Siapa talian?
4: Tapi saya kenal tak saya lagi ni.
0: Siapa tu?
4: Kak Farha lah.
0: Kak Farha. Kak Farha. Kak Farha.
4: Bawai tampoi.
0: Persatuan Warga Emas Tampoi. PA pernah mengajar bahasa Arab kat situ. Okey, akak apa ni tadi? Aku lupa yang tadi.
4: Farha.
1: Baru sekejap. Itulah awak cakap. Awak cakap Fahmi tadi kan?
0: Okey, Kak Farha, silakan.
4: Allah, ni sambil drive ni. Ni PI ni, try eh.
0: Boleh, okay. Boleh. Cuba.
4: Jam 4 tadi kan? Rabi'ah. Jam 5,
0: Al-Khamisah.
4: Al-Khamisah.
0: Al-Khamisah.
4: Jam 6 Al-Sadisah.
0: Wah. Dah biasa ni.
1: Dah biasa. Ada murid awak ni.
0: Ya. Dah lama dah. Dah lupa sekali. Emu terbang semua dah lupa dah.
4: Ingat lagi lah.
0: InsyaAllah ada masa kita belajar lagi.
1: Terima kasih Kak Farha. Memandu tu hati-hati.
0: Nak ke mana tu?
4: Ni baru balik lah.
0: Baru balik pada Pawai ke?
4: Pawai pagi tadi. Ini petang ada urusan lain lah ni.
0: Wah, ini bukan orang biasa-biasa ni.
1: Ya.
0: Orang luar biasa.
4: Amin.
0: Ni orang penting. Orang penting ni. Okey Kak Farha, terima kasih. Nanti join lagi minggu depan insyaAllah.
4: InsyaAllah, terima kasih.
0: Nanti maklum pada kita punya pelajar-pelajar kita, pelajar kita di Pawai tu setiap Jumaat pukul 5 petang eh.
4: Saya dah maklum tau. Tak ada orang yang lain ahli-ahli ni dapat dengar juga ni.
0: InsyaAllah. Jangan dengar je, suruh dia join sekali. Macam akak
1: Farha. Suruh dia
4: InsyaAllah, baik. Terima kasih DJ.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
4: Salam orang tua.
0: Itu dia.
1: Baiklah, pemanggil seterusnya. Hello.
5: Salam, saya Nada dari Kedah.
1: Ini pun betul Nada.
0: Nada riang. Okey, silakan Nada.
5: Okey, Asa'ah Al-Rabi'ah.
0: Rabi'ah.
5: Al-Khamisah. Al-Sadisah.
0: Ya. Tepuk tangan mula untuk Nada.
1: Nada.
0: Nada tak balik asrama lagi?
5: Sebelum nanti saya ambil time. Sekarang ni pun masih lagi baru jumpa doktor.
0: Belum sihat berapa sihat lagi lah?
5: Tak lagi.
0: Tak apalah, kami kat sini doakan supaya Nada sihat dan cepat sembuh ya?
5: InsyaAllah.
0: Okey Nada, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Sebab ibu tu campak.
1: Apa campak? Waalaikumsalam. Terkejut saya, dia nak campak siapa lah pula.
0: Itu pasal.
1: Okey, baiklah. Itulah dia tadi kan antara pelajar yang sempat untuk kita santuni dalam Lakobar untuk edisi hari ini. Jam sangat mencemburui kita ketika ini kan. Mungkinlah kita boleh recap sikit lah kan. Ustaz PI, pelajaran kita pada hari ini.
0: Okey, hari ini kita belajar macam mana nak sebut nombor dalam saat atau jam. Okey, kita kena tukarkan nombor biasa kepada sebutan jam. Iaitu nombor minggu ini kita belajar nombor 4, 5 dan 6.
1: Pukul 4, pukul 5, pukul 6.
0: Kalau pukul 4, asal As-sa'ah al-rabi'ah, mm-hmm. pukul 5 as-sa'ah al-khamisah, mm-hmm. pukul 6 as-sa'ah as-sadisah. Hmm. Sekian, begitulah ceritanya.
1: Iya, terima kasih Ustaz PI kerana kesediaan masa bersama dengan kita ketika ini di Konti Melaka FM ini. Semoga apa yang diajarkan oleh Ustaz PI ini memberi manfaat kepada anda semua.
0: Ya,
1: orang kata timbalah ilmu kan.
0: Betul.
1: Tak kira berapa pun usia kita.
0: Betul.
1: Okey, mungkin ada kata-kata terakhir daripada Ustaz PI kita?
0: Sedih bila tengok kata-kata terakhir tu kan.
1: Untuk hari ini.
0: Takut betul ni.
1: Janganlah.
0: Jadi untuk kata hari petang ni, PI ucapkan terima kasih kepada rakan setugas kita, Yad, dan juga kepada semua pendengar-pendengar kita yang setia bersama dengan kita, terutama pelajar-pelajar kita, mm-hmm. yang join kita petang ni. InsyaAllah, moga-moga berkah segala ilmu kita, walaupun hanya ilmu-ilmu yang simple, yang ringkas, tapi memberi manfaat pada masa akan datang, InsyaAllah. Jadi saya mohon maaf dan ampun kalau tersilap kata, terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa ila liqa' ma'assalamah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tadi bersama dengan Ustaz PI. Tugasan saya untuk Panorama 26 bakal berakhir di sini. Seperti biasa, untuk 6 jam seterusnya anda akan teman bertemankan DJ Ain sehinggalah pukul 12 malam nanti. Dan bersama Ain, semestinya malam ini kita ada malam bunga-bunga cinta. Jangan lupa tau untuk terus bersama dengan Ain sehinggalah pukul 12 malam nanti. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan berada di unit MCR yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ketika ini, iaitu Encik Ayub dan juga Puan Nora, dan rakan yang berada di unit kawalan keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Terutama juga kepada anda semua yang terus setia untuk mendengarkan kami. Yang tengah memandu tu, memandulah dengan berhati-hati. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. InsyaAllah kita akan jumpa pada hari Ahad ini dalam hujung minggu 6 hingga pukul 12 tengah hari. Sehingga kita berjumpa lagi, hadapi segalanya dengan senyuman tau. Jangan sekalipun berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: biasa, mempesona. Melaka FM. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ombak yang kecil jangan ditidakkan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ombak yang kecil jangan ditidakkan.
0: Bermaksud perkara yang boleh mendatangkan malapetaka atau bahaya, janganlah diabaikan walaupun kecil.
1: Contoh ayat.
0: Sikap Encik Firdaus yang sering mengambil ringan apa-apa yang berlaku ke atas pekerjanya, sering dinasihati oleh istrinya agar ombak yang kecil jangan ditidakkan. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
2: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Dah pun pukul 6.09 minit petang ketika ini. Okey, anda bertemankan Ain untuk jam yang pertama ini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, 6 jam Ain menemani hari anda. Apapun, terima kasih untuk rakan setugas Ain, DJ Yat Melati yang telah pun bersama-sama dengan anda daripada pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6 petang. Dan pastinya terima kasih juga untuk tetamu undangan kita pada setiap hari Jumaat ini untuk rancangan La Khabar. Siapa lagi kalau bukan Ustaz PI kita ataupun Faizal Ibrahim. Terima kasih sebab sudi orang kata ajar kita bahasa Arab. Jadi untuk anda yang mungkin nak belajar lagi bahasa Arab, okay, setiap hari Jumaat pukul 5.30 petang. Okay? Apapun, saya nak ucapkan juga terima kasih untuk anda pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana juga anda berada untuk waktu dan ketika ini. Pastinya sekarang ini tengah dengarkan di satu-satunya frekuensi kami, 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Dan juga untuk kawan-kawan kita ni, pendengar-pendengar kita yang sedang menonton dekat live TikTok Melaki FM. Antaranya kita ada Faizal Leo, Cik Aminah, Kairunisa, Kak Ji dari Pokok Sena Kedah. Kita ada Umi yang baru join, terima kasih. Juga kita ada Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Kita ada Mustafa. Okey, kita ada Kak Zura Juju, Kak Wadiah Hati yang sharekan live. Terima kasih banyak. Hafizat, waalaikumsalam. Selamat petang katanya. Ya, selamat petang juga. Okey, kita ada Cik Jeff juga dekat sini. Sabri Syapri pun ada juga. Dan ramai lagi lah dekat sini. Terima kasih banyak sudi lepak dekat sini. InsyaAllah terus temani Ain. Ain temani anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey. Jadi untuk anda juga yang tengah memandu, pastinya petang-petang ni ramai yang on the way balik rumah kan. Jadi berhati-hatilah dalam pemanduan anda. Keadaan jalan raya mungkin agak sesak di beberapa kawasan, jadi memandu dengan berhati-hati. Okey, sentiasa fokus, elakkan main telefon bimbit ketika kita memandu. Okey, jadi jomlah terus hiburkan petang anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan 14, linangan terakhir khas untuk anda.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempesan.

Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu nyanyian Adik Muhai dan juga Anin Roslan, Jangan Risau, 6.23 minit petang ketika ini. Okey, masih lagi Ai di sini menemani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okey. Apapun Ai nak kongsikan dengan anda, yang mana Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, akan menganjurkan tausiah at Ma'al Hijrah. Okey, majlis bacaan doa akhir dan awal tahun pada 16 Jun ini, pukul 5 petang hingga 9 malam, dan juga majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah. Okey, pada 17 Jun ini, pukul 7 pagi hingga 12.30 hari, bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Dan juga majlis ini akan dibawakan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM, RTM1, dan disambung siar ke TV Al-Hijrah dan juga live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Selain daripada itu, sesi tausiah at Ma'al Hijrah ini juga akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan juga TV Al-Hijrah. Jadi anda boleh tonton di platform yang telah pun Ain sebutkan tadi, okay? Apapun untuk waktu sekarang ini, kita juga menghampiri pukul 6.30 minit petang. Macam biasa, kejap lagi kita akan dengarkan ulangan Permata Hati terbitan DJ Daim. Okey, hari ini topik ceramah akan disampaikan oleh Ustaz Izwan Suludin dengan topik yang dibawakan Adab Pembaca Al-Quran. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Nombor 1 Orang Melaka.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Idwan Suludin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Adab Pembaca Al-Quran. Kita ikuti bersama.
1: Kalau kita lihat awal-awal wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan seruan ataupun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan ayat 1 hingga ayat yang kelima. Tapi selepas itu bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan teguran dan juga memberikan pedoman pada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Nah, maka ada tugas buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya dapat satu wahyu, diteruskan lagi dengan wahyu untuk memberikan teguran kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi nak memberikan teguran, memberikan perkara-perkara yang benar kalau diri Nabi tidak mempersiapkan dirinya dengan perkara-perkara yang baik? Sebab itu Nabi diperintahkan apa? Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Itu dua surah. Wahai orang yang berselimut. Bagaimana Nabi nak menurun ke lapangan untuk menyampaikan kebenaran jikalau tidak ada kekuatan di dalam dirinya? Maka sebab itu Allah perintahkan kepada Nabi. Sehinggakan para sahabat pun mengikut apa yang Nabi buat solat malam, maka para sahabat pun ikut. Sehinggakan Nabi mengatakan, ini adalah untuk diriku, bukan untuk dirikah kalian. Ha, maka Nabi risau ia akan menjadi, ya, Nabi risau para sahabat akan beranggapan ia adalah satu tuntutan wajib buat umatnya. Maka Nabi diperintahkan supaya apa? Persiapkan dirinya. Qumil, bangunlah malam. Qum fa'anzir, bangun dan berikanlah peringatan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat kepada diri kita, saya dan juga hadirin hadirat, juga para pendengar, bagaimana kita memahami untuk memberikan kefahaman bahawasanya solat malam itu penting. Bukan hanya semata-mata solat malam, tetapi nak memastikan solat kita juga disertakan dengan bacaan Al-Quran. Itu dalam kitab Al-Azkar karya juga Al-Imam Nawawi, perbezaan khilaf di antara para ulama, manakah yang lebih utama, solat lama dengan bacaan Al-Quran ataupun sujud lama? Muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah. Maka dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi menyebutkannya, berdiri lama dengan baca Al-Quran lebih utama daripada sujud yang lama di dalam solat. Maka ulama' berbeza pendapat lah. Tapi Imam An-Nawawi meletakkan hujahnya kerana apa? Solat lama berkait rapat dengan iaitu bacaan Al-Quran. Sujud lama berkait rapat dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam An-Nawawi. Ulama' lain memberikan pandangan sujud lebih utama. Kenapa? Mereka berpegangkan dalil sujud merupakan perbuatan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu beda khilaf. Cuma kita nak bagi tahu bagaimana Imam An-Nawawi meletakkan dalam kitab Al-Azkar bahawasanya salat berdiri lama dengan syarat memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Tapi kita kena fahamlah, salat tu mestilah salat sendirian, bukan salat berjemaah. Sebab apa Nabi tegur, memberikan peringatan kepada kita, kalau imam mendirikan salat, memimpin salat, lihat yang di belakang. Adanya orang yang berhajat, ada anak-anak, ada orang yang uzur, ada orang yang musafir. Maka kita kena lihat, meraikan mereka juga. Maka di sini melihat bagaimana kita nak meletakkan daripada perkara itu selesai, lihat kepada diri kita sendiri. Salat lama bila? Bila kita salat sendirian. Sebab apa? Nak mendapat kelebihan dirinya lama dan juga untuk kita dapat memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Nah, itu muslimin dan muslimat ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nak bagi tahu, malam adalah waktu yang terbaik untuk kita memperbanyakkan ibadah. Sama ada dari segi qiyamnya, sama ada dari segi bacaan al-Qur'annya. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Imam An-Nawawi meletakkan ayat Al-Quran dengan kalimah ana al-lail bagi surah Ali Imran. Itu sifat orang yang mendapat pujian daripada Allah, wa ulaika minas salihin. Dan bagaimana pula kita nak melihat keadaan ataupun nak meraikan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat menghidupkan malam kita dengan memperbanyakkan membaca al-Quran. Yang pertama, ini yang saya sempat mengambil daripada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai pedoman diri kita. Supaya apa? Kita masuk di dalam tajuk orang yang menghafaz, orang yang baca Al-Quran, kena banyakkan, kena berikan perhatian pada waktu malam. Iaitu bila sesiapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat Al-Quran, 100 ayat Al-Quran pada malamnya, maka Allah akan mencatat, ya, kutiba kunutul lail, iaitu Allah akan mencatat, iaitu ia seperti mana pahala ia menghidupkan sepanjang malam. Ha, barang siapa yang membaca ayat Al-Quran, 100 ayat Al-Quran pada waktu malam, maka akan tertulis kutiba kunutul lailatin, iaitu akan tercatat seperti mana ia menghidupkan sepanjang malam. Bapak, kita faham kelebihan orang yang bangun malam, qiyam. Tapi kita tak mampu. Tapi sebelum tidur, kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Ataupun lebih mudah nak faham, kita baca Al-Quran pada waktu malam. Bila waktu malam? Selepas gurubnya matahari. Dihitungkan sebagai malam. Bila? Itu selepas kita salat fardu maghrib. Bacalah Al-Quran. Pertama, siapa yang baca ayat Al-Quran sebanyak 100 ayat, maka Allah akan tulis bagi pahalanya, iaitu seperti mana sepanjang malam. Seperti mana ia menghidupkan malam. Yang mana kadang-kadang hadis ini kita bacanya pada waktu Ramadan. Tetapi seterusnya, untuk kita mengambil manfaat cerita tentang orang yang membaca Al-Quran. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Quran yashfa'an lil 'abd. Puasa dan juga Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba Allah, iaitu pada hari kiamat. Kerana apa? Puasa, kata puasa, ayyu rabbi inni mana'tu, wahai Tuhan, sesungguhnya aku, iaitu puasa, telah menahankan dirinya, menegahkan diri manusia daripada makan daripada siang harinya dan juga syahwatnya di siang hari. Itu kata puasa. As-siyam yaqulu rabbi ayyu rabbi inni mana'tuhu. Sesungguhnya aku telah menahan, mencegah dirinya, iaitu orang yang berpuasa, daripada siang harinya, daripada makan dan juga bersyahwat di siang hari. Maka puasa berkata kepada Allah, mohon untuk diberikan syafaat. Fasyafa'inni. Maka Allah izinkan untuk ia diberikan syafaat. Maka berkata juga Al-Quran kepada Allah, ayyu rabbi inni mana'tuhu annamul lail. Sesungguhnya aku telah menahan orang yang menghidupkan malam dengan daripada tidur. Maka mereka Al-Quran itu memohon kepada Allah, fasyafi'inni. Maka Allah memberikan yafa'ani, kedua-duanya diberikan izin untuk memberikan

0: baca Al-Quran pada waktu malam akan diberikan syafaat oleh Al-Quran di akhirat ke kelak, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka banyakkanlah baca Al-Quran pada waktu malam. Adakah siang tak perlu baca? Tak, bukan begitu. Bacalah juga pada waktu siang. Malam menjadikan waktu yang lebih special, lebih lama. Kenapa? Di siang hari kita sibuk dengan mencari nafkah. Malam hari adalah waktu yang sesuai. Seperti mana juga ayat Al-Quran yang disebut dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-6. Waktu malamlah waktu yang terbaik untuk kita beribadah, kerana diberikan kesan yang positif, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Muzammil ayat yang ke-6. Inna nashi'atal laili ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Ini adalah waktu yang terbaik, itulah waktu yang akan beri kesan. Saya rasa ibu ayah yang dirahmati Allah mempunyai pengalaman. Siang hari kita nak baca Al-Quran tak boleh fokus. Tapi bila waktu malam, kita boleh pergi semuka, kita boleh pergi selai, kita boleh pergi setengah juzuk, kita boleh pergi satu juzuk waktu malam. Bila waktu siang, ada saja halangan dan juga dugaan. Kerana kita nak bekerja, urusan anak, urusan sekolah, urusan dunia, itu. Kita Allah jadikan malam untuk orang-orang yang memikirkan ia sebagai bukan sekadar waktu rehat untuk tidur. Maka bagaimana surah Muzammil di awal-awal ayat menceritakan, kita kena berdiri, kurangkan tidur, di pertengahannya kurangkan daripada tidur untuk lebihkan untuk kita membaca Al-Quran. Muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan yang ketiga bagi waktu malam adalah ia memberikan kesan yang terbaik. Ia memberikan kesan yang positif untuk kita baca Al-Quran pada waktu malam. Itu tiga. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama, barang siapa yang menunaikan hak iaitu membaca Al-Quran 10 ayat pada malamnya. Man qama bi ashrin ayatin lam yuktab, tidak akan tertulis bagi dirinya minal ghafilin. Barang siapa yang baca pada waktu malam 10 ayat daripada Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yuktab, tidak akan tertulis bagi diri mereka daripada kalangan minal ghafilin. Beruntunglah kita baca di dalam solat kita alhamdulillah surah Al-Fatihah. Beruntunglah kita tambahkan lagi dengan surah-surah lazim, potongan-potongan ayat. Itu 10 ayat. Nabi sambung lagi, man qama bimi'atin, barang siapa yang membaca ayat Al-Quran sebanyak 100 pada waktu malamnya, maka Allah akan tulis kutiba, akan tertulis bagi mereka adalah golongan orang iaitu qanitin. Pahalanya seperti orang-orang iaitu mendirikan sebagai ahli ibadah. Qanitin. 100 ayat kita baca pada waktu malam, kutibal, Allah akan menulis mencatat ia sebagai minal qanitin, sebagai ahli ibadah. Dua. Ketiga, man qama, barang siapa yang membaca, iaitu menunaikan hak membaca Al-Quran pada waktu malam dengan bi alfi, dengan 1000 ayat, maka Allah akan menuliskan dirinya sebagai muqantirin. Apa maksud muqantirin? Iaitu orang-orang yang mempunyai harta yang banyak dalam untuk melakukan amal-amal sah. Ini hadis daripada Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari. Maka bagaimana kita nak memasukkan diri kita? Bagaimana kita nak memasukkan diri kita seperti mana 10 ayat, 100 ayat, 1000 ayat, bagaimana? Selain kita banyak baca apa sahaja ayat Al-Quran, kita kembali kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Adab Pembaca Al-Quran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Suludin. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan,

0: harapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Sentiasa mempesona Melaka FM.

Pesona Camp baru saja berlalu, nyanyianlah Ahmad Sempurna Dana Terbaik. 6.56 minit petang ketika ini. Okey, masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Ya, untuk anda yang mungkin dalam pemanduan, berhati-hati dalam perjalanan, okey? Kalau dekat TikTok ni, ramai juga yang dah kongsikan info cuaca, katanya dekat Belimbing dalam tadi pun dah hujan, kan? Dekat iCrew pun dah hujan juga. Apapun, semoga anda selamat sampai ke rumah masing-masing ataupun ke mana juga destinasi anda nak tuju pada malam ini, okey? Dan juga untuk waktu ni, saya nak kongsikan dengan anda, okay, bersempena dengan kedatangan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Okay, anda dijemput hadir ke program Ceramah Ambang Tahun Baru 1448 Hijriah. Okay, dengan topik yang dibawakan, Istiqamah Menjana Insan Kamil bersama dengan penceramah Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Okay, pada hari ini telah pun bermula pada pukul 7 petang sampai pukul 9.30 malam. Jadi anda boleh datang ramai-ramai di Dewan Solat Masjid Al-Ghafar Masjid Daerah Jasin. Okay? Jadi sama-sama kita menghayati pengertian hijrah dan juga sama-sama kita memperbaharui azam ke arah kehidupan yang lebih diberkati dan juga istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Dan juga untuk jam ini juga saya nak kongsikan info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azam maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.20 minit malam. Dan juga untuk jam yang berikutnya ini, kita akan layan lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu ketuhanan khas untuk anda semua.

kita diberi nikmat oleh Allah SWT dengan kehidupan. Kehidupan ini adalah satu nikmat. Sehingga Syekh Atha'al Iskandari mengatakan nikmat hidup ini tidak dirasa melainkan orang yang telah mati. Jadi dengan sebab itu, apa tujuan hidup? Bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah Ta'ala padanya, maka Allah akan menanamkan kepadanya 4 penyakit di dalam diri dia. Dia ni hidup, dia tak pandang hak akan nikmat Allah, dia pandang dia saja. Maka orang-orang yang macam ni, Allah Ta'ala akan bagi daripada dia 4 penyakit. Yang pertama, kebingungan yang tak ada penghujung. Jadi dia tak melihat akan nikmat Allah, hak Allah Ta'ala dia tak lihat. Maka orang yang macam ni, penyakit yang pertama yang Allah Ta'ala bagi, kebingungan yang tak ada penghujung. Dia tak tahu hidup ni apa nak buat, sehingga dia tak tahu macam mana nak selesai apabila berlaku masalah-masalah dalam hidup. Yang keduanya, kesibukan yang tidak ada berkesudahan. Orang yang tidak melihat akan hak Allah Ta'ala pada dirinya, maka Allah Ta'ala akan beri dia sibuk yang tak ada sudah. Lepas habis kerja pejabat, kerja kat stesen minyak, ada orang dah habis pejabat meniaga pasar malam, tak habis-habis. Kita pun tak tahu dia cari apa. Nak kata duit, duit ada dah. Nak kata rumah, rumah ada dah. Dia rasa tak cukup semua. Tak ada kesudahan dia punya kesibukan dia. Jadi ni dia sibuk bukan sebab berkat waktu. Dia sibuk dia sehingga mana dia tak tahu apa matlamat hidup ni. Dan yang ketiganya, keperluan yang diberikan apa ni oleh Allah SWT, keperluan yang tidak terpenuhi. Makna bila dia tidak melihat hak Allah Ta'ala pada dirinya, keperluan yang tidak dipenuhi. Makna dia dapat ada je sesuatu yang tak cukup dalam hidup dia. Dan yang keempatnya, penyakit yang Allah Ta'ala tanamkan kepada orang yang tidak melihat hak Allah Ta'ala kepada dia, ialah keinginan yang tidak tercapai. Dia usahlah macam mana, dah dapat ni rasa macam tak cukup, dah dapat duit rasa tak cukup, dah ada rumah tangga rasa tak puas. Inilah maknanya perkara ataupun penyakit-penyakit yang ditanamkan oleh Allah SWT kepada orang yang tidak melihat hak Allah Ta'ala pada dirinya. Jadi cuba renungkan apa tujuan kehidupan anda. Mudah-mudahan dengan kita merenung hadis Nabi SAW, kita akan sentiasa mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah.

الصلاة القائمة. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

nasihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan nasihat ini adalah perkara yang bersekitaran dalam kehidupan kita, yang terkadang-kadang ianya memberi mudarat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertamanya, sekiranya orang tidak bercerita tentang sesuatu cerita, maka janganlah kita bertanya. Hari ini kebab kita suka tanya cerita orang, itu yang jadi masalah dalam hidup kita. Akan timbul banyak fitnah, mengadu domba, sehingga maknanya timbul persengketaan dalam kehidupan. Sebab kita suka nak dengar cerita orang dan kita suka menggembar-gemburkan cerita orang, sehingga ia menjadi fitnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita ni tak suka jaga tepi kain orang, maka selamat dalam kehidupan kita, kan? Maka yang keduanya, jika orang tidak memberitahu, jangan kita ambil tahu. Kita hari ni suka sibuk dengan nak ambil tahu apa orang buat, apa bos buat dalam bilik tu, apa yang dia buat sebelah kita ni, dia senyap ya, kan? Apa yang dia buat di dalam konti tu, kita pun tak tahu, kan? Jadi sebab kita suka mengambil tahu hal orang lain, maka hari ini macam-macam masalah akan timbul. Macam-macam masalah timbul dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada perkara yang perlu kita ambil tahu dan ada perkara yang kita tak perlu ambil tahu. Kena ada sifat cemburu dalam kehidupan. Contohnya anak-anak, kan? Apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, sama ada di luar atau di dalam, dalam rumah, di luar rumah. Kerana itu ada satu perkara penting untuk menjaga kehidupan dia, kan? Dan yang ketiganya, orang tidak ajak, maka jangan kita ikut. Ini juga satu nasihat dalam hidup. Hari ini sebab orang kita selalu ikut orang, sebab kita tak, dia tak ajak kita, kita ikut orang. Itu jangan timbul masalah. Yang banyak masalah timbul, kan? Hari ini sebab banyak orang yang nak ikut orang lain, nak ikut dalam perbuatan. Dia tak suruh tiru, tapi kita yang nak tiru. Hari ini banyak orang suka tiru Korea, kan? Kehidupan orang Korea, pakaian orang Korea, muka pun macam Korea, kan? Nak makan pun makanan Korea, kan? Akhirnya semuanya terbarai belaka. Dan dia suka ikut orang lain, kan? Hari ini sebab tidak mendengar nasihat, kerana suka ikut orang, kita lihat macam-macam masalah timbul dalam kehidupan, kan? Masalah sosial, masalah kehidupan rumah tangga, kan? Sebab suka ikut orang. Saya nak ikut macam artis, kan? Hari ini sebab orang suka ikut orang, hari ini ramai orang bercerai rumah tangga, kan? Sebab ikut artis. Artis bercerai, dia ikut bercerai, kan? Baru kahwin seminggu dah bercerai, lepas tu ganti lain. Jadi beginilah kehidupan, kan? Yang kita kena perlu tahu, lah. Dan yang keempatnya, orang tidak cari, jangan kita peduli. Kalau orang tak cari kita, kita jangan peduli dengan orang lain, lah. Sebab kita tidak diperlukan pada waktu itu. Jangan kita pedulikan. Sebab mereka tidak memerlukan kita, jangan kita buat sibuk-sibuk. Hari ini banyak orang suka sibuk dengan dengan orang lain, kan? Dan suka menyibuk-nyibukkan diri. Dan yang kelimanya, orang tidak terima kebaikan kita, kita abaikan. Kita dah buat baik tapi orang tak nak, kan? Kita dah tolong tapi dia menafikan kebaikan kita. Tak apa, kita tinggalkan, kan? Jangan kita marah dia pula. Aku dah buat baik macam ni, balasan kau? Tak perlu. Kerana kita akan jadi susah hati, kita akan jadi sampit hati, dan kita akan jadi kecewa kalau kebaikan kita tak terima. Kita buat baik sudah. Yang pentingnya Allah Ta'ala tetap membalas kebaikan kita, kan? Hari ini kita hendak, kalau kita buat baik, orang sanjung kita. Sebab tu jadi masalah. Jadi kalau kita buat baik, kita hendak orang puji kita. Dengan sebab itu jadi masalah. Kalau orang tak puji, kita pun tak buat dah. Aku buat pun bukan dipuji pun, bukan dihargai pun. Baik tak payah buat, biar lantak dia. Sebab itu jadi masalah dalam kehidupan kita. Dan yang ke enamnya, orang tidak suka, jangan paksa, kan? Kalau orang tak suka kita, kita jangan paksa orang suka. Sebab apa? Kita tidak boleh memaksa orang suka kepada kita. Dalam kehidupan ni kita tak boleh paksa orang. Kalau kita paksa kucing itu, kalau kita paksa dia suka kat kita, dia pun cekor kita, kan? Kerana dalam kehidupan kita tidak boleh memaksa orang lain, kan? Kerana suka, cinta, kasih sayang ni ialah benda yang semula jadi.
kan, dengan sebab kebaikan, sebab kelembutan seorang, orang boleh suka kepada kita lah. Dengan sebab itu jangan kita paksa. Dan yang terakhirnya, orang dah benci, lupakanlah saja kan. Dalam kehidupan, tujuh nasihat ni, kalau orang benci kita, kita lupakanlah kebencian, jangan kita simpan. Sebab kalau kita simpan kebencian orang lain, kita punya di masalah. Kita akan rasa marah dengan dia, kita akan ambil tindakan, kita akan cari peluang macam mana nak membalas kebencian dia tadi. Jadi dengan sebab itu, kalau kita mengingati akan tujuh nasihat dalam kehidupan ni, kita akan jadi aman, hidup kita sukses, dan kita akan tenang sepanjang masa. Wallahu a'lam.

dengan ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ombak yang kecil jangan ditidakkan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ombak yang kecil jangan ditidakkan.
2: Bermaksud perkara yang boleh mendatangkan malapetaka atau bahaya janganlah diabaikan walaupun kecil.
1: Contoh ayat.
2: Sikap Encik Firdaus yang sering mengambil ringan apa-apa yang berlaku ke atas pekerjanya sering dinasihati oleh isterinya agar ombak yang kecil jangan ditidakkan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terbaik.

adalah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan Assalamualaikum, selamat malam. Dah pun masuk pukul 8.05 malam ketika ini. Okey, masih lagi bertemankan Ain dekat sini sampai pukul 12.30 malam nanti untuk edisi hari ini, 12 Jun 2026. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Okey, pastinya sekarang ni tengah dengarkan di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak, okey? Dan pastinya untuk jam ini seperti biasalah, kita ada Zone Music tanpa henti. Zone Music tanpa henti, Melaka FM. Ya, untuk jam ini ada macam-macam lagu khas untuk anda. Telah pun kami susun khas untuk anda semua, okey? Dan juga pastinya untuk jam ini juga, I nak sampaikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada hari ini, azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.35 malam. Dan juga untuk jam ini juga, kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin untuk siri yang ketiga ini. Topiknya, Bully Mental Bahagian 2. Okey, dan juga tepat pukul 9 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya, seperti biasa, setiap hari Jumaat, kita ada Malam Bunga-Bunga Cinta.

Malam bunga-bunga cinta, segalanya tentang cinta. Hari ini pastinya setiap hari Jumaat 9.30 minit malam. Jadi untuk malam ini anda boleh luahkan apa yang terbuku di hati. Tak kisahlah nak kongsi kenangan cinta anda ataupun nak kongsi luahan hati hari ini. Ada yang tak okey, boleh juga kongsi dengan Ain eh. Hantarkan terus ke Wasabi Melaka FM 01080601023. Dan pastinya dalam malam bunga-bunga cinta, kita akan layan lagu-lagu tangkap lele. Kita akan layan lagu-lagu cinta pastinya sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Baik, untuk anda yang tengah memandu untuk waktu dan ketika ini, berhati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke mana jua destinasi anda nak tuju pada hari ini. Okey, dekat rumah selamat berehat. Dan juga pastinya untuk semua yang tengah bekerja macam main sekarang ni, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, okey? Jadi jomlah kita terus terbang dalam Zone Music tanpa henti, hanya di Melaka FM.

Nabi SAW mengingatkan kepada Abu Zar Al-Ghifari, kurangkanlah bebanan kamu kerana jalanan itu sangat sukar. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW nak menunjukkan kalau sekiranya kita berjalan, kita membawa bekalan ataupun beban yang terlalu banyak, sudah tentu ia akan menyebabkan kesukaran di dalam perjalanan kita. Dan ianya adalah satu perkara yang menyusahkan kita. Untuk kita berjalan dalam jarak yang jauh, kalau kita membawa beban yang terlalu banyak, maka sudah tentu kita akan menghadapi banyak kesukaran. Ini bermakna menunjukkan kepada kita kalau sekiranya dalam kehidupan kita ini banyak masalah yang

0: Nazar,
1: ikhlaskanlah ketika beramal kerana yang menilai baik dan buruk ialah Zat yang Maha Melihat. Jadi dengan sebab itu semua amal yang kita lakukan, kita kena memastikan bahawa amalan itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana diriwayatkan dalam satu kisah bagaimana seorang itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, dengan amalan apa kamu bawa? Maka dia sebut dengan amalan khatam Al-Quran sebanyak 360 kali. Maka Allah Ta'ala kata, aku tidak terima amalan ini. Dengan amalan apa kamu datang? Maka dia sebut, aku datang dengan ibadat haji. Ya, ibadat haji sebanyak 7 kali. Allah Ta'ala kata, aku tidak terima. Allah Ta'ala bertanya, dengan amalan apa kamu datang? Dia mengatakan bahawa aku datang dengan redha engkau. Maka kata Allah, aku terima dengan sebab engkau mencari redha aku. Jadi dengan sebab itu, kita dalam sebuah perbuatan dan setiap amalan yang kita lakukan, mestilah kita meletakkan bahawa ikhlas adalah satu perkara yang paling utama untuk memastikan semua ibadat yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim.

0: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Jadi alhamdulillah, syukur atas nikmat, atas kurnia yang Allah bagi, dapat kita meneruskan kehidupan kita dengan penuh ceria dan rasa syukur kita dengan nikmat yang Tuhan bagikan kepada kita pada hari ini. Dan alhamdulillah, semalam Ustaz ada kongsikan tentang tajuk buli mental. Dan semalam juga Ustaz berfokuskan kepada bentuk-bentuk buli mental yang ramai orang tak sedar. Ramai mak ayah, ramai mungkin cikgu ataupun kita sendiri tak sedar ada perkara-perkara yang

0: akademik dan juga pekerjaan. Bagi pelajar, semestinya prestasi akademik akan menurun. Bagi hari ini, seorang pekerja, mungkin hari ini produktiviti dan prestasi pekerjaan dia mula menurun sehingga boleh mendatangkan hilangnya motivasi dalam diri. Mungkin ada cara kita nak mengatasi bullying mental ni. Yang pertama, laporkan kepada pihak berwajib. Yang kedua, dapatkan sokongan daripada kawan-kawan rapat, daripada keluarga mahupun kaunselor. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan diri. Maksudnya, kena fokuslah pada kekuatan dan pencapaian diri kita. Yang keempat, hadkan hubungan dengan pembuli. Maknanya, elakkan interaksi atau gunakan blog atau mute di media sosial. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, ini selalu juga saya buat, iaitu kecilkan circle kita. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, bila kita terlalu berkawan dengan semua orang ni, tuan-tuan dan puan-puan, ia membantu, tapi kadang-kadang dia membantutkan kehidupan kita. Jadi kita kena pilih circle yang hari ini positif agar diri kita sentiasa tenang dan kehidupan kita akan terus hidup dalam keadaan kekal aman, tenang dan damai, insyaAllah. Jumpa saya kembali Ustaz Fadil Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Kodasok. Tolong tukar fuse kau tu.
1: Malam Bunga-Bunga Cinta bersama DJ Ain setiap Jumaat 9.30 malam. #satukanjiwa

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, setiap

Kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. ...1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Kau Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Radio Nomor 1 Orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio Nomor 1 Orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum. Selamat malam. 9.17 minit malam untuk waktu dan ketika ini. Okey, masih lagi bertemankan saya dekat sini untuk edisi hari ini, 12 Jun 2026. Apapun, Ain akan temankan hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada, pasti yang sekarang ni tengah dengarkan menerusi frekuensi kami 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Dan juga untuk kawan-kawan kita ni yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM, terima kasih. Kita ada Zul Fahmi, kita ada Kak G Abadi, terima kasih. Kak Shadizi dari Dungun Terengganu, Faizal Leo, Kak Ina dari Selandar, hadir ketua katanya. Okey, kita ada Kak Mak Zatul Irda dari Bido Perak, terima kasih. Supply Shop dari Sepang. Juga kita ada Arik dari Damansara katanya. Okey, Wakdul, waalaikumsalam. Okey, juga kita ada Cik Anwar kat sini, Cik Nizam pun ada, pengacara Malaysia Tuan Ishak. Kita ada Coffee Dome, terima kasih. Cik Hamdan kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Juga kita ada Cik Syamsuri dari Putrajaya. A to the I to the N, betul lah tu. Sebabnya kadang saya selalu dapat soalan dekat TikTok ni, ini AI ke? AI lah tu, A to the I to the N, eh. Hai, risau lah eh. Juga kita ada Najib Ibrahim, terima kasih. Cik Ramli yang tengah tapping screen. Dari Kak Zara. Dan ramai lagi yang baru nak join dekat sini. Almaklum lah, esok ada juga yang cuti, ada juga yang kerja. Jadi mengambil masa sebenarnya nak ambil, nak lepak dekat TikTok ni kan, sebab semuanya busy. Okay, apapun kejap lagi macam biasalah eh, setiap hari Jumaat kita ada malam bunga-bunga cinta. Jadi malam ini kalau anda nak kongsikan ucapan untuk yang tersayang, nak kongsi cerita cinta, ataupun anda nak kongsikan kata-kata cinta, dan juga anda boleh request lagu-lagu cinta bersama dengan Ain. Jadi nak kongsikan dekat mana, senang je. Boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Okay, kita jumpa kejap lagi 9.30 malam dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Nak lain dulu sebuah lagu daripada Aizat Hamdan dan juga Hanin Dia, Ku Mahu Hasan Untuk Anda.

Makan waktu malam, tiada masalah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam, sihat jika dilakukan dengan bijak.

Malam Bunga-Bunga Cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. 9.48 minit malam ketika ini. Jadi jomlah kita terus sambung baca ucapan, luahan ataupun kata-kata cinta bersama dengan Aim malam ini. Kita ada kiriman daripada Ryoman Sukuna dekat Wasabi Melaka FM ni. Okey, katanya Assalamualaikum Aim. Waalaikumsalam. Untuk sesi Bunga-Bunga Cinta malam ni, saya nak request lagu daripada Payung Teduh Akad. Katanya sebab saya sedang dalam fasa baru nak berkenalan dengan seorang bunga, tapi dalam masa yang sama saya sedang mencuba mengenali dan juga memahami si dia. Kadang-kadang rasa bahagia bila dihargai oleh si dia, tapi mungkin terlalu awal untuk ke fasa seterusnya. Jadi itulah lagu yang saya minta untuk malam ini. Kejap lagi saya tunaikan untuk Ryoman Sukuna yang ada dekat Wasabi Melaki FM dan juga tengah tengok TikTok Melaki FM sekarang. Jadi untuk anda yang mungkin nak sampaikan juga kata-kata cinta, luahan hati. Tadi ada yang kata dekat TikTok ni, kalau luahan sedih boleh ke? Boleh, insyaAllah saya akan bacakan segala perkongsian anda dalam Malam Bunga-Bunga Cinta, okay? Dan juga sambil-sambil tu, saya nak kongsikan juga dengan anda mengenai 4 lokasi farmasi pandu lalu di negeri Melaka. Okey, jadi ini antara lokasinya. Yang pertama di Hospital Melaka, Klinik Kesihatan Masjid Tanah, Klinik Kesihatan Umbai dan juga Klinik Kesihatan Merlimau. Jadi kemudahan ini disediakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka di bawah perkhidmatan nilai tambah farmasi, yang mana ini membolehkan pesakit untuk dapatkan ubat tanpa perlu turun daripada kereta, sekaligus mengurangkan kesesakan di kaunter farmasi. Okey, dan juga inisiatif ini juga selaras dengan agenda Melaka Sayang Rakyat Mesra yang menzahirkan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan melalui penyampaian perkhidmatan yang lebih pantas, mudah dan berkesan. Jadi itu 4 lokasi farmasi pandu lalu, drive-thru saja nak ambil ubat. Okey, sekali lagi saya kongsikan. Yang pertama di Farmasi Hospital Melaka, Klinik Kesihatan Masjid Tanah, Klinik Kesihatan Umbai dan juga Klinik Kesihatan Merlimau. Baik, selepas ini saya akan tunaikan permintaan lagu dari Ryoman Sukuna. Untuk anda yang nak request lagu, kejap lagi saya akan tunaikan permintaan lagu anda. Tapi ada syaratnya, malam ni di win-win situation. Kalau anda kongsi kata-kata cinta, ucapan, ucapan perkahwinan ke ulang tahun perkahwinan dan sebagainya, apa saja yang berkaitan dengan cinta, boleh terus saja WhatsApp Ain 010 806 1023.

Caranya yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Yang Melaka FM, Radio nombor 1 Orang Melaka. Itu dia baru saja berlalu daripada Rahmat, Siapa di Hatimu. 10.07 minit malam ketika ini. Okay, masih lagi bertemankan saya kat sini. Pastinya kita bersama-sama dalam malam bunga-bunga cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. Jadi malam ini kita nak satukan jiwa kita lah. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan ucapan, luahan hati ataupun kata-kata cinta, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Okey, ini kita ada kiriman daripada Acik Izan dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Okey, katanya assalamualaikum dan juga selamat malam untuk semua. Dalam malam bunga-bunga cinta ni, Acik Izan nak luahkan rasa pada secret admirer. Persahabatan yang terjalin hanyalah sebuah hubungan yang ikhlas. Tiada menyimpan apa jua perasaan, hanya perasaan sebagai seorang sahabat, katanya. Terima kasih di atas hadiah yang dikirimkan. Walaupun tak ada nama, tapi Acik hanya boleh teka sahaja. Entah dari mana segalanya dapat tahu tentang Acik. Sampaikan susah untuk Acik teka siapa sebenarnya yang hantar. Jadi siapa pun anda, katanya janganlah buat Acik dalam keresahan, dalam tanda tanya, dalam keadaan yang ialah senantiasa menekan-neki siapakah yang menghantarkan bunga kepada Acik ni. Katanya Acik hanya insan biasa je, bukan orang ternama. Cukup bersahabat, tak perlu kirimkan berbagai hadiah, katanya. Okey, itu kiriman daripada Acik. Wah, Acik ada secret MIU, wah. Apapun Acik, terima kasih sebab sudi berkongsi cerita ni bersama dengan Ain dan juga semua. Kepada secret MIU Acik tu, munculkanlah diri. Acik dah, orang kata, mandi tak basah, makan tak kenyang dah tu. Nak menantikan siapa yang kirimkan hadiah tu. Harapnya Acik dapat tahulah siapa yang kirimkan tu nanti, okey? Baik, sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan dengan anda. Tadi ada pertanyaan dekat TikTok ni. Katanya macam mana nak join bintang kecil RTM untuk 2026 ni. Jadi untuk anda, adik-adik kita yang berusia 7 hingga 12 tahun, yang suka menyanyi, anda boleh hantarkan video nyanyian anda. Dah pun bermula 10 Jun kemarin, sampailah 15 Julai 2026. Jadi anda hantarkan video anda, video nyanyian, lagu semestinya dalam bahasa Melayu. Okey, anda boleh terus email ke izat78@gmail.com. Dan juga pastikan anak-anak anda berusia 7 hingga 12 tahun lah. Jadi kalau nak tahu maklumat lanjut, anda boleh terus saja ke TikTok Melaki FM. Dekat situ kami ada pin VTT ataupun video TikTok dekat situ mengenai uji bakat bintang kecil 2026. Okey, jomlah kita terus terbang lagi. Dengarkan lagu-lagu tangkap leleh. Lagu-lagu cinta dalam malam bunga-bunga cinta. Ini lagu yang seterusnya daripada kumpulan Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Khas untuk anda.

Sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

Kan baru saja berlalu daripada Noah Separuh. Aku 10.43 minit malam ketika ini. Selamat malam untuk semua. Masih lagi berteman Kan Ain dekat sini. Pastinya dalam malam bunga-bunga cinta yang bersiaran setiap hari Jumaat 9.30 malam sehingga pukul 12.30 malam. Okay? Apapun untuk anda yang mendengarkan Melaki FM sekarang ini di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Click, dan juga untuk anda yang tengah lepak dekat live TikTok Melaki FM, terima kasih banyak-banyak. Okay, mendengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga pukul 12.30 malam. Sambil-sambil tu nak baca kejap lah komen-komen yang ada dekat live TikTok Melaki FM ni. Kita ada Faizal Leo, Kak Yat, terima kasih. Kak G Abadi, Doni, Abang Zat 1357. Kita ada Rana Daus yang baru join. Juga kita ada Firman Shah Hasbi. Terima kasih juga baru follow kita tau dekat sini. Okay, kita ada Abang Merah, Josu. Kita ada Mamat Random, Tajul Arifin. Kita ada Man, hai katanya, hai juga. Encik Mimpi, wow, terima kasih. Juga kita ada Cik Mat TNB, terima kasih. Bro Idin, Hairul CD, Mr. Wagon, Mencari Keredaan ataupun MK. Dan ramai lagi lah kat sini. Cik Samsuri pun ada, Jim King, Hakui, Cik Muhammad Noor, Waalaikumsalam katanya. Okay, kita ada Khairul Anwar juga, Syukri Mahmud, Mr. Joe yang tengah tapping-tapping screen. Love Kiki, saya Ain. Itu dia, Ain dah sebut nama Kiki, okay? Kita ada Hadi Anas, hari-hari lalu FYP ni. Ha, dah kalau keluar FYP tu jangan lupa tau. Follow semua media sosial rasmi Melaki FM, khasnya dekat TikTok ni. Kita nak road tu 140,000 pengikut. Ha, jadi anda nak ada sayap ke? Ha, kalau nak ada sayap, kena tekan button follow. Ikuti kita, okay? Dengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Baik, untuk esok kita ada program Silang Budaya Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa. Esok kita akan bersama dengan tetamu jemputan, Encik Syamsuddin Abdul, iaitu merupakan seorang pengusaha kereta lembu. Jadi anda boleh tonton di live TikTok Melaki FM dan juga boleh tonton di live Bilik Biru Melaki FM pukul 3.05 minit petang bersama dengan Ain juga pastinya esok. Jadi sama-sama kita dengarkan perbualan tentang kereta lembu bersama dengan Encik Syamsuddin Abdul. Okey, untuk jam ini juga kita ada kiriman daripada rakan-rakan kita dekat Wasabi Melaki FM ni. Ada banyak sebenarnya yang dah hantarkan ucapan dan juga kata-kata cinta. Okey, yang ini daripada rakan kita dekat Wasabi. Tapi katanya DJ Ain jangan sebut nama saya tau. Okey. Katanya hari ni bekas tunang saya kahwin dengan orang lain. Kami putus sebab dia kata saya tak ada masa depan masa tu. Saya akur je lah waktu tu. Masa tu saya cuma kerja biasa-biasa. Tapi apa yang paling sakit, memang macam dalam drama, lelaki yang dia kahwin tu rupa-rupanya kawan baik saya sendiri. Yang kononnya dulu tempat dia mengadu itu dan ini. Kecewa tu hanya Allah je yang tahu. Rasa dikhianati oleh dua orang yang paling saya sayang serentak. Sekarang ni saya tengah paksa diri untuk bangkit semula. Tapi parut dekat hati ni susah betul nak hilang. Jadi macam mana cara terbaik untuk saya maafkan mereka berdua? Sakit memang sakit kan. Dikhianati oleh pasangan tu satu hal. Dan bila melibatkan kawan baik sendiri tu, itu memang orang kata lagi sakit lah Double damage lah orang kata. Tapi untuk awak yang kongsikan dekat Wasabi Melaki FM ni, ingat satu benda je, aturan Allah itu yang terbaik. InsyaAllah kalau awak sakit sekarang, di kemudian harinya Allah akan kurniakan awak seseorang yang lebih baik. Pelangi akan muncul setelah hujan, okay? Apapun sentiasa kuat untuk awak dekat Wasabi Melaki FM ni. Okay, dan juga seterusnya, kita ada kiriman daripada Brother Love, aka siapa ya? Ain dah lupa lah namanya. Cik Syamsuri lah kan, dari Putrajaya. Okey, katanya Assalamualaikum Ain dan juga semua. Waalaikumsalam. Saya masih ingat lagi pesanan seorang makcik pada saya. Katanya, jangan sesekali kita berikan sayang kita pada seseorang dengan sepenuhnya. Tapi kita kenalah seimbangkan rasa sayang tu supaya kelak nanti kita tak terlalu kecewa. Nanti

menangis debu cukatil, Cik Samsuri kata. Jadi bila apa yang kita impikan tak kesampaian, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Ucapan salam ceria selalu kepada semua keluarga yang ada dekat Peringgit Melaka, dan ucapan kepada DJ Ain, semoga dipermudahkan segala urusan dan dilindungi Allah selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Okey, rakan kita tadi nak dengarkan lagu Hanya Satu Persinggahan. Encik Samsuri nak dengarkan lagu nyanyian Bruno Mars, Risk It All. Dan juga tepat pukul 11 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Untuk anda yang nak kongsikan lagi luahan hati ataupun kata-kata cinta, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010 806 1023.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.

0: Tibor, dar mă păsănecați!
1: Hakem seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian, platform media sosial diberi amaran tegas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi itu dijangka dipacu oleh usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Penalti sehingga RM10 juta serta tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada platform media sosial sekiranya gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
1: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo yang berakhir semalam sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama. Antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Jeddah Co Incorporated berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
1: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang Malaysia dalam memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat serta dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemerkasaan dialog antara agama dan budaya. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi Negeri Johor, manakala Negeri Sembilan pada 1 Ogos depan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tuan Rumah Bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Tony Popovic menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Ketua jurulatih Australia itu dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold menyifatkan lanjutan kontrak itu sebagai satu penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D. Kecerdasan buatan AI menjadi tumpuan baru dalam meramal pemenang Piala Dunia 2026. Teknologi tersebut mengambil alih peranan popular yang pernah dimainkan Paul the Octopus pada edisi 2010. Beberapa chatbot seperti ChatGPT dan Cloud dilaporkan memilih Spanyol sebagai calon utama juara. Manakala LeChat daripada Mistral meramalkan Perancis mampu menjulang trofi di laman sendiri. Sementara itu, sistem AI dari China seperti DeepSeek dan Quinn pula cenderung memilih Argentina sebagai pemenang kejohanan berkenaan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Semua penempatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran pengurusan tanah, syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ketenaga WTE kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
3: Tak ada masalah dan kita sangat transparan. Malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin. Bukan nak melabih dada, we perfect lah. Tapi so far, for the first month, pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti yang almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement. Dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar Johor menahan pemilik dan penyelia premis di Pasir Gudang susulan insiden kebocoran bahan kimia dipercayai asid nitrik. Pengarahnya Dr. Muhammad Fahmi Yusof berkata tangkapan dibuat selepas siasatan rapi mengesahkan pelanggaran serius Undang-Undang Alam Sekitar. Kes diambil tindakan mengikut Seksyen 16 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 memberi kesan ketara kepada negara yang berisiko berdepan dengan kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang berkata ia berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian serta pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
0: Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang. Di Indonesia, ratusan pelajar dari pelbagai universiti di sekitar Jakarta mengadakan demonstrasi aman bagi mendesak kerajaan memperbaiki semula dasar pentadbiran susulan kemerosotan ekonomi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian platform media sosial diberi amaran tegas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ya, malam bunga-bunga cinta, segalanya tentang cinta. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. Dah pun masuk ke jam yang berikutnya, 11.15 minit malam. Apapun, selamat malam sekali lagi yang ucapkan untuk semua. Selamat beristirahat. Okey, dan pastinya ini jam yang terakhir Ain temani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti untuk edisi hari ini, 12 Jun 2026. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaki FM sekarang, yang mana tengah memandu, berhati-hati dalam pemanduan anda. Anda yang mana tengah dengarkan kat rumah, terima kasih. Ataupun tengah dengarkan kami di mana-mana kedai makan, di warung, terima kasih banyak memilih frekuensi kami 102.3 MHz. Juga untuk rakan-rakan kita yang tengah dengarkan di aplikasi RTM Klik sekarang, terima kasih. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang masih ada lagi dekat sini, tengah lepak dekat live TikTok Melaki FM. Kita ada Abang Zack, Kak G, Nordin Kusnin. Kita ada Kak Mazatul Irda. Kita ada Surplus Shop. Juga kita ada Mr. Wagon, Si Tumpang. Katanya dengar sambil kutip durian eh. Minta lah 2-3 biji, boleh tak? Okay, kita ada Hafizat, terima kasih banyak. Kita ada siapa lagi ni? E. Aziz. Ramai juga dekat sini tapi macam tak nak komen je ni. Kenapa ni? Cuba komen, ada menonton dari mana. Kita ada Abang Merah, terima kasih banyak. Juga kita ada Mr. Wagon. Bro Idin katanya nak road tu RM500,000 tapin-tapin screen. Boleh insyaAllah eh. Kita ada Fuad, terima kasih. Kita ada Muhammad Nur mengimbau kenangan lama di sana satu masa dulu. Mehlah, kongsikan dengan Ain. Kita imbau kenangan-kenangan lama, kenangan-kenangan cinta kan khasnya. Okey, yang mana nak kongsikan tu masih lagi sempat, jangan risau. Boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Okey, Cik Muftah Jaafar pun ada juga katanya. Laju, tak baca. Allahuakbar, minta maaf eh. Kita ada Satria FM Papua dari Indonesia. Terima kasih rakan-rakan dari negara seberang Indonesia. Ada juga dari Jakarta, Bengkalis Riau Indonesia. Dan ramai juga lagi tadi yang komen-komen dari Indonesia. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk follow TikTok Melaki FM, okey? Ini ada kata-kata daripada Abang Merah. Cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang keikhlasan dan kesabaran. Betul, Ain setuju. Walaupun belum menemui cinta sejati, tapi insyaAllah ada jodoh takkan ke mana. Hai Ahmad, terima kasih. Man 90, mana lagi Melaka le. Cik Sadu Ramli, terima kasih kongsikan live dekat TikTok Melaka FM. Ain nampak DJ Daim juga kasih, terima kasih DJ Daim Zainuddin DZ. Okey, dan pastinya untuk jam ini kita nak membacakan kisah-kisah yang seterusnya dekat Wasabi Melaki FM. Okey, kiriman daripada rakan kita ni Faizal ataupun Carl nama samarannya. Okey, katanya assalamualaikum semua pendengar Melaki FM. Waalaikumsalam. Saya Carl, kisah saya bermula tahun 2014. Saya diminta pulang ke Melaka oleh keluarga. Selepas tu takdir mempertemukan kami ketika saya sedang keluar meronda rukun tetangga pada waktu malam. Di waktu tu ada kes seorang wanita yang sedang ketakutan dan trauma akibat menjadi mangsa keganasan rumah tangga, dan beliau merupakan seorang mualaf. Jadi atas dasar kemanusiaan, saya ambil tanggungjawab untuk selamatkan dia dan bimbing dia untuk bangun semula. Dia oleh kerana selalu bersama dan juga menghabiskan masa, lama kelamaan wujud perasaan sayang yang mendalam antara kami. Tapi dia menolak atas alasan masih lagi trauma dengan perkara yang telah pun berlaku. Okey, akhirnya masa mengubah manusia. Bila semua sudah stabil dan berjaya, hatinya beralih pada orang lain yang baru dikenali di media sosial. Dan paling merentap maruah saya, masa tengah bercuti bersama dia dan keluarga, saya dapat mesej daripada lelaki yang saya tak kenali. Katanya tak malu ke keluar dengan kekasih orang. Jadi akibat tekanan, akhirnya saya kena bel parsley. Tapi Alhamdulillah, berkat doa saya pulih dan boleh bercakap semula. Bell palsy, maafkan Ain tadi eh. Okey, sekarang ni dia dah keluar dari rakan kongsi syarikat tapi masih lagi bekerja di bawah saya. Dia minta saya professional. Mungkin ada yang chop saya ni tak betul. So,
sebab sampai hari ni duit belanja dan sewa rumah dia pun saya masih lagi tanggung setiap bulan walaupun hati dia pada orang lain. Dan ini bukan tentang kebodohan tetapi tentang sumpah. Saya pernah bersumpah untuk menjaga dia selagi dia ada di dalam ruang pandang saya. Kalau nak cakap tentang move on, senang kalau orang tu terus hilang. Tapi kalau sentiasa ada depan mata, agak susah untuk move on. Dan ujian paling perit adalah apabila kita sentiasa jumpa setiap hari atas sebab kerja, sakit sangat. Saya rasa macam saya dah tak mampu sebenarnya. Dan Alhamdulillah dah 2 tahun saya masih lagi kuat. InsyaAllah biar masa yang merawat. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Queen, Love of My Life, ataupun lagu daripada kumpulan Iklim, Mimpi Yang Hilang. Okey, selepas ini akan tunaikan permintaan lagu daripada Carl yang ada dekat Wasabi Melaki FM ni. Dan juga untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi luahan hati ataupun kata-kata cinta, boleh terus saja Wasabi Ain di talian 010-806-1023. Sebelum Ain nak belanja lagu yang telah pun Ain sebutkan tadi, kita nak dengarkan dulu lagu daripada kumpulan Left Handed, Ku Di Halaman Rindu, khas untuk anda, Malam Bunga-Bunga Cinta.

antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Ya, malam bunga-bunga cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. Baru saja berlalu daripada kumpulan Axis mengintai dari tirai kamar. 11.41 minit malam ketika ini. Okey, masih lagi berteman Karain untuk jam yang terakhir ini. Jadi berbaki lagi beberapa minit sahaja sebelum kita menutup tirai untuk hari ini dalam malam bunga-bunga cinta. Okey, I nak bacakan kiriman daripada Kak Inai dari Selandar Jasin. Okey, Kak Ina ada bagi dua pantun cinta. Okey, katanya datang Melaka naik beca. Udara segar amat bersih. Jika mahu cahaya cinta, setia jujur sayang kekasih. Yang kedua, pohon meranti penuh setaman, hinggap burung setiap pagi. Jika mahu mencari teman, sayangi diri setiap segi. Katanya nak dengarkan lagu Bintang Hati eh. Nyanyian Amy Mastura. Boleh insyaAllah kalau sempat. Okey, dan juga dekat Wasabi Melaki FM, ketika ini kita ada kiriman daripada Kak Ina juga. Dari taman mana ni? Oh, Durian Daun Melaka. Okey, katanya selamat hari perkahwinan untuk suami saya, Muhammad Zul Iskandar. Okey, pejam celik dah sejauh ini kita melangkah bersama. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran dan juga kasih sayang yang tak terhingga. Okey, semoga masjid yang kita bina ini sentiasa dipenuhi mawaddah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Ina dari Durian Daun Melaka dan juga suami Cik Muhammad Zul Iskandar. Semoga ikatan perkahwinan kekal terus ke syurga. Baik, katanya nak dengarkan lagu nyanyian Tok T dan juga Adi Govinda, Menamakanmu Cinta. Boleh selepas ini saya akan belanja lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita dekat Wasabi Melaka FM. Tapi sebelum tu nak belanja dulu sebuah lagu daripada kumpulan Iklim, Bukan Ku Tak Sudi, khas untuk anda.

0: Datuk T dan juga adik Vinda menamakanmu cinta lagu penutup tirai untuk edisi hari ini 12 Jun 2026 untuk Malam Bunga-Bunga Cinta. Dan pastinya Ain dah pun berada di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaki FM. Tak kira di mana juga anda berada mendengarkan kami 18 jam sehari 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Dan juga untuk esok anda akan bertemankan rakan setugas Ain. DJ Lia akan terus mewarnai hari anda daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari, dan pastinya ada macam-macam pengisian dan juga lagu-lagu terbaik. Dan juga di sebelah tengah hari sehingga petang, Ain akan terus menemani hari anda 12 tengah hari sehingga 6 petang. Dan juga di sebelah petang sampai malam, 6 petang sehingga 12 tengah malam, anda akan bertemankan DJ Nur Fazia Rahman ataupun DJ Faz. Okay? Apapun, kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Sentiasa jaga diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bye-bye, selamat beristirahat.
1: Sentiasa mempesona Melaka FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Bersama Ella dengan kita lah Bintang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Buat Reza, terima kasih banyak-banyak menemani anda sebanyak 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita layan pula Nasional Game Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda. Nanti kita buka lembaran hari baru Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, berjalan dengan lancar? Kita mengharapkan hari ini hari yang baru, ianya akan jadi lebih baik. Kalau semalam baik, hari ini bertambah baik. Kalau semalam sedih, hari ini kita akan gembira. Kalau semalam gelap, kelam, hari ini akan lebih bercahaya. Mudah-mudahan ya. Tetap semangat, kerana roda itu akan terus berputar. Tetaplah kita terus bersyukur untuk apa pun yang telah pun terjadi. Tetaplah kita terus berjuang dan jangan kita menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya, sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka kita jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada ya. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, RTM Click di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, saya terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Saya tahu ramai yang tengah demam sekarang ni. Bukan demam kepialu, bukan demam denggi, bukan. Tapi demam Piala Dunia. Ramai yang sedang menantikan perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Jadi sambil anda menantikan Piala Dunia yang akan berlangsung jam 3 pagi nanti, anda akan terus bersama-sama dengan saya. Okey, janji dengan saya semua. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak, hiburannya agak rancak, mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda nanti ya. Khalifah dengan Cikgu Ayu. Ya, hari ini hari Sabtu, ramai cikgu bercuti kan. Tapi jangan sangka walaupun cikgu dekat rumah, tapi dia sedang menanda buku tau. Kerja juga namanya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Nun Alif Zaid Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curacao bukan sekadar

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

Gusto na nga Zunika. Zunika tengah buat apa Zunika? Zunika tengah lipat kain baju bang. Oh okey. Ada juga waktu ni yang tengah basuh baju, sidai baju, lipat baju, basuh pinggan, terutamanya suri rumah ya. Suri rumah ni 24 jam kerja tak habis, lagi celik mata selagi itulah ada kerja. Itulah suri rumah kan. 12.29 minit tengah malam. Ramai yang sedang menantikan perlawanan seterusnya bagi peringkat kumpulan B. Semalam telah berlangsung peringkat kumpulan A kan. Mexico menewaskan South Africa 2-0. Korea Selatan, ini antara pasukan pilihan saya lah, Korea Selatan, menewaskan Czechia 2-1. Untuk perlawanan hari ini 3 pagi nanti, Kanada akan turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi, Amerika Syarikat akan menentang Paraguay. Siapa pasukan pilihan anda untuk memenangi Piala Dunia 2026? Kalau tanya saya, pasukan saya dari dulu sampai sekarang Argentina. Kalau tanya saya, anda pula macam mana? Ada yang pilih Portugal, ada yang pilih Brazil. Tapi kalau untuk negara dari Asia, saya memilih Korea Selatan. Kita kena sokong tau Asia punya pasukan, pasal kita, negara kita Malaysia ni dari Asia. Okay, geng-geng berang tu semua okey ke? Mana dia, mana dia, mana kawan-kawan saya, mana geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Saya menantikan anda semua. Ramai-ramai juga yang telah pun melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Sekejap je, saya baru buka kedai dekat Facebook, dah ramai dah Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah Jali Johar Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Nazri Yahya Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa Razak Balangi, Tun Dr. Philip Maling, kita ada Juaz Bizi Abdullah, dia kata kasi on terus, hadir dari Puchong, Jamaah Aloha, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani Princess Su, anak Anton dari Kudat Sabah, Sally Nadia, Intan Hamid juga turun hadir, Afif Nur Syazaf, Itah Cok dari Ipoh Perak, Tantari Mas Merah, Mona Rahim dari Cemor Perak, Santalia Beruas, Abdul Jalil Tahir, Masa Salih, Agnes Emma. Kita lagu-lagu best sangat menghiburkan. Pastinya yang best saja, yang terbaik saja dekat game buruhan tu. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. Yusuf MC, hati terus luncur sambil pegang spana lagi, badan dah letih. Okey, takpe-takpe, saya ada menemani anda ya. Ita Rosaya Sumandak Sabah hadir, Janet Zai Bida dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Lin Roslinda Cempaka di Rembulan, juga ada Abang JJ Gemas, Muhammad Jasni Mon juga turut bersama-sama. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Lagu ciptaan Zainul Ali, lirik oleh Esamin Syahab, sejeringan balada pemuzik jalanan. Oh ya, yang atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, terus luncur.

0: demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
3: Lagu-lagu terbaik

Kumpulan dengan hakikat perjuangan. Hidup ini pastinya ada perjuangan. Perjuangan yang memang takkan selesai. Sehinggalah kita tutup mata, meninggalkan dunia ini. Selagi kita hidup, selagi itulah ada perjuangan yang perlu kita perjuangkan. 12.48 minit tengah malam. Sembang-sembang bola. Ramai yang tengah sembang bola pada waktu ini. Pasukan-pasukan pilihan anda. Dan Piala Dunia tahun 2026 merupakan penganjuran terbesar sebenarnya dalam sejarah penganjuran dia. Sebab apa? Sebab ada 48 pasukan. Sebelum ini 32 pasukan. Sekarang ada 48 pasukan dan juga 104 perlawanan. Jadi 104 perlawanan itu, jangan lupa anda boleh tonton semuanya. Perlawanan itu di mana? Di RTM lah yang pastinya. Yang tak berkesempatan dekat rumah tu, boleh tengok dekat RTM Click tau. Itu yang seronoknya dekat RTM ni. Tak dapat tengok kat rumah, dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dekat dalam bas express. Anda sedang menuju ke satu destinasi, boleh tengok menerusi RTM Click ya. Cuaca tempat anda macam mana? Kalau di ibu negara tengah hujan waktu ini, hujan gerimis, sejuk je rasa. Tempat anda okey? Ada yang katanya kawasannya panas bang. Kalau panas jangan lupa minum air banyak-banyak.

Okey, geng-geng Burhan tu, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Rashidi Abbas antaranya yang hadir. Rio Kalang, Hazli Zabaha, Rosmera, Jaja Kiyur, Fazli, Zainal dan Difeda. Umas di Tawau ya. Mama Fikri, Noliana Mokta, ada Fas, ada Sarah, ada Nur Nazri. Hatiku hancur manja. Ita Chot, dahan reput abang tanker Petron. Pam-pam-pam, satu kali. Zai, Salmia Karim, Salmah Karim, ada Daklina. Ramai lagi, ramai lagi ya. Fikri 92 juga terus hadir bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju-laju. 1 juta like boleh tak? 1 juta like untuk Abang Manis, untuk Nasional Game Buruh Hantu. Hari ini kita teman bertemu sampai pukul 6 pagi nanti. Zila Sabtu juga turut hadir. Ada Adik Lacoste, ada Bonda juga turut bersama-sama. Mantap semua. Mamek sampai lori luncur terus. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Miss Ayu dari Sepang. Azu juga turut bersama-sama. Saya nampak anda yang hadir. Ati Azuriati, hadir dari mana? Abang Mat Ampun juga turut bersama-sama. Okey, Zulkifli Kuala Terengganu, Jumain Keromok. Mantap terus. Siti Cincin, Siti Cincin, Asmalini Hanan, hadir dari Alustar. Ada Su dari Lumut. Okey, di samping kegembiraan kita tengok bola, peminat-peminat bola tengok bola, kita juga bergembira dalam negara kita. Kita aman damai dan makmur dan sejahtera. Jangan lupa ya, kita terus doakan kepada saudari Islam kita di Palestin. Semoga mereka terus diberi semangat, ketabahan dalam jiwa untuk menentang kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap mereka. Ini dia Rockers dengan Kekejaman. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Wings dengan Bazooka Pernaka membawa kita ke 1.07 minit pagi, berada di jam yang kedua. Pertemuan hari ini Sabtu 13 Jun 2026. Ada yang tak berkesempatan nak mengetahui keputusan-keputusan perlawanan Piala Dunia kan? Kalau bangun pagi tu nak tahu pasal bola malam tadi, dengarkan Kopi Bola Pagi di semua stesen radio RTM. Cakap-cakap bola ni memang sebulan ni kita bercerita di awal pagi menerusi Kopi Bola Pagi di semua stesen radio RTM tau. Yang berkesempatan tengok bola dekat RTM Klik, dekat TV1, bukan TV1, saluran sukan RTM ataupun TV OK. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih RTM. 104 perlawanan kami bawakan secara langsungnya. Tak ada pilih-pilih dah. Memang 104 perlawanan kita bagi terus. Senang kan? Nak tengok bola secara percuma je kita bagi. Kerajaan dah sediakan. Jangan risau untuk peminat-peminat bola. Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa ya. Oh ya, ada juga tarikh yang penting untuk mereka yang tinggal di Johor ataupun pengundi-pengundi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Kerana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri ke-16 bagi negeri Johor dan juga 1 Ogos 2026 bagi Negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun menyatakan hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini, manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Dan bagi PRN Negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai, manakala hari mengundi awal pada 28 Julai nanti. SPR telah pun mengadakan mesyuarat khas pada semalam dan juga memutuskan PRN Johor ke-16 dan juga Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan sebanyak 56 kerusi Dewan Dewan Negeri Dun Johor dan juga 36 kerusi Dun Negeri Sembilan yang telah pun dibubarkan sebelum ini ya. Jadi mereka pengundi-pengundi Negeri Johor, tarikh-tarikh penting tu jangan lupa. Jangan lupa mengundi. Tanggungjawab kita pada negeri kita. Undi itu sebenarnya pada saya adalah tanggungjawab kita pada negeri dan juga pada negara. Undi anda itu menentukan siapakah ataupun kerajaan manakah yang bakal membentuk ataupun parti mana yang bakal membentuk kerajaan bagi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Yop Zali hadir merusi live kita pada waktu ini. Saya nampak saya nampak ada Ati 80, Muhammad Nur dari Pahang, Tok Kiah dari Langkawi, Nur Syah, ada Nora, ada Irin, ada Ariana Yana, Kuma Jingga, Kati Kelat Nisang, Suzana Ahmad, Aimi Ash dari Sabah, Siti Fatimah, Nolia Ramli, Zainuddin Saad, Hairul Anwar, Abang Lori luncur terus ke Gebeng katanya. Bang satu kali Wahab Adam, ada Akuza, Madam Rose dari Pontian, Yusanusi Juso, Papa Kor ataupun Papa Kori ya. Boogeyman, ada Daud, ada Lin, ada Fatiha, Mawar, Mr. Zach H, Sadiq Sigaraga pun hadir, Lady Heda, Jajah 83, Ira, Zaidun Harun, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Headbanging pun juga Abang Lori. Muncul terus ya, pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas semua. Jangan lupa terus ikut peraturan. Jangan laju-laju. Tolonglah, tolonglah kita ikut peraturan. Kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Kita tak mahu, kalau boleh kita nak kurangkan kemalangan jalan raya. Apatah lagi kemalangan yang melibatkan kemalangan maut ya. Okey, minggu ini Sabtu dan Ahad adalah minggu yang paling sibuk sebenarnya. Sibuk bukan kepada kita, sibuk kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Ramai hari tu cuti sekolah tak ada kesempatan waktu kan untuk melangsungkan perkahwinan. Tapi minggu ini, biasanya hujung minggu memang banyaklah perkahwinan-perkahwinan di seluruh negara.
masing-masing nak zaman nak tamatkan zaman bujang, alhamdulillah bertemu dengan jodohnya ya. Jadi selamat pengantin baru untuk anda yang menjadi raja sehari. Semoga cinta dan juga kebahagiaannya dibina pada hari ini mekar selama-lamanya, insyaAllah. Selamat menempuh alam rumah tangga, akhirnya bertemu jodoh juga kan. Semoga tabah, bahagia dan juga sentiasa bertolak ansur dalam melayari bahtera perkahwinan bersama pasangan anda. Jadi ini dia, kita berhibur untuk saya hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia merusik lagu ini. Lagu daripada persembahan Anita Sarawak. Selamat pengantin baru, terus mendengarkan Nasional Game Berhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM.

Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir. Paduan suara Alka Yanik dan juga Udi Narayan. Mesti lagunya Jenaka Hayanlah. Ini antara lagu yang cukup popular dalam filem Kabi Kushi, Kabi Gam. Bawa kita ke 1.31 Media Pagi. Oh yeah, World Cup tahun 2026 kan, merupakan edisi pertama yang sebenarnya dihostkan tiga negara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Sebelum ni ada jugalah edisi yang dihostkan tapi dua negara. Biasanya satu negara je. Kalau berlangsung di Amerika Syarikat, Amerika Syarikat je. Kalau berlangsung di Korea, Korea saja. Kalau berlangsung di Brazil, Brazil saja. Tapi kali ini adalah kali pertama dihostkan tiga negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico sebagai tuan rumah ya. Ramai peminat-peminat bola sepak yang sedang menantikan perlawanan bola sepak seterusnya. Hari ini berlangsung kumpulan B ya. Kanada akan menentang turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi Amerika Syarikat sebagai tuan rumah akan menentang Paraguay. Sambil-sambil anda tunggu bola sepak tu, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Okay. Bagi mereka yang suka hiking ataupun mendaki kan di negeri Selangor, kerana Jabatan Perhutanan Negeri Selangor akan menutup sementara permohonan bagi menjalankan aktiviti trans hiking dan juga hiking conference di semua hutan simpanan kekal di negeri itu berkuat kuasa 1 Julai atas faktor keselamatan. Dan notis yang dikeluarkan oleh Pengarah Perhutanan Negeri Selangor, mana-mana pihak yang melanggar arahan berkenaan boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 47 Enakmen Pemakaian Akta Perhutanan Negara 1985. Jadi jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM30,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi tolong patuhi ya. Cuma notis berkenaan tidak menyatakanlah tempoh pelaksanaan penutupan sementara itu. Tapi berkuat kuasa 1 Julai, nak pergi hiking ke di kawasan-kawasan hutan di negeri Selangor, seluruh negeri Selangor, kalau nak mohon, ditutup sementara. Tapi kalau pergi hiking juga, dapat kena tangkap, jawab sendiri. Wang Spawi, selamat pagi Wang Spawi. Liza, Liza ada Roslina. Abang tak bohong. Abang tak bohong eh. Baguslah kalau abang tak bohong. Aris ada Asya Memiana, Rora Tacha, Lee N, Merpati Puti, Iza, Virginia, Vanessa, siapa lagi, Pejuang Tegar pun hadir, member Man Boy Sabriu Rajman Bangah katanya dalam perjalanan ke Melaka. Alai 71, Nur Cahaya, Kak Nayana, Merpati Putih, Iza, ada Merpati Putih, ada Faizal, Zamberlis, Mr. Joe, Nur Azila, Masya, Nur Pineng, Shima, Shima Jazz, Dino Dino, Yusran Zainal pun hadir, Abang Josh, ada Mina, okey. Terima kasih Mina. Mina mati dulu ke? Doh mati dulu. Itu dalam filem Biram dia. Ada Azra dari Selayang, Lavender Girl, Putri Nora Kaliza, Intan Abdul Kadir, Paman Ujang, Paman Ujang, Alan Burger, Geni Kona Pulau Pinang, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Bagus, Alhamdulillah. Bagus tak bagus, sebut Alhamdulillah. Apapun dalam hidup kita, kita bersyukur. Laku sedikit, laku banyak, itu adalah rezeki. Yang paling penting rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting sebenarnya, nak dapatkan keberkatan tu. Biar sikit tapi berkat. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga tau. Ada orang dapat RM20 tapi dia punya keberkatan tu macam dapat RM200. Ada orang dapat RM200 tapi tak ada dapat keberkatan macam RM10 je rasanya duit tu. Sungguh. Jadi apapun kena bersyukur selalu lah eh. Hidup ini kena terus bersyukur. Baik, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, sebagaimana yang dijanjikan, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Saya pasti lagu itu ada kenangan, meninggalkan kenangan dalam hidup anda.
kenangan itu adalah menjadi sebahagian dalam hidup kita kan. Sebab kenangan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, dalam mendewasakan kita, menjadi kita semakin hari semakin matang, menjadikan kita semakin hari semakin baik, baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Kenangan juga mengubat kerinduan kita pada perkara-perkara yang lepas. Ada kenangan manis yang mampu membuatkan kita tersenyum. Ada juga kenangan pahit yang membuatkan hati kita terusik. Kadang-kadang bila kita terlalu kenangan kenangan pahit tu, luka lama boleh berdarah kembali. Jadi kita mungkin boleh toleh ke belakang, tapi adalah untuk mengambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Bukan toleh ke belakang untuk kita kembali padanya. Apatah lagi kalau kembali kepada saat-saat kepahitan yang kita lalui. Jangan begitu ya. Jadi hidup kena diteruskan. Roda sentiasa berputar. Hashtagnya Zahrul Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujur kata dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Lantaran suara bidu wanita negara Datuk Seri Siti Nurhaliza menerusi lagunya Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di GBH ini memberi meninggalkan seribu kemanisan untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2026.

0: Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Kemulaskan dengan sanggupkah kau bersabar sayang? Sanggupkah anda semua geng-geng berhantu untuk teman saya sampai pukul 6 pagi? Sanggup ataupun tidak? Ramai yang berjanji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi nanti. Biar betul. Ini ada yang tertidur nanti ni. Tapi jangan tertidurlah. Sambil-sambil anda mendengarkan Nasional Game Berhantu, nanti pukul 3 pagi kita sama-sama layan di RTM, saluran TV, saluran sukan RTM, menerusi perlawanan Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina tepat jam 3 pagi nanti ya. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut. Tak kisahlah apa saja kuda-kuda panjang boleh kita kunyah-kunyah sambil dengan tengok bola dengan GBH dan layan lagu-lagu terbaik. Sambil tengok bola pun boleh meritiskan air mata sebab layan GBH kan, menangis tepi bucu katil. Baik, kita kena bersiap sedia lah. Bersiap sedia dalam kita menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dan juga berpotensi membawa kepada cuaca lebih kering serta berpanjangan dalam negara kita. Pakar klimatologi dan juga perubahan iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tangang berkata keadaan itu sebenarnya dijangka memberikan kesan ketara kepada rantau Asia Tenggara termasuklah Malaysia yang berisiko berdepan kemarau dan juga gelombang haba. Fenomena tersebut dijangka berterusan sehingga tahun 2026 sebelum mulanya melemah sekitar April ataupun Mei 2027 dan juga kembali kepada keadaan normal selepas itu. Jadi El Nino akan terus berlarutan sehingga tahun 2026 sehingga awal 2027, pada bulan April ataupun Mei tahun depan akan mula melemah serta kembali kepada normal. Jadi bersiap sediakah kita? El Nino ni jangan main-main tau. Cuaca panas berpanjangan. Adakalanya terutamanya biasanya akan mencecah lebih 40 darjah Celsius di sebelah utara lah, utara tanah air kan, utara semenanjung, di Kedah, di Perak, termasuklah di Perlis, juga di Kelantan, di sebelah pantai timur. Jadi apabila El Nino ini, kita jangan lupa untuk terus minum air, cukupkan badan tu dengan air, bukan air manis tau, air masak tu. Kalau air manis kan, asyik minum air manis je kan, kena potong kaki baru tahu. Bahaya tau potong kaki ni. Okay, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, semua okey ya? Ada juga Mak Tam Sabaria melaporkan diri bersama dengan saya. Aladin tengah bekerja di pantai dalam. Wih, dekat je dengan saya ni. Abang saya dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar di Brunei. Mizi 85, Mrs. Vario sama petugas, Norizan Atan. Hai, tak tidur lagi ya busu. Anis Arbini, my lover. Ada Ani 7879, Cik Zahida Zidah, Puteri Delisha, Chef Zack. Kita ada siapa lagi? Rosnani Ani, Miss Ayu, Anis Arbini, Fairuz, Rozi Cik Ros, Cinta Hati 79, Miss Lai, Muhammad Farhan, Ina, Muhammad Nazwah. Ada Maisara juga hadir. Sarjan Misai pun bersama-sama. Naitim, Rusdi, Kasut Dah Buruk, Opa Akil Akif, Fani Zakaria, Ina, Abang Lori Ping, Abang From Fresh. Muhammad Nazri kata masih lagi okey ni bang. Abang SB, bang bang bang, Ahboy, Cik Syamah pun turut bersama-sama. Okey, sambung lagi, sambung lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dari ciptaan Mazan B. Siti Nurdian dengan Terpaut Sayang Padamu. Ramai yang terpaut dengan game berhantu tau. Betul. Semakin hari semakin ramai pendengar GBH. Terus layan.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
3: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua.

sebuah lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro, kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda dan sentiasa bersama-sama dengan anda, kerana kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Betul. Sungguh. Lagu itu membawa kita ke 2.33 minit pagi. Peminat-peminat bola sepak dah bangun dah tu. Ramai yang dah bangun tu, dah bersiap sedia nak tengok Kanada. Hari ini berlangsungnya kumpulan B, Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina pukul 3 pagi nanti. Kurang lebih setengah jam lagi sepak bola akan berlangsung di RTM pastinya. Baik, insyaAllah bermulanya Julai ini, penembusan baucer buku Madani 2026 dijangka boleh mula dilaksanakan pada Julai ini ya. Secara digital sebenarnya membolehkan lebih 2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM mendapatkan bahan bacaan dengan lebih mudah dan juga telus. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wo menyatakan inisiatif itu sebenarnya melibatkan pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6, matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru IPG dengan peruntukan keseluruhan RM210 juta. Penembusan akan dibuat secara dalam talian melalui platform yang dikendalikan Perbadanan Kota Buku bagi memastikan ketelusan pelaksanaan serta mengelakkan penyalahgunaan baucer. Jadi dengan pelaksanaan ini, kita dapat memastikan ketelusan pembelian pada tahap 100% dan juga sifar peratusan ketirisan, dan kita tidak mahu perkara ketirisan itu berlaku ya. Jadi untuk pelajar-pelajar, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka bermula Julai ini. Jadi mungkin dengan ini, kata orang tu, dapat meringankanlah beban pelajar-pelajar semua, dan juga boleh memilih bahan bacaan sesuai bagi meningkatkan pengetahuan dan juga pembelajaran anda semua. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak, Piala Dunia 2026 kan, dua legenda bola sepak berkemungkinan lah tahun ini menjadi pentas terakhir lah untuk dua legenda bola sepak dunia. Anda kenal Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo dari Portugal, yang masing-masing berpotensi membuat penampilan Piala Dunia ke-6 mereka. Tapi kalau tengok usia, mungkin ini tahun yang terakhir mereka beraksi di pentas Piala Dunia. Negara-negara baru juga muncul lah. Untuk kali pertama layak ke perlawanan Piala Dunia, Uzbekistan antaranya, Jordan, Cape Verde dan juga Curacao. Ini semua menambah warna dan juga persaingan baru dalam kejohanan. Sebab apa? Sebab tahun ini ada 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Okey, Sofia Hassan selamat pagi, Amir Rostam, Yayang Zandra juga selamat pagi untuk anda ya. Abang Terak katanya dari Kota Tinggi. Kita ada Mutiara Rockers, ui, mantap. Rinova, Kak As, ada Kak Ai, Fauzia Osman, Remy 78, Yong Iza, Ju 8754, Anis Ai, ada Nuras, ada siapa lagi, siapa lagi, Ajib 8189, saya nampak tengah tepi-tepi lightnya, mantap semua. Fiza Riza, jangan lupa Dayan Nurafida juga hadir tepi-tepi like-nya. Cinta Hati juga tengah tepi-tepi like. Oh, mantap. 1 juta like hari ini. 1 juta like. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Terus lagi berhibur merusi lagu-lagu menangis sampai bujuk katil. Ini bersembah daripada Inka Kristi dengan Gambaran Cinta. Bagaimana gambaran cinta anda? Anda saja yang tahu.

Komposernya Awang BPR dah masuk terang dengan umpama mimpi dalam mimpi. Ada yang baru terjaga dari mimpi. Sedar tak sedar dah dekat pukul jam 3 pagi. Terjaga dari mimpi, mimpi yang indah. Alhamdulillah. Dapat mimpi yang indah kan? Bestnya. Kalau dapat mimpi yang ngeri, itu silap anda. Tidur tak cuci kaki. 2.58 minit pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat National Game Berhantu. Sekejap lagi, bermulalah perlawanan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Saya tahu, saya percaya ramai yang berada di depan TV sekarang ini, peminat-peminat bola sepak tanah air, menantikan perlawanan-perlawanan hari ini. Perlawanan daripada Kumpulan B esok juga menarik tau. Esok antara Qatar dan juga Switzerland, Brazil. Ini antara pasukan pilihan, ramai yang memilih Brazil untuk menjadi ataupun menjadi juara Piala Dunia 2026. Ramai yang pilih Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Maghribi antara pasukan yang saya cukup minat sebenarnya. Kepada kalau kita lihatkan pada edisi yang lepas kan, banyak kejutan yang dilakukan oleh Morocco ke atas pasukan-pasukan pilihan. Tapi saya percaya tahun ini untuk Piala Dunia 2026 banyak kejutan akan berlaku. Sebab kalau kita lihatkan sebelum ini 18 pasukan je yang pergi layak pergi ke kalah mati kan. Kali ini 32 pasukan yang akan layak ke pusingan kalah mati. Sampailah ke penentuan juara nanti. Pastinya banyak kejutan-kejutan yang akan berlaku. Kadang-kadang pasukan pilihan boleh tersingkir awal tau. Jangan main-main. Lihat semalam pasukan antara pasukan pilihan Mexico juga. Tapi yang tak bestnya, 3 kad merah tau pada perlawanan pertama. 3 kad merah dilayangkan. Okey, skim perlindungan kesihatan sosial MySalam. Siapa yang pernah kata orang tu buat tuntutan kepada MySalam ni? Ramai-ramai yang dah buat tuntutan untuk MySalam ni yang dikelolakan oleh Kementerian Kewangan telah pun memanfaatkan sebanyak 1.88 juta rakyat Malaysia dengan jumlah tuntutan yang dibayar mencecah 1.423 bilion ringgit hingga 31 Disember 2025. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyatakan program yang bermula pada 2019 dengan dana 2.37 bilion itu kini menyediakan perlindungan kepada penerima sumbangan tunai rahmat STR dan juga pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Penerima yang layak boleh mendapatkan 3 bentuk manfaat utama, iaitu allowance hospitality sebanyak RM50 sehari dengan maksimum 14 hari ataupun RM700 setahun, bantuan sekali bayar sehingga RM8,000 dan juga 50 penyakit kritikal serta tuntutan kos peranti perubatan sehingga maksimum RM30,000 ya. Itu sebab saya cakap jaga kesihatan. Yang tak sihat pergilah kata orang tu ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Boleh buat tuntutan MySalam bagi mereka yang layak. Jadi jangan takut untuk pergi periksa tubuh badan anda. Ini tidak ada kawan saya, macam kawan saya badan sadar, bergetul-getul badan. Sekali bila sakit demam suruh pergi klinik ataupun hospital takut. Saya kadang-kadang pelik, badan nampak sadar, so pergi jumpa doktor takut. Okey, Mustaqim Nur Azu Wawa, adik dari Pulau Pinang, terima kasih hadir. Abang Zek, ada Nur Badayana, Yuswan Yusof, Zaila Rose, Cairo Anwar dari Terengganu, Aida Abdul Jamil melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Siapa lagi? Saya percaya ramai yang melaporkan diri. Ada yang katanya takut jarum. Badan sadar tapi takut jarum. Jarum yang sekecil itu tapi takut. Nur 68, terima kasih juga turut bersama-sama. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasihlah kerana terus menjadikan Geng Berhantu segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. Balkish dari Taiping, Mr. Joe, saya okey je, derma darah lagi mantap, itu yang kita mahukan. Derma darah ni pun satu perkara yang baik tau. Nasi lomak simpang tiga dari Seromban hadir, mantap nasi lomak.
nasib baik dekat Seremban. Kalau dekat Kuala Lumpur ni, saya suruh hantar nasi lemak tu dekat saya hari sekarang juga tahu. Waktu-waktu begini perut pun lapar. Tapi ramai juga yang tengah menjamu selera kan? Selamat menjamu selera untuk anda. Selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki kita yang masuk dalam perut kita tu adalah rezeki yang berkat. Pak Su, Tanker, Shell, KVDT turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati melalui lagu ini pula. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif.

Komposernya adalah Umarul, diklaim dengan Gerhana Cinta Luka. 3.30 minit pagi, ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan RTM. Terima kasih kerana memilih RTM. Borak-borak pagi tentang bola pun ada di radio RTM, 34 stesen radio setiap pagi ya, sepanjang bulan ataupun sepanjang tempoh Piala Dunia berlangsung. Bosnia Herzegovina mendahului Kanada dengan 1-0. Gol pada minit ke-21. Siapa yang sokong Kanada? Siapa sokong Bosnia? Kalau saya, saya sokong Bosnia tau. Go go Bosnia kalau saya lah. Ada yang sokong Kanada. Sebab itu saya cakap, bulan ini ataupun sebulan ini kita akan demam. Ramai yang demam, demam bola namanya. Dia demam bola sama ada menangis ataupun gembira ataupun ketawa. Menangis sebab pasukan pilihan anda tercicir ataupun tersangkut ataupun tidak layak untuk teruskan ke perlawanan seterusnya ataupun ke peringkat seterusnya. Gembira sebab pasukan pilihan kita menang. Menangis sebab pasukan pilihan kita kalah. Itulah demam bola namanya. Makan bola, tidur bola. Pagi-pagi pun bercerita pasal bola. Dekat warung pun cerita pasal bola. Oh ya, cerita pasal warung. Ada yang tengah kemas warung tu ah. Tapi ada juga yang masih lagi terus berniaga. Terima kasihlah peniaga-peniaga se-Malaysia, toke-toke warung, toke-toke restoran yang terus bersama-sama dengan National FM ya. Mr. Joe katanya samalah memilih Bosnia tapi takut kalah. Jangan takut kalah, kita sama-sama pilih. Ada yang katanya saya pilih yang menang ya. Miss Kayoi fi sabilillah. Kita ada Zumi Frankie Alun dari Sabah. Norma ada, ada Norina Ena, Siti Khalija, Hawalina, Mala Acid, Iris Chome, Jamila Ahmad, Shima Shah, Yub Zali, Aini 67, Mazna, Nurul Islam. Terima kasihlah, mantap terus memilih National FM. Nuri, ada yang bangun untuk solat tahajud. Alhamdulillah, syukur. Ada yang baru lepas solat tahajud ya. Bangun untuk melaksanakan ibadah sunat. Alhamdulillah. Semoga segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Ingat terus lakukan kebaikan, meskipun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang. Sebab apa orang mengata kita? Sebab apa? Sebab hidup dia tidak sempurna. Sebab itulah dia mengata kita. Percayalah, orang yang hidupnya sempurna tidak akan pernah mengata orang. Disebabkan hidup dia tak sempurna, dia cemburu pada kita, dia akan mengata diri kita. Jadi kalau anda suka mengata orang, maknanya hidup anda tidak sempurna. Tapi kalau hidup anda sempurna, anda tidak akan pernah mengata orang. Anda akan fikirkan tentang diri anda aja. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda menerusi koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, okey? Dan koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan A.A.D. lirik oleh Jui, Nur Sheila Amin dengan Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati pada siapa? Jatuh hati pada National FM. Sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus

lagu ciptaan Kenny T, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kenny, Remy dan juga Martin. Suratan atau kebetulan? Tepat jam 4 pagi waktu ini, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Baik, keputusan semasa bagi pertemuan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Separuh masa pertama, Bosnia mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-21, ya. Jangan lupa pagi nanti juga anda boleh layan pula pertemuan dalam grup D, antara pertemuan antara USA ataupun Amerika Syarikat dan bertemu dengan Paraguay. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay pada jam 9 pagi nanti, juga di RTM. Anda boleh tonton terus. Bulan ini ataupun sebulan ini memang kita akan demam bola sepak. Tapi itulah kan, perlawanan pukul 3 pagi, pukul 6 pagi, ada yang pukul 6 pagi nanti. Jadi perlawanan pukul 3 pagi, 6 pagi, ada yang nak pergi kerja pagi tu, sampai tempat kerja mata pun mengantuk je. Jangan sampai terganggu kerja anda, okey? Tengok bola juga, tapi jangan sampai terganggu kerja anda. Kerja mesti dilaksanakan. Amanah yang diberikan kepada kita mesti dipikul sebaik-baiknya. Kena ingat tu. Baik, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah baru sampai destinasi, ada yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi ni bang. Okey, luncur terus. Kalau mengantuk, berhenti. Cari kawasan rehat dan rawat. Ubat mengantuk adalah tidur, bukan kopi O, ya. Yang dekat rumah tu tak apalah, kalau mengantuk kena kopi O kan. Yang sedang memandu ni kalau mata dah letih tu bukan kopi O, dia kena tidur seketika. Cukup tidur untuk setengah jam, 20 minit cukup untuk segarkan kembali mata kita. Baik, kita nak tanya jugalah kepada anda semua rakyat Malaysia, apakah kekuatan kita sebenarnya? Kekuatan negara kita. Kekuatan negara kita bersatu padu, itu kekuatan kita. Kekuatan Malaysia juga bukan terletak kepada keseragaman tau. Sebaliknya, keupayaan negara kita sebenarnya mengurus kepelbagaian secara adil dan juga saksama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pengalaman Malaysia sebenarnya sebagai negara berbilang kaum dan juga agama membuktikan masyarakat berbeza kepercayaan dan juga latar belakang mampu hidup bersama secara aman sambil terus berpegang teguh kepada kepercayaan serta pegangan masing-masing. Walaupun Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan sebagaimana diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan, Malaysia tetap sebuah negara majmuk yang mengamalkan nilai hormat menghormati dan juga saling memahami dalam melaksanakan hak serta tanggungjawab sebagai warga negara. Itu yang saya selalu berkatakan kan. Malaysia ini kekuatannya adalah bersatu padu. Kalau kita tak ada bersatu padu, mana mungkin kita boleh hidup dalam aman dan juga damai. Kita hidup dalam masyarakat majmuk. Sedangkan ada negara yang hanya ada satu kaum saja pun boleh berperang sesama sendiri. Itu perang perang saudara yang dipanggil ya. Apa? Satu bangsa, dia orang hanya ada satu bangsa, satu agama pun bergaduh. Tapi kita, itu yang dunia selalu melihat kita, cemburu akan kita. Kenapa kita boleh hidup aman damai? Kita ada masyarakat yang majmuk tapi boleh tenang je hidup dalam Malaysia ni. Sebab kita bersatu padu. Sebab kita dah terapkan nilai murni, terapkan nilai bersatu padu itu dari mula lagi. Sebelum mencapai kemerdekaan, sampailah kita mencapai kemerdekaan 31 Ogos 1957. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Mira, Bunga Lestari, Botak Bahau, Muhammad Fadli, Hati J dari Brunei, Lara Saufi, Idah Khairi, kita ada Zainon, Lina Azlina, Cik Norma. Ramai yang tengah buat kuih, ada yang buat kuih apam bakar, macam-macam lagi ya, geng-geng buruh hantu ni. Ada yang dah sampai warung katanya untuk masak nasi berlauk dengan nasi dagang katanya bang. Okey, Mok Iti, Bat SB baru siap kerja, pam-pam-pam, satu kali. Kalau dah siap kerja, tolonglah tapping-tapping like tu. Tak dapat lagi pun 1 juta ni.
Lagi sambung lagi beribur untuk lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Kita sambung kembali. Tadi kita hentikan seketika untuk setengah jam beri laluan kepada Koalisi 80-an. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu beginilah, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang sangat popular penghujung tahun 90-an. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Film Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee dan juga Kajol.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih.

Komposernya adalah Klaus Main dan juga Rudolf Shankar. Scorpion dengan Still Loving You. Nombor kita ke 4.31 minit pagi. Okey, keputusan semasa untuk perlawanan pagi ini antara Kanada dan juga Bosnia. Masih lagi Bosnia mendahului dengan 1-0. Telah pun memasuki minit ke 69 ataupun minit ke 70. Gol pada minit ke 21. Tapi kalau nampak pada ketika ini Kanada tak berhenti-henti melancarkan gerakan serangan. Apakah keputusan ini kekal ataupun berubah? Saksikan terus di RTM sampai habis perlawanan ya. Ramai juga yang sedang menantikan bintang-bintang ternama lah untuk beraksi di Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe antaranya dari Perancis. Dan sebelum ini kalau kita lihatkan dua edisi dia jaringkan hat-trick tau. Tapi tahun edisi yang lepas 2022 dia jaring hat-trick tapi tak menang pun Piala Dunia. Argentina yang menang kan. Antara bintang termuda Lamine Yamal dari Spanyol. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, Pele menyinar pada usia 17 tahun. Bintang termuda juga, usianya 18 tahun, dianggap remaja paling mendapat perhatian pada ketika ini. Antara lain, penyerang berimej Viking, iaitu Erling Haaland dari Norway. Ramai juga tak sabar menantikan Lionel Messi. Oh, Messi umur 38 tahun. Ronaldo 41 tahun. Neymar pada usia 34 tahun. Ramailah yang tak sabar menantikan bintang-bintang ternama ini untuk beraksi membantu pasukan masing-masing di Piala Dunia 2026. Okey, ejen White Gluta Horse melaporkan diri. Mariana Zinon, Khairul Azli Nizam, D. Naim, Aliza Kasim, Bunga Kebangsaan. Ada siapa lagi? Imar Rose, Mama Rao, Isa Zalwa 73, Cik Na, Pak Cu Terakus, ada Kamal, ada Syah Kamarudin. Terima kasih banyak-banyak eh. Sambil-sambil layan game buruan tu, sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Ada juga yang sedang menonton di TV saluran Sukan RTM menyaksikan perlawanan bola sepak dunia yang berlangsung pada saat ini. Madu Kemenyan hadir dari Bumi Sarawak ini, mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Masya Rasul, Kak Pau, Rosliza Ishak. Dia kata lagu-lagu memang best eh. Amdan Arifin dari Kampung Bukit Berimbing, Kuala Selangor hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Kalau hati anda bersuara macam mana? Apa yang anda ingin berkatakan? Kalau saya sekarang ini, hati saya untuk terus anda terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Itu hati saya berkata-kata.

0: Minit Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota

penciptaan LY, lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini benda terjerai menangis tepi bujuk katil. Untuk pertemuan hari ini sudah pun 5.01 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Oh ya, tamat sudah perlawanan antara Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Keputusannya seri satu sama. Keputusan seri yang pertama dicatatkan dalam Piala Dunia 2026 ya. Gol daripada Bosnia dijalankan oleh Jovo Lukic pada minit ke-21, manakala Kanada menyamakan kedudukan melalui Kylie Larin minit ke-78. Kalau kita tengokkan statistik sebenarnya, ball position lebih kepada Kanada lah. Pada sebelum masa kedua ni saya tengok Bosnia lebih banyak bertahan. Untuk pagi nanti, jangan lupa satu lagi perlawanan akan berlangsung

pasukan Amerika Syarikat USA tuan rumah akan menentang dengan Paraguay pukul 9 pagi nanti. Jangan lupa terus tonton RTM ya. Akan disiarkan secara langsung 104 perlawanan secara keseluruhannya. Baik, untuk anda yang bersama dengan Nasional FM, selamat pagi semua. Semua okey ya. Semua okey pagi ini. Ada juga pagi-pagi bangun hati dah sakit dah. Pasal apa? Sakit hati tu biasalah kan. Kalau hati kita banyak merasakan sakit, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain pula. Sebagai bantuan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.45, Bandarai Melaka Semenanjung 9.550, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak pula 5.50, Johor Bahru Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, manakala Kangar Polis pula 5.48 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa 5.15 pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin dengan tajuknya Memahami Hukum Faraid Siri yang akhir, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad dan Dainar. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang liriknya menjurus ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, dengan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan, sedikit semangat untuk anda, mudah-mudahan ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir, dan saya mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Lagu dan lirik cuitan Dato' M. Nasir, lontaran suara Dato' M. Nasir menerusi lagunya Gerhana. Terus layan Gemburhantu.

0: bahagian laki besar, bahagian pusaka. Faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita itu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja. Bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Jadi orang lelaki, tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu, tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik-beradik lelaki kita. Okay? Ada anak-anak di bawah umur. Siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata Ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja. Mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan. Bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan, Ustaz, adik-beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, saya kata besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik-beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah ada, Ustaz. Ayah ada. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal dulu, siapa nak bagi? Adik-beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Sebab itulah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki, besar dengan tanggung jawab. Bukan sonok-sonok besar tu, tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak. Tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai kita, tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke kereta ke sebagainya, semasa kita hidup, kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup, tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun, silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun, tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat. Bukan hanya semasa kita hidup sahaja. Bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Tuan-tuan mati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke. Macam-macam lah berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni. Suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist. So tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi. Nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dikatakan saya, Ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu, Ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan. Saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni. Bukan dia orang yang bayar, Ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang mengeluarkan pembiayaan, iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi, bank sebagainya, ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah. Ustaz, dia kata, saya bayar bulan pula macam mana pula? Masa hidup isteri itu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan. Bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri. Tapi bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ini. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar ke, Ustaz? Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana, Ustaz? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia, berapa banyak sampai 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu tuan-tuan, dia pun tidak bekerja atau ada pendapatan, ya. Maka terpaksalah, mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka isteri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz. Bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu? Siapa waris pusaka ayah? Adik beradik ipar lah, saya kata. Maka adik beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa sepatutnya saya buat, dia kata. Saya kata, semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri, dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, saya kata, masa hidup isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan pada suami, ini biasa tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri, kepada isteri tak ada masalah, suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa dia, kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, saya kata. Saya kata, takut sangat. Kenapa, saya kata? Saya meninggal dunia, suami ni confirm kahwin lain, Ustaz, saya kata. Wah, betul-betul ya, saya kata. Marah betul ya. Saya kata, puan, ini sekalang masa, puan, daripada puan takut suami tu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin lah, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami, berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup pun ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah. Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki tadi, sepatutnya masih hidup isteri tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah, itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak tahu apa keputusan dia buat, tapi keputusan yang terbaik saya kata adalah jual rumah ini dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Kalau tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup, supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persendirian itu perlu ada supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, "Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya, saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun untuk betul-betul boleh move on, untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya." Jadi kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita kena pastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, "Ustaz, saya..." "Kenapa rahsiakan ni?" dia kata. "Ustaz, saya ada satu lagi pasangan." "Patutlah rahsiakan," dia kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu yang akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini menyuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. "Ustaz, doakan kami meninggal dunia ke?" Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan ya? Kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: اللهم

Afiq Syazwan dengan Rindunya Rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang, ada juga yang sedang merindukan mereka yang telah pun tiada, kan. Itu lagi perit sebenarnya. Jadi kalau kita rindu, masa kita dapat temui, kita temuilah, kita berjumpalah. Kerana kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya merindu pada yang telah pun tiada. Kerana sakit sangat merindu kepada yang telah pun tiada. Kita rindu tapi tak boleh nak temui. Hanya kenangan, hanya senyuman yang boleh terlihat pada gambarnya saja. Hanya kenangan yang kita yang kita pegang ketika dia ada bersama dengan kita. Rindu yang tidak berpenghujung. 5.35 minit pagi waktu ini. Kurang lebih setengah jam lagi saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan siapa dia? Jeng jeng jeng. Rahsia, rahsia, surprise. Pukul 6 pagi nanti terus dengarkan National FM. Nak tahu siapa? Pukul 6 pagi hingga 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya di National FM. Anda kena terus dengarkan National FM, okay? Hingga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk bersama-sama dengan anda untuk segmen pagi nanti, ya. Pagi ini. Jangan lupa perlawanan bola sepak seterusnya. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay jam 9 pagi nanti. Terus tonton RTM. Jangan ke mana-mana. Pastikan RTM menjadi destinasi bola sepak anda untuk sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Satu jiwa, sejuta sorakan, hanya di RTM tau. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat mengubat sedikit keresahan di hati anda. Ada yang resah sebenarnya, ada yang jiwanya tengah sakit, jiwanya tengah sakit hati, jiwanya tengah bersedih. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit tekanan yang anda alami. Tapi apapun, yang paling penting kita kena terus gembira lah, eh. Gembira dengan apa yang kita ada, bersyukur dengan apa yang kita ada sebenarnya, supaya kita akan lebih tenang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk waktu subuh, jadi salam subuh untuk anda. Jangan kata orang tu berhibur-berhibur juga. Apa yang kita lakukan, solat jangan tinggal, okey? Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Sedikit kata-kata. Mudah-mudahan kata-kata ini yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita lihatkan orang yang bijak itu, orang yang bijak sebenarnya tidak berharap dapat menemukan kehidupan yang berharga. Mereka akan membuat kehidupannya lebih berharga. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar Setia Melaka FM, alhamdulillah, hari ini 13 Jun 2026, hari Sabtu, bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3, dan terima kasih untuk anda yang terus dengarkan kami selama 18 jam sehari. Baik, hari ini saya Sazlina Rashid, DJ yang akan temankan anda sehingga pukul 12 tengah hari nanti untuk hujung minggu MFM 6 pagi hingga 12 tengah hari. Selama 6 jam Lia akan temankan anda. Disampaikan info atau surat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 5.50 minit pagi, dan juga sekejap lagi kita akan dengarkan bacaan surah Al-Anfal ayat 17 hingga 33. Untuk rancangan permata hati pula pada pukul 6.30 minit pagi nanti, yang bertajuk Khilaf ataupun iktilaf, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim, dan seterusnya kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk Buli Cyber Siri yang pertama. Tepat pukul 7 kita akan terus ke pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional, dan sekembalinya nanti pelbagai lagi pengisian kita akan kongsikan bersama dengan anda. Dan jangan lupa juga hari ini, hari Sabtu, 8.30 minit pagi, kita ada Yok Dengar Ber, gabungan tiga negeri, Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan
1: lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

0: Zodiac FM 102 berpulang 3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang dirajam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ.

0: Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah jualah yang menyebabkan pembunuhan mereka. Dan bukan engkau wahai Muhammad yang melimpar ketika engkau melimpar, akan tetapi Allah jualah yang melimpar untuk membinasakan orang-orang kafir dan untuk mengurniakan orang-orang yang beriman dengan pengurniaan yang baik, yakni kemenangan daripadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah caranya nikmat yang dikurniakannya kepada kamu, dan sesungguhnya Allah sentiasa melumpuhkan tipu daya orang-orang yang kafir.
1: In tastaftihu faqad ja'akumul fath.

Jika kamu, hai orang-orang musyrik, memohon supaya diberi kemenangan bagi pihak yang benar, maka sesungguhnya kemenangan yang kamu pohonkan itu telah datang dan disaksikan oleh kamu. Dan jika kamu berhenti daripada memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian amat baik bagi kamu. Dan jika kamu kembali memusuhinya, kami juga kembali menolongnya mengalahkan kamu. Dan golongan angkatan perang kamu tidak sesekali akan dapat menyelamatkan kamu sedikit pun, sekalipun ia lebih ramai. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman.

0: yuminun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berpaling daripadanya. Sedang kamu mendengar Al-Quran yang mewajibkan taatnya.
2: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
1: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang kafir dan munafik yang berkata, kami mendengar, padahal mereka tidak mendengar, tidak mahu menerima dan mematuhinya.

0: Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata pada sisi hukum dan ketetapan Allah ialah orang-orang yang pekak lagi bisu, yang tidak mahu memahami sesuatu pun dengan akal fikirannya.
1: Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun.
0: Dan kalaulah Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentulah ia menjadikan mereka dapat mendengar. Dan kalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar juga, dengan keadaan yang demikian, nescaya mereka tidak menerimanya sambil memalingkan diri.
1: Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walirrasul إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا

Wahai orang-orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila ia menyeru kepada kamu perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkuasa mengubah atau menyekat di antara seseorang itu dengan pekerjaan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dihimpunkan.

0: الثواب.
1: Dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana, yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha berat azab siksanya.

dan ingatlah ketika kamu sedikit bilangannya serta tertindas di bumi. Kamu takut orang-orang yang menangkap dan melarikan kamu. Maka Allah memberi kamu tempat bermustautin dan diperkuatkannya kamu dengan pertolongannya. Serta dikurniakannya kepada kamu rezeki yang baik-baik supaya kamu bersyukur.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedang kamu mengetahui salahnya.

Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar.

0: ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Ia mengadakan bagi kamu petunjuk yang membezakan antara yang benar dan yang salah, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu, serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar.
0: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
1: Dan ingatlah, wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya.

0: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarnya. Kalau kami mahu, nescaya kami dapat mengatakan kata-kata seperti Al-Quran ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala.
1: وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
0: Dan ingatlah ketika mereka kaum musyrik Mekah berkata, wahai Tuhan kami, jika betul Al-Quran itu ialah yang benar dari sisimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

0: Dan Allah tidak sesekali akan menyeksa mereka, sedang engkau wahai Muhammad ada di antara mereka. Dan Allah tidak akan menyeksa mereka, sedang mereka beristighfar, meminta ampun.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Zagat FM 102.3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Khilaf atau Ikhtilaf. Kita ikuti bersama.
1: Khilaf yang sahih di sisi Islam apabila terhasil daripada orang yang berkelayakan, yang mana orang itu digelar sebagai ahli ijtihad. Khilaf yang berlaku berdasarkan ijtihad yang sahih, bukan berlandaskan hawa nafsu semata-mata. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, itu tadi berkenaan tentang pengertian, definisi apa yang dikatakan tentang khilaf ataupun disebut sebagai ikhtilaf. Muncul satu persoalan, adakah ikhtilaf itu sesuatu yang buruk atau tercela ataupun disebut sebagai mazmum, kita kenal sebagai mazmumah? Jawapannya adalah tidak. Bukan semua khilaf itu mazmum. Terdapat khilaf penting berlaku untuk kemudahan dan kesenangan orang ramai untuk beramal dengan Islam. Umar bin Abdul Aziz berkata, aku tidak suka sekiranya para sahabat tidak berbeza pandangan. Kerana sekiranya pandangan itu satu, ia akan menimbulkan kesempitan atau kesukaran bagi orang ramai. Khilaf yang tercela, khilaf yang salah mengenai perkara pokok dan usul. Apa dia perkara pokok? Perkara asal, perkara dasar, perkara yang telah nyata, tidak ada perlawanan, tidak ada perbezaan pandangan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103 yang bermaksud, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang ahli kitab yang bercerai-berai dan berselisihan dalam agama mereka sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Mereka yang bersifat sedemikian akan beroleh azab seksa yang besar. Mereka berbeza pandangan dalam perkara asas dan prinsip, menyebabkan khilaf mereka itu tercela. Pepatah Arab menyebut, perpecahan itu azab. Khilaf yang berlaku pada masalah cabang, kalau ia masalah cabang, kalau ia masalah furuk, tidaklah tercela. Namun, ia termasuk dalam kategori kasih sayang Allah kepada kita selagi mana ia tidak membawa kepada perpecahan dan pergaduhan. Apa dia khilaf tanawuk? Khilaf yang bersudut bersifat kepelbagaian. Khilaf yang berlaku kepada perkara-perkara furuk dan cabang. Ia tidak mendatangkan masalah kerana ia berlaku secara semula jadi. Sebahagian pakar fiqah mendefinisikan sesuatu perbezaan pandangan yang tidak menafikan pandangan orang lain. Ia tidak menuntut membatalkan pandangan orang lain, dan definisi ini memberi gambaran perbezaan pandangan boleh berlaku dalam masa saling hormat menghormati pandangan tanpa perlu salah menyalah. Yang kedua disebut sebagai khilaf tadad. Apa dia khilaf tadad? Perbezaan antara dua pandangan yang berlawanan, yang menafikan antara salah satu yang lain. Ia melibatkan kesalahan dan pembatalan. Maka khilaf ini sudah tentu bukan dalam masalah furuk yang boleh diterima dari sudut perbezaan pandangan. Soalan yang seterusnya berkenaan tentang kepelbagaian mazhab. Benarkah kita hanya boleh bertaklid dengan salah satu daripada mazhab sahaja? Ada empat mazhab. Adakah kita hanya dibenarkan bertaklid dengan salah satu daripada empat mazhab? Dalam isu kepelbagaian mazhab, ia perlu dibahaskan secara ilmiah, bukan atas sentimen ta'asub. Maka ulama' berbeza pandangan dalam hal ini. Dalam hal perbezaan pandangan terbahagi kepada dua, Yang pertama, tidak boleh bertaklid selain daripada empat mazhab. Selain daripadanya tidak ditulis dan tersusun. Ini termaktub dalam fatwa yang disokong oleh Imam Ibn Salah. Yang kedua, harus, maksudnya boleh bertaklid selain mazhab empat sekiranya sahih pandangan mujahid tersebut. Sebagai contoh, pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Yusuf Al-Qardawi, dan ia atas beberapa sebab musabab. Yang pertama, kita kena kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa Al-Quran dan hadis? Sekiranya tiada larangan daripada Al-Quran dan hadis, boleh dicermati dari sudut kepelbagaian pandangan tersebut. Yang kedua, ada pandangan di luar mazhab yang empat yang dapat menyelesaikan masalah sama. Kita tidak yafikan sumbangan ilmu daripada empat mazhab tersebut. Namun, kita tidak dapat menolak ada pandangan di luar mazhab yang empat untuk menyelesaikan mazhab masalah semasa. Yang ketiga, kebanyakan ulama semasa mempraktikan berfatwa selain daripada mazhab yang empat. Baik, kita selalu dengar perkataan khilaf. Perbezaan pandangan boleh membawa kepada perpaduan. Apa sebabnya? Sebahagian golongan yang mungkin pemikirannya agak terhad menganggap perbezaan pandangan melemahkan umat Islam. Sedangkan kalau kita menelusuri sirah, menelusuri sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam bab fiqh, ia memperkaya kekuatan umat Islam. Ini kerana semua pandangan yang dikeluarkan adalah berdasarkan dalil-dalil yang muktabar. Sebab itu kita dapati pemikir-pemikir Islam menyatakan khilaf itu kepada jalan perpaduan. Ia boleh membina yang disebut sebagai kekuatan dengan sebab aliran masing-masing yang membawa kepada pemikiran yang lebih matang dan terbuka. Oleh itu, harus kita fahami masalah khilaf yang membawa kepada perpecahan perlu kita ubah kepada masalah khilaf yang membawa kepada kekuatan. Kenapa kekuatan? Sekiranya kita memikirkan sedemikian, nescaya ia akan lebih menguntungkan umat Islam itu sendiri. Kita tidak nafikan khilaf ada daripada perkara yang sekecil-kecil sehingga sebesar-besar perkara. Imam Syafi'i menyatakan khilaf terbahagi kepada beberapa kategori. Yang pertama, khilaf yang harus, maksudnya khilaf yang dibolehkan. Yang kedua, khilaf yang diharamkan, maksudnya perbezaan yang ditegah. Yang ketiga, sesuatu yang dikatakan khilaf tetapi di sisi beliau bukanlah khilaf. Yang keempat, khilaf yang boleh diamalkan kesemuanya. Jadi dalam hal ini, berkongsi ilmu, kita boleh rujuk kepada kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, iaitu kitab yang bertajuk berkenaan tentang Ar-Risalah, yang menceritakan tentang perkara ini. Kita tidak nafikan perbezaan pandangan kerana kita tidak boleh tolak, kerana kita tiada Nabi yang bersama dengan kita untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Namun muncul persoalan, adakah khilaf itu berlaku sekarang ataupun telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Baik, menjawab persoalan ini sesuai dengan tabiat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam khususnya dan manusia umumnya sudah pun berbeza pandangan sejak dahulu lagi. Khilaf berpunca daripada perbezaan cara fikir dan cara pandang terhadap sesuatu isu. Antara perkara menarik yang sesuai dijadikan contoh adalah peristiwa Bani Quraizah, yang mana sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dalam peperangan Ahzab, baginda segera mengarahkan pasukan tentera muslimin ke perkampungan Yahudi Bani Quraizah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan seorang pun bersolat asar melainkan setelah tiba di perkampungan Bani Quraizah. Para sahabat berbeza pandangan dalam memahami arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian yang lain memahaminya secara literal. Lalu bila mana Nabi kata jangan kamu solat sampai kamu tiba ke tempat Bani Quraizah. Ada yang faham selagi mana tak sampai tempat Bani Quraizah jangan solat. Manakala lalu mereka tidak menunaikan solat sampailah ke destinasi. Manakala ada sebahagian yang lain memahami secara tersirat, yang bermaksud Nabi pesan bersegeralah tiba ke destinasi. Lalu di pertengahan jalan mereka menunaikan solat dengan tidak merlengah-lengah. Jadi ada dua pandangan. Yang mana satu yang betul? Sampai tempat tu baru solat ke? Pandangan lagi satu tak? Kami pandang gini, segera sampai ke tempat Bani Quraizah, dalam masa yang sama solat di pertengahan jalan namun tidak berlengah-lengah. Munculnya Nabi bila mana mereka selesai daripada misi tersebut, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu pesan jangan kamu solat, jangan seorang pun solat asar sampai kamu tiba di perkampungan Bani Quraizah. Kami ni ada satu kelompok yang tunggu sampai tempat Bani Quraizah sampai tiba tempat Bani Quraizah baru solat. Satu kelompok lagi bersegera dan solat di pertengahan jalan. Sebab kita sedia maklum setiap apa yang diungkap oleh Nabi itu adalah hadis. Maksudnya adalah perintah. Adalah perkara yang disebut perkara dasar yang perlu kita ambil sebagai tanggungjawab. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang mana satu yang betul? Baginda sallallahu alaihi wasallam meraikan kedua-dua kelompok dan baginda tak menyalahkan mana-mana, dan kisah ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ha. Jadi tuan-tuan, maksudnya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi berlapang dada. Nabi bagi arahan umum. Ada kelompok faham gini, ada kelompok faham gini, ada yang faham gini. Mereka bertanya, ya Rasulullah, misi kami dah selesai, mana satu yang betul? Nabi tidak mengatakan mana-mana yang lebih tepat. Sebaliknya Nabi jawab, baginda meraikan semua tu betul. Kaedah fiqah dalam pandangan la yunkarul mukhtalafu fih wa innama yunkarul mujma'u alaih, yang bermaksud tidak diingkari perbezaan apa yang diperselisihi. Sebaliknya, apa yang diingkari adalah perbezaan apa yang disepakati. Dan ini merupakan antara kaedah kehidupan ilmiah. Kaedah ini membuka pintu dialog yang lebih harmonis dan bersifat objektif. Dr. Muhammad Zuhaili menceritakan berkenaan tentang al-mukhtalaf fih. Maksud mukhtalafi, perkara yang diperselisihkan. Pandangan-pandangan yang berlaku antara mazhab kerana dalil-dalil mereka berbeza. Maka natijahnya tidak boleh berlaku pengingkaran antara satu sama lain, kerana kesemuanya adalah berdasarkan pandangan dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain termaktub dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Khilaf atau Ikhtilaf yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencahayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

menjadi kebimbangan masyarakat kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan BULI, buli. Yang mana Ustaz sebelum ni Ustaz dah berkongsi tentang buli fizikal dan juga buli mental. Siapa tak dengar Radio Melaka, sangat-sangat rugi. Jadi kenalah dengar selalu Melaka FM, pasti mempersonakan. Dan hari ini Ustaz akan kongsikan tentang pula satu lagi jenis buli yang tuan-tuan dan perempuan para pendengar kena alert, kena tahu. Ia dipanggil sebagai buli cyber. Apa itu buli cyber? Buli cyber tuan-tuan ialah perbuatan menyakiti, mengugut atau memalukan seseorang melalui platform digital. Memandangkan kita ni dah berada di era digital, maka buli cyber ini muncul. Kalau kita tengok 10-15 tahun yang dulu, mana ada kita nak dengar perkataan buli cyber ni kan? Bila kita dengar pasal buli ni, dululah kita dengar perkataan yang selalu popular iaitu ragging. Maknanya buli fizikal lah. Suruh ambil air, suruh basuh kasut, suruh hari ini apa gosok baju kan, contoh kan. Zaman-zaman dulu asrama dulu, buat mie Maggi lah, apa benda lah. Tapi zaman sekarang dah ada satu term buli cyber. Seperti mana saya kata tadi, buli dilakukan melalui platform digital. Seperti apa tuan-tuan? Social media, message, email, forum atau permainan dalam talian itu sendiri. Kenapa tuan-tuan? Ia boleh berlaku secara terbuka atau tersembunyi dan kesannya sering mendalam kerana tersebar luas dengan lebih.

tuan-tuan. Rupa-rupanya bila saya bagi tahu bully mental itu lebih bahaya daripada bully fizikal. Law ni kau. Hari ini saya nak bagi tahu pada semua para pendengar, bully cyber zaman kini adalah bully yang paling besar dan paling menakutkan. Kenapa? Pertama, dia boleh cepat tersebar dengan pantas. Yang kedua, tuan-tuan, ya, hari ini boleh dilakukan secara tersembunyi. Kerana tersembunyi, maknanya mangsa tak tahu pun, tiba-tiba je viral. Kan? Jadi contoh-contoh bentuk-bentuk paling subi ni, saya bagi contoh bentuk-bentuk bully cyber ni. Pertama, hantar mesej, menghina, mengugut. Yang kedua, penyebaran fitnah dan aib. Zaman pula, zaman hari ni ada punya AI, ChatGPT dan sebagainya. Dia ubahnya gambar itu menjadi gambar yang mengaibkan. Benda tak

0: matematik yang berulang-ulang. Tuan-tuan, ini contoh bentuk-bentuk bullying cyber yang sangat menakutkan dan kesannya sangat mendalam. Dan apa kesannya dan cara nak mengatasinya? Esok temui saya Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Saya usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Boy Sting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM. Mempersonakan
1: Melaka FM, memainkan

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini 13 Jun 2026, hari Sabtu bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersuara lagi kita tentunya di radio nombor 1 Orang Melaka. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Saya doakan semoga hari ini segala urusan anda dan segala urusan kita semualah dipermudahkan. Dan hari ini cuaca agak baik ya, di sekitar Jalan Taming Sari tak mendung dan matahari pun dah mula terbit. Jadi cuaca yang baik, insyaAllah hari pun hari yang baik. Dan jangan lupa mulakan pagi dengan bismillah dan pastikan anda senyum sentiasa. Semoga dengan senyuman kita membawa kebahagiaan untuk orang sekeliling kita. Okey, apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malaka FM mempesonakan.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 pagi. Hanya